jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat baisukan lagi dan senang perempat ya, karena mataharinya sudah cerah, sudah terang benderang nih di jam 8 ini ya. Dan selamat datang lagi di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Masih bersama Ulun Anissa sampai kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah. Masih di segmen Surambi Banua untuk sesi kedua nih kita sekarang ya. Jam 8 hingga jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, di mana lagu-lagunya ini kita hadirkan lagu-lagu Banjar. Oleh karena itu informasinya juga dari Kalimantan Selatan. Untuk informasi pertama ini dan senak perempat ya, mengenai semarak Tahun Baru Islam ya, yang mana akan sebentar lagi tinggal menghitung hari aja kita. Dan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska MAB menggelar Semarak Muharram 2026. Nang mana kegiatan ini menjadi wadah bagi para generasi anum gasan mengembangkan bakat wan kreativitasnya jua nang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ketua pelaksana kegiatan yaitu Linda menjelaskan bahwa peserta nang kawa meumpati kegiatan tersebut adalah para pelajar SMA, SMK, kemudian dari MA atau Madrasah Aliyah sederajat pokoknya lah, dan berasal dari wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan juga Barito Kuala, seperti itulah. Dan Semarak Muharram 2026 ini menghadirkan dua cabang lomba, yaitu nang pertama lomba pidato, kemudian lomba tilawah. Wow, luar biasa ya. Dan kedua lomba hendak dilaksanakan pada esok hari nih, esok banner nih, 13 Juni 2026 di Aula Lantai 1 Gedung Rektorat Uniska MAB Handil Bakti. Nah, apakah Bu Hanpian ada nang meumpati mendaftar? Nah, anggota panitia Maya menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan technical meeting pada hari ini 12 Juni 2026, jangan sampai ketinggalan dan senang perempatnya. Nang sudah mendaftar, mungkin anak buhan pian ada nang mendaftar ya. Jangan sampai ketinggalan hari ini technical meetingnya. Dan selanjutnya peserta akan mengumpati acara puncak nang dibuka secara resmi pada esok hari Sabtu 13 Juni 2026. Tema lomba pidato nang ditentukan adalah meneladani akhlak Nabi Adam di bulan Muharram. Kemudian untuk lomba tilawahnya, para peserta akan

dua lagu Banjar yang menemani pagi kita supaya kita semakin semangat ya. Jangan kemana-mana, stay tune karena kita masih akan membahas banyak informasi di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai.

meraih 2000 golden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar masih bersama lawan ulun Anissa hingga kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Dan amun kita berbicara mengenai budaya dan sanak Pro 4 ya, itu kada lepas dari kegiatan masyarakatnya sehari-hari. Dan tentunya kegiatan masyarakat itu kan ditunjang lawan sarana prasarana ya. Dan ini juga salah satu ya yang dibahas ya mengenai warga Desa Kiram Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan nang wayah ini kada lagi harus mendaki perbukitan gasan mendapatkan sinyal internet atau sinyal telepon seluler. Perluasan infrastruktur digital nang menjangkau kawasan permukiman, wayah ini telah memudahkan masyarakat gasan mengakses layanan telekomunikasi One Internet. Salah seorang warga Desa Kiram, Amat, menyampaikan amun kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ya. Amun sebelumnya warga tuh harus mencari lokasi nang lebih tinggi, gasan menelpon, WhatsApp ya. Dan wayahini komunikasi termasuk video call itu kawa dilakukan dari kawasan permukiman haja ya. Ujar Sidin tuh, ujar Amat tadilah, bahari tuh di wilayah Kiram ini kadada jaringan, harus ke wadah nang lebih tinggi dulu hanya untuk menelpon. Nah, jadi wayah ini lebih gampang gasan berkomunikasi, video call, telepon WhatsApp itu kawa dilakukan di rumah haja. Nah, jadi ini juga karena keberadaan menara base transceiver station atau menara BTS nang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Nah, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya akses telekomunikasi di Desa Kiram. Karena sebelum infrastruktur tersebut tersedia, para warga itu harus mencari titik tertentu tuh di kawasan perbukitan untuk memperoleh sinyal telepon. Nah, dari pembakal Desa Kiram sendiri, yaitu Iwar, menyampaikan amun warga bahari itu mengandalkan kawasan Bukit Batu Babi untuk melakukan komunikasi melalui telepon seluler. Aktivitas mencari sinyal di perbukitan itu menjadi bagian dari keseharian masyarakat sebelum jaringan telekomunikasi menjangkau desa. Kita lanjutkan mendengarkan lagu Banjar ya. Berikut ini tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz ya. Kita masih mendengarkan lagu-lagu Banjar di segmen Surambi Banua sesi kedua ini hingga kena jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan sebuah feature audio informasi mendalam mengenai Anak Pendawa, kemudian dilanjutkan dengan lagu Banjar untuk menutup segmen Surambi Banua ini ya. Kita dengarkan feature Anak Pendawa.
1: 87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pag-usot inyong mga nasas ako mga narakang nga na buhay.
1: Mudah-mudahan diwa nakatarak din niya diwa. Bauntong
2: kami awal-awal kami binantu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memanda selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat Baisukan dan Sonok Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia atau PHI Kalimantan Selatan membahas pengembangan sektor pariwisata daerah. Pertemuan di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kalsel pada Rabu 10 Juni 2026 itu berfokus membahas berbagai kebutuhan lawan tantangan profesi pramuwisata. Dalam pertemuan tersebut, HPI menyampaikan sejumlah usulan strategis gasan mendukung kemajuan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Salah satunya usulan penguatan peraturan daerah tentang kepariwisataan yang mampu mengakomodasi perkembangan industri wisata dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain penguatan regulasi, HPI juga mengusulkan penetapan standar tarif jasa pramuwisata atau tour guide. Keberadaan standar tarif dinilai penting untuk melindungi profesi pramuwisata dari persaingan yang kada sehat, sekaligus memberikan kepastian bagi para wisatawan dan penyedia jasa wisata. Demikian Habar Pro 4 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Banwa. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banwa. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Isukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada, baik itu pian nang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan sekitarnya, ataupun pokoknya di seberataan Kalimantan Selatan lah, ataupun yang di luar Kalimantan Selatan juga ada nang memonitor kita ya, tentunya melalui aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Masih bersama Ulun Anissa di pagi hari ini, dan selamat datang di program Pandiran Baisukan. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, nang mana saban hari Jumat ini kita Pandiran Baisukannya spesial bersama Uwin Antasari Banjarmasin. Nah, kita hari ini membahas mengenai panggilan Pak Haji dan Mahaji dan simbol status sosial masyarakat Banjar. Nah, kena bubuhan pian nang hendak bergabung, silakan di dua nomor telepon kita lah. Nang pertama di WhatsApp di nomor 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Tentunya Anissa kada sorangan haja di studio ya, ada dua orang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang dan senang perempat lah. Nang pertama kita sapa dulu ada Bapak Najib Irsyadi M.Hum, selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Najib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak ya.
1: Alhamdulillah, kabar sehat ya.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, Ulun juga sehat. Mudah-mudahan juga dan senang perempat sehat juga. Dan pendamping beliau ada Muhammad Aldiro Raihandi dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Assalamualaikum Raihan ya dipanggilnya ya?
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah ya. Kayaknya nih Raihan nih sudah sering

0: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membincang masalah atau momen nih ya, karena alhamdulillah ini jemaah haji kita ya sudah 50% sudah kembali ke tanah air.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi tahunnya juga mungkin pelayanannya lebih baik ya, lebih baik, karena juga minim sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tuh minim juga ya. Kemudian yang meninggal juga sudah mulai turun. Nah, dibandingkan tahun-tahun kemarin, artinya risiko untuk kaum Tuha itu kada lagi ya. Jadi aman berataan.
1: Aman.
0: Nah, nang Tuha karena anom kah? Kalau naik haji aman insyaallah. Nah, alhamdulillah sudah pada pulik ya ke kampung masing-masing. Maka biasanya orang yang sudah naik haji itu ya. Nah, maka beda panggilannya dengan yang belum berhaji.
1: Nggih, bujur.
0: Ya. Maka biasa di kampung-kampung khususnya di masyarakat Banjar tuh panggilannya Pak Haji.
1: Pak Haji.
0: Nah, Pak Haji ya, Mah Haji.
1: Jadi, biasanya Bu Hajah, Pak.
0: Bisa
1: tapi
0: juga.
1: Kalau di sini Mah Haji ya seringnya ya.
0: Okay. Mah Haji itu yang mungkin lebih anunya ya, lebih populernya gitu ya. Mah Haji, Pak Haji. Nah, itu. Jadi orang kadang lagi mengiyau nang mama apa itu ya, atau misalkan namanya
1: misal,
0: itu ya,
1: misal lagi, Mama Madan gitu
0: ya, Mama Ahmad misalnya lah, kadang lagi ya Mah Haji. Meskipun yang orang tadi berjualan di pasar, artinya kan dari segi mungkin strata sosial tuh biasa aja, tapi karena sudah pernah melaksanakan ibadah haji maka panggilnya beda. Mereka Mah Haji, Mah Haji. Maka nanti kita akan bahas tentang bagaimana makna ini ya, makna panggilan ini bagi masyarakat Banjar. Nah, yang pertama ya, alhamdulillah bisa kita lihat bahwa masyarakat Banjar ini dari kalkulasi se-Indonesia itu paling banyak nomor 2 se-Indonesia ya, yang waiting listnya.
1: Nomor satunya daerah mana tuh Pak?
0: Daerah Sulawesi Selatan.
1: Oh, wow. Nah,
0: jadi kita kalah cuma Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Selatan. Jadi waiting listnya itu kita nomor 2 di Indonesia. Artinya orang mulai halus sudah daftar. Kalau daerah lain mungkin yang tuha-tuha aja daftar. Tapi daerah kita ini mulai anum sudah daftar. Artinya sudah menunggu panggilan nih. Kalau daerah lain mungkin pas tuha atau berduit hanya daftar. Jadi kan beda ya. Nah, kita nomor 2 se Indonesia. Kemudian dari segi jumlah yang berangkat itu kita nomor 4.
1: Wow.
0: Jadi kota-kota yang disediakan oleh pemerintah ya untuk Kalsel ini nomor 4 yang terbanyak. Setelah Jawa Barat ya, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan kita Kalimantan Selatan.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah, ini kan beda dengan mungkin tetangga kita Kalteng mungkin kada sebanyak itu ya. Kita Kalimantan ini Kalsel yang paling banyak
1: di antara Kalimantan-Kalimantan yang ada ya.
0: Iya, bahkan di Indonesia kita kota yang disediakan nomor 4 yang paling banyak. Maksudnya apa ini ya? Memang antusias masyarakat Banjar ini untuk naik haji ini luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, tentu ada semacam filosofi ya, kenapa orang Banjar ini ketujuh naik haji. Nah, ya.
1: Kenapa tuh Pak?
0: Nah, kita lihat dulu ya. Memang ya dulu itu kadada namanya umrah tuh berpisah kadada. Jadi langsung naik haji. Langsung naik haji. Nah, wah ini kan karena waiting listnya ya agak panjang ya. Maka sekarang perubahan atau pergeserannya itu orang naik haji kecil dulu namanya. Haji kecil tuh namanya umrah. Nah, itu sebetulnya haji kecil. Nah, kalau sudah umrah itu disebut haji kecil. Tapi kalau sudah haji nanti haji besar namanya. Ya. Nah, ini saya lihat ya. Nah, meskipun kita sekarang ini dibatasi dari jumlah, tapi tidak mengurangi antusiasnya untuk tadi pergi ke tanah suci. Minimal tadi melaksanakan umrah. Minimal ya, karena haji ini kan terbatas ya. Kalau umrah kapan saja bisa.

0: ini kita lihat, nah kan sekarang ada kemudahan ya, mungkin dari segi transportasinya, pelayanannya. Nah, bandingkan dengan zaman dulu, itu masyarakat Banjar sudah sangat luar biasa untuk pergi ke Tanah Suci itu.
1: Bekapal laut.
0: Bekapal.
2: Wow.
1: Bekapal laut.
0: Bekapal itu bahari, cerita-cerita dari kaya-kaya kita, itu paling cepat 1 bulan.
2: Wow.
0: Nah, di kapal itu, ya. Yeah. Kalau kita dari, mungkin dari pelabuhan Banjar ini ya, nanti ke Surabaya, nanti lewat Singapura, laut, nanti lewat kemana, itulah selat, apa itulah, Samudra Hindia itulah, sampai ke, nanti ke Yaman, sampai ke Arab Saudi itu. Nah, ini sekitar paling cepat 1 bulan.
2: Wow. Dan tapi kapalnya itu pun sudah banyak ya Pak antusiasnya.
0: Sudah banyak.
2: Ya?
0: Kita satu kapal minimal dari Kassel, dari Banjar ini satu kapal. Itu pun kapalnya kapal buahan Belanda. Nah, Belanda ya yang menyediakan itu namanya menyediakan kan. Lalu kita berangkat di sana. Nah, itu dari segi antusiasnya di sana. Kemudian yang kedua juga, orang Banjar ini ke berangkat ke Tanah Suci ini bukan hanya untuk ibadah haji aja, tapi ada lagi yang lain.
2: Apa itu Pak?
0: Ya, untuk belajar agama di sana.
1: Belajar agama di sana bersama masyaikh-masyaikh habaib-habaib di sana.
0: Jadi sekali naik haji biasanya ya. Sekali naik haji, nah biasanya saja belajar di sana. Ada yang mungkin 5 tahun ya, 10 tahun, hanya boleh ke kampung halaman. Jadi selain naik haji tadi, ada juga hal lain tadi ya, untuk belajar agama di Makkah ya, di Masjidil Haram sana. Karena di sana banyak ulama-ulama kita yang menetap di sana, menjadi
2: kemudian
0: alim
2: balik lagi gitu ya,
0: menjadi pengajar di sana. Jadi guru di Masjidil Haram sana. Sehingga keturunan-keturunan kita masyarakat Banjar ini antusias untuk belajar ke di sana situ.
2: Wah, luar biasa ya.
0: Nah, selain untuk ilmu juga ada lagi yang untuk berdagang.
2: Berdagang. Wah, jauh-jauh sampai ke Tanah Suci ya.
0: Jadi ada yang hendak untuk ilmu ada lah. Nah, anak berbisnis ada juga. Berdagang ya, termasuk keluarga kita ini bahari kai paman itu lama menetap di Mekah berdagang.
2: Iya.
0: Mungkin sudah sukses lah. Nah, hanya boleh ke kampung halaman. Biasanya berjual emas.
2: Mas ya. Mas. Sugi-sugi nih orang Banjar nih.
0: Dulu ya. Nah, itu jadi banyak hal sekali ya. Itu dari zaman dulu sudah gitu. Nah, yang paling mungkin ya paling mencolok tuh ya Syekh Asyad Al-Banjari itu ya.
1: Datuk Kalampayan.
0: Itu ya tadi sampai 35 tahun belajar agama di Mekah tadi. Kan lawas ya. 35 tahun bayangkan saja ya. Itu kada sesumat itu. Bahkan beliau kada pernah bulik selama 35 tahun kada pernah bulik ke kampung. Nah, ini kan luar biasa ya. Kembali kita ke tadi makna haji tadi. Nah, dari sana sudah kita lihatan bahwa orang Banjar ini ketuju ke Tanah Suci ini. Baik tadi motivasinya berhaji aja, atau anak-anak mencari ilmu lah, belajar, atau anak-anak berdagang. Nah, tapi kita lihat antusiasnya luar biasa. Nah, setelah balik ke kampung halaman, nah ini beda lagi ya, beda. Nah, tadi dari segi panggilan ya, kan panggilannya berubah. Kali lagi Abah Ahmad ada lagi.
1: Pak Haji.
0: Ya. Meskipun tadi yang tadi berjual sayur aja.
1: Atau berjual uang aja. Berjual di pasar.
0: Tetap panggilannya Pak Haji.
1: Pak Haji.
0: Kali lagi Abah Ahmad ada lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dalam masyarakat Banjar, orang yang sudah naik haji ini dianggap orang yang sudah ilmunya sudah mumpuni. Sudah mumpuni ilmunya.
1: Ya. Sudah tinggi.
0: Sehingga orang yang sudah berhaji ini maka mereka harus ditonjolkan di masyarakat, dimuliakan. Misalkan apa? Baca doa,
1: doa salam,
0: jadi imam, jadi khutbah, ceramah. Ini harus orang yang sudah pernah naik haji. Jadi kayak Pak Haji siapa misalnya itulah, ceramah gitu, khutbah. Jadi nama itu harus haji.
2: Sedahahnya. Berarti ada perannya itu ya, Pak.
0: Kalau bahari persepsi orang Banjar, ada boleh mun kada dahahnya dulu. Harus sedahahnya dulu, hah titik ya. Siapa misalnya itu. Nah, amun kada hah itu masih dianggap orang ini masih belajar lah. Yeah. Nah, belum pantas lagi tampil.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, yang sudah haji ini meskipun sebenarnya ilmunya juga masih minim-minim aja juga sebenarnya ya. Tapi karena dia sudah pernah haji, maka di masyarakat ini oleh masyarakat dimuliakan, dihormati. Panggilannya dihormati, dia kedudukannya mungkin dimuliakan lah, menjadi tokoh.
1: Nah,
0: menjadi
1: tokoh apa masyarakat. Karena,
2: ya, tokoh apa karena haji itu kan rukun Islam terakhir ya Pak?
0: Iya.
2: Dan itu kelima. Istilahnya mungkin menyempurnakan rukun betul, Islam seperti
0: iya,
2: itu ya?
0: Iya. Oh. Orang yang haji ini dianggap masyarakat sudah sempurna Islamnya. Sehingga layak nanti menjadi imam lah, mimpin doa.
1: Jadi khatib segala macam.
2: Iya.
0: Ceramah. Nah itu. Itu dulu ya.
2: Iya.
0: Mungkin sekarang beda lagi. Mungkin kata lagi yang seperti itu. Ya mungkin kampung-kampung itu masih seperti itu. Tapi sekarang kan mungkin panggilnya ustadz sekarang ya, ustadz ya. Ustadz. Ya. Lagi anu aja ustadz sudah. Ustadznya bisa anom, bisa tuha. Nah, dulu memang ya seperti itu. Mungkin di kampung-kampung sekarang ini masih ada seperti itu ya, panggilan.
2: Iya.
0: Jadi yang jadi khotbah ya, yang imam tuh harus yang
1: haji.
0: Hanya ada hajinya itu. Ya. Kata kawas sembarangan bahas itu. Nah, kalian dianggap sudah sempurna ilmunya.
1: Betul.
0: Nah, agamanya sudah sempurna gitu ya.
2: Oke. Ya, silakan Nasional Perempat yang hendak bergabung ya. Di nomor telepon bisa, di YouTube juga bisa ya. Kita sudah live streaming ya tadi ya. Oke, berarti kan kada cuma sekedar sapaan gitu ya. Yeah. Berarti kalau misalnya di pasar juga terhormat gitu ya, Pak?
0: Iya. Itu kan simbol.
2: Boleh
0: ya.
2: Diparaki pamiknya, Pak?
0: Panggil itu simbol ya. Nah, jadi orang kada lagi nang tiba tuh pulang. Nah, yang penting juga nih orang sudah berhaji tadi misalkan ya, mungkin sebelum berhaji ini kelakuannya mungkin kada bisa bayang lah, masih ketujuh kaluyuran lah, belum begadang,
1: membalak
0: itulah. Tapi imbah haji itu dia harus berubah dirinya itu.
1: Nah, lebih baik dan lebih baik lagi.
0: Iya. Punya kesadaran.
1: Punya kesadaran.
0: Imbah haji, oh boleh langsung sadar.
2: Masya Allah.
0: Jadi terubah pola hidupnya terubah.
2: Iya.
0: Mungkin kelakuannya membaik ya, sembahyangnya rajin.
1: Nah, yang penyangitan jadi kata penyangitan.
0: Iya, betul nih. Iya, emang gitu ya. Jadi antara diri sendiri pun ada perubahan ya, dan orang pun merasa apa, menaruh rasa respek kepada yang berhaji tadi.
2: Karena sepertinya kalau dari masyarakat tuh ada ekspektasi ke Pak Haji dan Mak Haji ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya tadi jadikan pemimpin, tokoh ya. Mungkin ketua apa misalnya tokoh di masyarakat, dituhakan ya. Dituhakan tuh penting tuh dalam kita tradisi masyarakat Banjar yang ditokohkan, dituhakan tuh penting.
2: Iya.
0: Jadi kadang kita kadang memilih orang misalkan pejabat atau misalkan apa itulah kada. Jadi maksudnya yang dituhakan. Nah, yang dituhakan nih biasanya yang punya ilmunya banyak. Dan yang tadi yang suah naik haji.
2: Iya.
0: Nah, ini yang biasanya dituhakan di masyarakat itu ya.
2: Oke.
0: Okay. Mungkin yang punya gelar, punya jabatan tuh kada. Nah, kada gitu persepsi masyarakat Banjar ya.
2: Iya.
0: Kalau itu mungkin di kota gitu ya, punya jabatan tinggi gitu ya. Nah, kalau di masyarakat Banjar nih gitu, yang punya ilmu banyak, orang alim itulah.
1: Iya.
0: Dan yang suah naik haji.
2: Oke. Okay. Kalau haji 2 bulan beda lagi. Tapi Pak, iya kalau misalnya hajinya ketika masih muda itu gimana tuh, Pak?
1: Masih muda
2: dipanggilnya misalnya kayak masih sekolah sudah berhaji gitu.
1: Kalau belum balik belum.
2: Tapi kalau sudah balik misalnya, misalnya
1: balik
2: di usia perkuliahan kayak itu.
0: Sudah balik gitu.
1: Sudah.
2: Dipanggilnya haji gitu.
0: Haji.
1: Iya.
0: Yang biasa yang lahir di Mekah misalnya, nah itu biasa memang kadang-kadang juga disebut haji juga.
2: Oh.
0: Cuman dari segi kewajiban itu belum, karena kewajiban itu sudah dia balik. Nah, kalau sudah balik itu sudah ada kewajiban. Artinya kalau sudah naik haji, sudah balik itu kewajiban rukun Islam yang kelima itu sudah digugurkan.
2: Oke. Ini menarik ya. Silakan yang hendak bergabung ya, mungkin di daerahnya ada yang masih kental ya Pak ya. Untuk tradisi ini gitu ya, panggilan Pak Haji dan Mak Haji. Sambil kita menunggu ya, mungkin ada yang mau bergabung, kita akan jeda terlebih dahulu nih Pak Najib dan juga Raihan ya. Jadi Dasana Perempat jangan kemana-mana, kita akan kembali di Pandiran Baisukan, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.
1: Terima kasih Dasana Perempat masih di Pandiran Bayi Sukan RRI Perempat Banjarmasin. Di edisi hari ini ya, hari Jumat 12 Juni 2026, masih bersama Ulun Anissa, host di hari ini. Kemudian juga dua narasumber kita masih ada Bapak Najib Irsyadi M.Hum, kemudian pendamping beliau Muhammad Aldiro Raihandi di sini ya. Oke, baik, untuk yang mau bergabung silakan di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602, atau langsung aja komentar di live YouTube kita ya. Ada yang masuk teleponnya ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari mana nih?
2: Dari Uji Kelayan, Ulun.
1: Oh, Ustadz Paruji. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ustadz Kan Najib.
3: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum Ustadz Kan Najib. Ulun alumni PKO.
3: Oh iya. Oke. Okay.
2: Ulun alumni PKO yang keempat.
3: Oke. Okay, okay.
2: Salam kenal Lontian nih, okay. Lauskan berdapat.
3: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Ulun imbayan daripada Ustadz Reja Saputra.
3: Oh oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Okay,
2: okay. Nah, Reja Saputra, Muhammad Arabi, okay. Hafiz.
3: Okay. Nah, Hafiz itu kakak, okay. Ulun, kakak Ulun.
2: Oh, kakak Pian kak, okay. Hafiz itu.
3: Okay.
2: Nah, jadi Ulun angkatan Hafiz, Ulun.
3: Oh, oke, okay, oke, okay. Siap, siap.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum, Ustaz Raihan juga nih.
4: Waalaikumsalam. Oke, okay,
2: pendamping dosen kami, nah.
4: Allah haik, Allah okay. Haik.
2: Eh, Beban Usuluddin juga.
4: Allah haik, Allah
2: haik. Okay. Ulun ni handak betakun amalan lakas tulak haji ni apa ya, amalannya bagus. Okay. Okay. Ada orang kampung betakun yang kayak apa, guru jawa ya ini biar banyak duit ja. Lambat jua tulak haji, nang kayak apa aja amalan supaya lakas tulak haji. Apakah baju kong kah, sepeda kah, atau berjalan kah, berkendaraan kah, supaya lakas sampai ke Makkah.
3: Okay.
2: Nah, itu amalannya ini apa bagusnya supaya cepat bagaikan kilat ke sana tuh. supaya melaksanakan ibadah apa rukun Islam yang kelima ini nah.
1: Hmm.
2: Nah.
1: Nggih. Nggih, ada lagi Ustaz?
2: Nggih. Bahkan ada orang nang di kampung salah paham lah. Oke. Jadi kisahnya tuh umrah sih dan tolong mahadang haji lo sebenar.
3: Oke.
2: Nah, sekalinya meninggal sih dan habis datang umrah ke Uyuhan orang tuha panglah. Jadi yang si anak nih menulis di nisan tuh atau di papan nama tuh nala haji. Nah, bakal kagak sanon tuan guru makasih din kada pernah tulak haji. Nah, sidin umrah haja pakacilai makacilai ja. Kenapa ditulis si haji? Nah, baabutan pian pas urang di kematian. Mohon penjelasannya supaya masyarakat paham masalah tetel haji mah haji ini nah. Padahal urang nu umrah haja. Nah, inggih. Itu aja. Ulun titip salam je long kakawanan yang ada di Usuluddin.
3: Nggih,
2: okay, insyaallah. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahruji, pertanyaannya ya luar biasa sih Dina. Nah, yang pertama dulu ya, Pak ya, amalan lakas tulak haji nah.
3: Insyaallah. Kita kira belum suruh lagi haji nih. Tapi umrah sudah pernah.
1: Alhamdulillah. Nah, jadi ini tips-tips mungkin untuk lakas umroh kah atau ya, lakas haji kah, silakan.
3: Oke. Ya sebenarnya umroh atau haji ini kan ya sebenarnya itu panggilan ilahi kalau bahasa yang itulah, yeah. panggilan
4: nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
3: labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu sebenarnya Allah memanggil kita. Nah, jadi siapa yang Allah dipanggil oleh Allah itu yang pasti berangkat, meskipun dengan cara-cara yang tidak lazim.
1: Iya.
3: orang lazim kan misalkan kita mau jalan-jalan ke Amerika kan,
1: nabung.
3: Nah nanti mau ke tiket pesawat kan, sampai sana, nah itu yang lazim ya. Atau ada yang mungkin mau kose ini kan, mau kose gitulah yang gratis kan, mau berjalanan nih, tapi sampai juga sana. Nah tapi haji ini kada seperti itu,
4: beda lagi
3: memang panggilan itu ya, panggilan. Jadi meskipun maaf ya, ada yang lebih kaya dari kita nih, misalkanlah lebih sugih, lebih berduit, tapi belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali, bahkan umrah pun kada pernah. Tapi sugihnya luar biasa. Nah, ada yang gawiannya hanya berjualan sayur, berjualan iwak, berhuma aja gawian sidin, tapi sudah pernah naik haji.
1: Iya, luar biasa.
3: Itu kan kalau dipikirkan secara logika mungkin kan kada masuk akal gitu lah.
1: Kada masuk akal, bujur.
3: Di mana nih kawasirin kayak pacarannya. Nah, itu memang kada kawa dikisahkan.
1: Iya.
3: Makanya kalau bihari itu memang orang tuh, nah ini mungkin apa namanya lah, hubungan antara hamba tadi dengan Allah tadi. Itu yang harus diperkuat. Nah, semakin kuat hubungan, semakin cepat dipanggil.
1: Iya. Nah,
3: makanya orang bihari itu banyak bisa amalan gesan apa namanya?
4: Nakas
3: haji ya. Nah, ini di bukunya saya punya, di buku kurs kompo juga ada. Al Imdad tuh juga ada ya. Amalan gesan ya bahasa
4: di Imdad tuh ada juga.
3: Ya. Nah. Ini sebenarnya wasilah Jepang lah, wasilah supaya
4: wasilah,
3: terpanggil ya. Bahasa itu nah, dengan cara apapun. Nah, kalau kita pasti kan pengen nabung, nah nabung pasti tulak. Itu kada kawa kita
1: mau, kada kawa
4: munnya kada panggilan Allah Ta'ala kada kawa tulak.
3: Ya tadi misalkan nabung sudah nih, nabung kan tiba-tiba sudah habis umur.
1: Nah iya
3: kan, kada terpilih ya bahasa itulah.
1: Bujur.
3: Nah tapi kita meskipun ya nabung mungkin setahun mungkin 100 ribu misalnya, setahun 100 ribu nih misalkan orang kaya berhuma tadi kan.
4: Iya,
3: kada banyak pokoknya, kada banyak, tapi nabung dikit aja nabung. Secara hitung-hitungan itu mungkin kada sampai jumlah nang kesan nang perangkat itu kada sampai mungkin lah. Tapi sih kawa.
1: Nah, itu dia.
3: Tadi mungkin amalan tadi. Nah, salah satunya itu adalah perbanyak baca selawat.
4: Nah, iya.
3: Nah, itu.
1: Dia ya. Kebetulan tadi hikmah subuh bahasan kita selawat juga nih,
3: ya.
1: Pak nih.
3: Jadi kalau selawat ini kan apalagi Nabi kan di Madinah ya dekat. Ya. Nah, kalau kita sering baca selawat, insyaallah itu apa yang kita hajatkan tuh cepat dikabulkan.
1: Oke. Ini sebelum kita tanggapi lagi ya Pak, kita terima dulu ya, ada yang bergabung di WhatsApp ya. Assalamualaikum Pak Mulo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya
5: Nisa,
1: Pian?
5: Kah?
1: Iya Nisa bujur.
5: Nisa Pak Najib kah tadi?
1: Bapak Najib sama pendamping beliau ada Raihan.
5: Oh Raihan, ada Raihan. Pak Najib haji juga kah sudah?
3: Haji kecil aja, umroh aja sudah.
5: Pak Haji juga. Langsung Pak lah. Satu, bahwa kita senang aja, belum ini sharing dulu. Bahwa kita senang banget, kita Kalimantan Selatan ini religius, artinya kuat di agama. Sehingga senang naik haji lah, anggap berbondong-bondong naik haji itu. Tetaplah kita pertahankan itu, kalau perlu ditingkatkan. Nah sekarang pertanyaan saya, sekalian sharing Pak ya, satu, bahwa kalau orang mau naik haji itu sebenarnya dia harus punya maksud, niat, itikad menjadi lebih baik. Ya kalau Pak, jangan naik haji hanya menengah gelar atau menaikkan status saja, tapi kelakuannya tidak meningkat untuk lebih baik. Itu satu. Yang kedua Pak, apa namanya, betulkah ada yang mengatakan bahwa kalau kita naik haji itu biaya dan sebagainya yang kita keluarkan itu insya Allah diganti oleh Allah. Yang ketiga, ada orang sudah naik haji Pak lah, tapi kelakuannya tetap pemalar Pak. Tetap apa, sombong lah apa kayak itu. Nah ini kenyataan Pak. Jadi apa, tidak peduli, kurang bersusah dan sebagainya. Terakhir keempat, bagaimana dengan orang yang tidak haji tapi orang nancak mengiau haji Pak ke dirinya?
3: Itu
5: apa kira-kira sebabnya gitu? Nah orang
4: sering
5: gitu,
4: terjadi
5: hajinya, Pak, tapi dipanggil haji nih saya. Makasih banyak, kurang lebihnya banyak beneran saya.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Pak Abdullah ya sudah berpartisipasi nih bertanya kepada kita. Tadi kita tanggapi dulu yang Ustadz Faruji yang kedua ya Ustadz ya. Tanggapan yang kedua, supaya orang kada salah paham, belum haji hanya umroh, tapi ketika meninggal, ketika wafat, di titel haji seperti itu.
3: Nah, ya, jadi dalam fikih itu ada namanya badal haji. Nah, badal haji itu yang ini kan misalkan nih sudah meninggal nih, ya sudah meninggal. Baik yang sebelum berangkat atau pas berangkat, tapi belum
4: sempat berhaji.
3: Ya berhaji, meninggal itu bisa dibadalkan.
4: Digantikan.
3: Ya, jadi ada prosesnya itu ya. Nanti ada yang melaksanakan, tapi niatnya gesan yang tadi.
4: Yang sudah meninggal.
3: Nah, itu sebenarnya bisa. Cuman itu bisanya secara simpel pelaksanaan saja ya, bukan dirinya langsung kan. Tapi itu juga sudah sah disebut haji. Dalam fikih itu diatur itu namanya badal haji. Itu sah.
1: Oke. Ya.
3: Jadi misalkan sidin dihajikan lah, atau tadi kan bahkan pernah umrah tadi lah.
1: Iya.
3: Pernah umrah itu juga sudah haji kecil. Nah, beda umrah umrah dengan haji itu satu aja bedanya.
4: Kadada wukuf di Arafah.
3: Selebihnya sama. Wukuf di Arafah itu kan satu malam anu aja, satu dan hari aja
4: dan melempar jumrah.
3: Iya. Ya. Jadi kadada jauh beda. Makanya itu haji kecil.
1: Nah.
3: Meskipun secara haji yang rukun itu belum terlaksana secara sempurna. Tapi kalau mau sudah disebut haji atau ditulis haji itu sudah saya kira sudah boleh-boleh saja.
1: Iya. Ya, oke.
3: Nah, kalau beda dengan tadi kada pernah umroh malah kada dibadal. Kalau masih hidup kada boleh dibadalkan. Kalau masih hidup harus sudah meninggal. Nah, kalau belum berhaji masih hidup itu kada boleh. Tadi sudah disempat misalkan sudah haji.
1: Ya. Kalau yang menggantikan haji itu, apakah orangnya itu memang harus sudah berhaji sebelumnya sudah, atau bisa sekalian?
3: Sudah pernah.
1: Harus sudah pernah ya.
3: Enggak boleh. Jadi memang ada petugasnya biasanya. Petugasnya yang melaksanakan itu nanti ya. Jadi sudah pernah haji, nah, lalu dia niat melaksanakan haji itu untuk tadi siapa yang diniatkannya tadi. Itu sering tuh ya terjadi. Itu memang sudah sering saja itu ya.
1: Kemudian kita beralih ke tanggapan tadi Pak Amrullah ya. Yang mana Pak Amrullah ini tadi mengapresiasi bahwa Kalsel ini sangat religius ya, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan terus nih ke depannya nih. Amin. Terus juga pertanyaan dari Sidin tadi, kalau orang naik haji harus niat menjadi lebih baik, jangannya malah stagnan atau malah turun ibadahnya seperti itu ya. Mungkin tanggapannya dulu nih Pak Najib nih. Atau Raihan?
3: Raihan bisa.
4: Tanggapan dulu.
1: Boleh diparaki mic-nya.
4: Tadi apa tadi?
1: Ya, ini pesan-pesan sih dari Pak Amrullah tadi ya. Kalau orang naik haji harus niat menjadi lebih baik,
4: jangan hanya mengejar titel hajinya aja. Bahkan sekarang lah di zaman sekarang, bentar ulun anu dulu. Itu nih sindiran akhir zaman. Di
1: apa
4: kitab
1: itu?
4: Di kitab sejarah lama yaitu Tarikh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nanti bakal datang suatu zaman di mana orang-orang kayaknya pergi haji cuma buat jalan-jalan atau bertamasya, bukan beribadah. Kelas menengahnya pergi haji lah buat urusan bisnis atau dagang aja, kada beribadah. Bahaji bawa barang dari Indonesia ke Arab Saudi ya berjualan di situ. Niatnya hagan berjualan, kada hagan ibadah bahaji.
1: Iya.
4: Dan para ulamanya pergi haji itu hagan mencari popularitas, ria atau sum'ah tadi.
1: Iya.
4: Dan orang miskin pergi haji buat minta-minta, bukan ibadah. Sudah ada sindirannya di kitab, apa tadi namanya, kitab Tarikh Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi Rasulullah sendiri sangat takut kalau umatnya haji cuma karena pamer lawan cari nama atau cari titel tadi.
1: Iya.
4: Makanya waktu berhaji beliau membaca doa yang direkam dalam hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Doanya apa? Allahumma hajjatu la ria'a fiha wa la sum'ata. Yang artinya, ya Allah jadikan haji ini haji yang tidak ada ria, ingin dilihat orang lain, dan tidak ada di dalamnya sum'ah atau ingin didengar orang lain.
1: Oke, gitu.
4: Nah, penjelasannya itu di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2890. Hadisnya sahih.
1: Yeah.
4: Hadisnya sahih. Hadis ini jadi teguran hagan kita. Teguran apa? Supaya jangan sampai niat ibadah haji yang kita jalankan itu, yang suci itu, dikotori oleh keinginan diri kita. Mm-mm. Keinginan dipuji manusia, pamer pakaian kemegahan dan segala macam.
1: Iya, oke. Okay. Itu tadi yang pertama dari Pak Amrullah ya. Kemudian yang kedua ini, betulkah kalau naik haji biaya segala macamnya itu nanti akan digantikan oleh Allah di kemudian hari gitu, Ustaz? Ustaz, iya Pak. Silakan Pak.
3: Ya. Ini mungkin pengalaman setiap orang beda-beda ya, beda-beda. Tapi janji Allah itu sesuatu yang kita sedekahkan untuk kebaikan, maka Allah berikan ganjaran berlipat ganda. Kita mungkin berinfak 1 rupiah ya, manja abil hasanati falahu ashru amsalha, maka Allah beri ganjaran, bisa diganjaran pahala maupun diganti itu minimal 10 kali lipat.
1: Iya.
3: Minimal 10 kali lipat. Ya. Jadi kita kebaikan kayak bersedekah, naik haji ya, mungkin menolong orang ya, memberi orang susah, itu yakin saja Allah beri lipat ganda ganjarannya ya, gantiannya, baik yang berupa langsung materi itu lah, cash misalkan duit lah, maupun pahalanya.
1: Iya, tentunya kita kada tahu lah balasan Allah nantinya kayak apa ya Ustaz ya.
3: Bisa jadi mungkin kan, mungkin kita dari haji tambah sukih lah, bisa jadi, tapi bisa jadi juga biasa-biasa aja, tapi pahala kita ditabung oleh Allah nanti di akhirat.
1: Nah, iya, itu ya Pak Amrullah ya. Kemudian yang ketiga nih, orang sudah naik haji tapi kelakuan masih kada baik seperti itu Pak.
4: Kelakuan membala.
3: Nah, makanya biasanya ya dalam tradisi masyarakat Banjar itu, sebelum berangkat haji itu biasanya ada ritual-ritualnya ya.
4: Salat
3: taubat,
4: salat
3: tasbih tadi,
4: baca Yasin.
1: Iya.
3: Jadi sebelum itu sudah bersih diri dulu sebelum berangkat ya. Sudah kita sudah sadar dulu.
1: Jadi bersih diri, bersih niat dulu, gitu ya Pak ya.
3: Berangkat sana, nah di sana situ kalau sudah niatnya betul, sudah bersih, insya Allah lancar. Nah, tapi ada kisah-kisah yang memang dari sininya masih belum bersih lagi, ya entah hartanya tadi bukan yang dari halal kah lah, mungkin dari yang kurang anu lah.
1: Nah,
3: kemudian niatnya juga tadi salah mungkin lah, hendak tadi dapat gelar haji aja,
4: flexing aja,
1: atau hendak bikin vlog,
4: bikin vlog agar apa supaya dipandang.
3: Tapi ada kisah yang menarik tuh, yang kayak gitu-gitu tadi, ketika di Mekah itu ada semacam kejadian supaya ini sadar. Misalkan dia kadakawa keluar dari Masjidil Haram, ada tetamu pintu keluar nih.
1: Banyak kisah kayak itu.
3: Ada kisah juga nang kadakawa melihat ke Ka'bah. Mana Ka'bahnya mana? Padahal di hadapan orang nih. Bahkan macam-macam. Mana imamnya mana? Sampai apa nih? Nah, itu kisah-kisah yang semestinya biasanya oleh pembimbing ini disuruh istighfar. Istighfar sama tempat-tempat. Ya ada yang habis itu langsung bisa lagi melihat menyalah atau langsung dibukakan itu ya. Ada juga sampai bulik ini kadang-kadang kau macam-macam tadi. Ada. Nah, ini kan sebenarnya dari awal tuh sudah harus bersih niatullah.
4: Harus bersih dulu.
3: Atau di sana tipes nanti ada kejadian itu kita insaf, sadar, lalu kembali lagi. Nah, karena Allah ingin ketika haji itu pahalanya apa? Pahalanya seluruh dosa kita ini diampuni berataan, bersih, ya. Kadada balasan yang paling pantas tuh kecuali surga aja lagi. Pahala-pahala itu kada pantas diberikan, hanya surga yang pantas. Bersih dari dosa, kembali nanti ke kampung halaman, nanti menjadi orang baik.
1: Itu ya. Kemudian yang terakhir dari Pak Amrullah tadi, kayak apa nih orang belum haji tapi dikiau haji?
4: Itu sering terjadi.
1: Silakan Pak Najib.
3: Saya kira diaminkan saja ya.
1: Mungkin itu manifesting.
3: Doa ya. Mudah-mudahan kita bahaji kayaknya. Meskipun pada hijab Allah ini belum bahaji nih. Belum haji lagi. Tapi amun pihak manggil, mudah-mudahan karena satu saat bisa secepatnya naik haji. Diberikan jasa itu aja. Hati orang ya tuh serah orang aja ya. Kita hati amin. Nah, mudah-mudahan kamu naik haji. Itu aja kita ya.
1: Gitu ya.
3: Haji pasti juga kita ini memang belum haji. Nah, tapi kalau dipanggil haji yang mudah-mudahan mm-hmm. bisa naik haji.
1: Ya dikasih nah, disclaimer ya, Pak ya. Jangan langsung dulu nih haji ini.
3: Iya. Ya. Itu doa juga kita anggap ya, kita bikin nah, sebagai doa juga ya, bahwa ya. Mudah-mudahan dipanggil itu ya kita bisa cepatnya naik haji lah.
1: Mm, oke. Kemudian satu pertanyaan dari Ulun nih sebelum penutupan ya. Kalau orang haji lebih dari sekali itu bolehkah atau sebaiknya diberikan slotnya ke yang lain atau kayak apa nih Pak nih?
3: Ya sebenarnya kewajibannya satu kali saja. Mm-hmm. Kewajiban itu cuma satu kali, yang haji ini satu kali ya. Umrah satu kali, haji satu kali. Mm-hmm. Nah, kalau umrah ini kan tidak ada batasan kuota ya, terserah kapan saja bisa ya. Mm-hmm. Nah, saya kira kalau mau berkali-kali itu umrah saja. Mm-hmm. Tapi kalau haji ini kan ada aturannya, yeah, ya. Betul. Ada tadi daftar tunggunya.
1: Yeah.
3: Kalau kita naik haji terus, nanti mengurangi jatah orang.
1: Yeah. Nah,
4: tiap tahun naik haji yeah. terus.
1: Kan karena kita, ada yang kayak itu.
3: Kan zalim dengan orang ya. Mm-hmm. Yeah. Orang bahkan mungkin 20 tahun, 30 tahun menunggu. Mm-hmm. Nih, kita nang mutam-mutam mesti duit kan tiap tahun nih. Mm. Nah, itu nanti mungkin mengurangi kota itu kan. Yeah. Mengurangi. Nah, itu sebenarnya jangan.
1: Iya.
4: Yeah.
3: Menzalimi. Iya, kita jadi, berikan kepada orang lain yang yeah. lebih perlu lagi.
1: Iya. Yeah. Nah,
3: tapi misalkan kita tahun inilah mungkin 10 tahun akan datang kan masih mending ya, karena tiap tahun nih.
1: Iya.
3: Yeah. Tiap tahun itu saya kira ya kita berlaku zalim dengan orang lain ya. Kecuali kita petugas. Nah, yeah. kalau petugas enggak yeah. apa-apa ya. Tapi kalau kita enggak petugas, nanti mengurangi kuota itu ya. Saya kira jangan. Kita berikan kepada orang lain.
1: Sebaiknya diperhatikan sisi sosialnya.
3: Iya. Ya. Orang mungkin puluhan tahun menunggu ya. Kita mungkin ya sudah pernah nih ya, alhamdulillah sudah ya sudah gugur kewajiban lah itu.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali ya, dan karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, Pak ya. Takut kebablasan nih nanti. Silakan mungkin masing-masing diberikan kesimpulan, mungkin dari Rehan dulu silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dan juga refleksi ya untuk kita ya. Panggilan Pak Haji atau Mah Haji itu apa dalam budaya Banjar itu sebenarnya hal yang wajar ya. Ini adalah bagian dari kearifan lokal kita yang berjalan sering dengan agama. Adat nang bersendi syara nang bersendi kitabullah. Juga selain tradisi mahaji dan pahaji, kita sering lihat orang haji itu datang pakai nih, pakai shimak, pakai igal, pakai bish. Itu atribut tersebut bagus lah, diniatkan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penghormatan atau ta'zim ya masyarakat kepada mereka yang telah menyelesaikan perjalanan sucinya. Tapi bagi yang memakainya, yang sudah berhaji, pakaian dan gelar megah dari Timur Tengah itulah ya, gelar haji dan pakaiannya itu jangan sampai membuat dada jadi busung atau merasa lebih mulia daripada orang lain. Ini inti dari haji itu tetap inti dari haji tetaplah haji mabrur. Dalam kearifan lokal Banjar, haji yang mabrur itu kelihatan dari sikapnya yang baik budi atau berakhlakul karimah atau ahlaknya ahlak yang mulia. Semakin asyik diajak ngobrol, rendah hati, tawadhu lah. Suka berbagi dan bisa jadi pengayom di masyarakat, bukan cuma sekedar pajangan kosmetik status sosial tuh.
1: Tinggi. Oke. Ada lagi?
4: Jadilah orang yang sudah berhaji itu harus menjaga benar gitu nah. Dengan akhlaknya, sikapnya segala macam.
1: Oke.
4: Dan juga dia sudah dipandang masyarakat itu sudah tinggi tadi itulah. Sudah tinggi karena dianggap orang ilmunya sudah
1: Di atas ya. Oke. Okay.
4: Jadi jaga sikap, jaga kelakuan.
1: Oke, okay, mantap Raihan. Terima kasih Raihan. Halo, kemudian ya. Untuk penutup terakhir silakan Pak Najib.
3: Ya. Terima kasih untuk kesimpulan dari tema kita hari ini ya. Ya, meskipun panggilan atau gelar haji dan mahaji, pahaji ini mungkin tidak kita temukan dalam ajaran agama ya, tapi ini bentuk semacam penghormatan kepada orang yang sudah naik haji ya, apalagi di masyarakat Banjar ini sangat sangat memuliakan kepada para alim ulama ya, kepada tokoh-tokoh yang pernah haji ya. Nah, saya kira kultur seperti ini tetap bisa kita lestarikan ya, tentu saja tadi dibarengi dengan niat-niat yang perlu diluruskan, yang sampai kita hanya naik haji hanya untuk mencari gelar saja ya, tapi kita benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi penting ya, kita merubah akhlak kita. Kita pergi haji, kita kembali ini dengan selamat, itu juga syukur yang luar biasa. Maka kita manifestasikan ya dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan nanti setelah kembali ke tanah air.
1: Inggi.
3: Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kira mohon maaf. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib dan juga Raihannya yang sudah berbincang bersama kita. Demikian dan senak perempat untuk Pandiran Bayi Sukan edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dasana gelaran Piala Dunia 2026 resmi bergulir dan dibuka dengan laga Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Pada pertandingan itu, Meksiko berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Laga perdana ini mencuri perhatian para penggemar sepak bola di daerah, khususnya di kota Banjarmasin. Berbagai agenda juga nonton bareng nobar mulai digelar di sejumlah lokasi gasan menyambut kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia. Pencinta bola memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan gasan mengikuti agenda nobar bertajuk Bola Gembira pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Meski masih berada di fase penyisihan grup, antusiasme masyarakat yang mendominasi adalah kalangan muda terlihat cukup tinggi gasan menyaksikan pertandingan tersebut. Salah seorang peserta nobar, Edo, mengaku menantikan gelaran Piala Dunia 2026 terlebih dengan adanya kegiatan nonton bareng ini. Menurutnya pertandingan pembuka berlangsung seru, lawan juga mampu menghibur masyarakat yang sudah menghadangi lawas ajang 4 tahunan ini. Edo menyampaikan ia lebih memilih menyaksikan pertandingan Piala Dunia bersama banyak orang dibanding akan menonton sorangan di rumah. Menurutnya suasana nobar membuat pertandingan terasa lebih hidup dan menyenangkan. Demikian Habar Pro 4, Lurinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Mbak Isuka, Nacil Rinda.
1: Nah, iya, apa kabar pian?
0: Kabarnya
1: ungu-ungu.
0: Alhamdulillah. Uy, pian jakanya tahu kisahnya. Ketawa pian. Ulun kehabisan stok ternyata.
1: Berarti kan petapas berapa lawas.
0: Kada kan ulun madam di sini.
1: Oh iya,
0: kan. Sering madam. Jadi harus
1: madam tuh tidak kembali lawas biar kembali.
0: Iya, itulah.
1: Ayah, ini tahun saben hari juga
0: ulun madam, lah. Ulun madam yang semi anu ja. Ada level ininya kan, level-levelnya.
1: Level paling rendah.
0: Iya. Iya, untung masih ada. Ulun pernah jual lo salah kostum.
1: Ya Allah.
0: Jadi barangkali pendengar dan sanak perempat kalau ayah juga pernah mengalami hal nang sama ya lo Cirinda.
1: Iya.
0: Nah,
1: kebanyakan beban hidup.
0: Iya, anak ditaruh tuh kayak ini.
1: Ya, makanya kalau diadak pulang kemana kemana kayak.
0: Makanya lo iya, makanya Cirinda kalau misalkan ada yang bepada lah sudah jangan diambil pusing, jar. Biar ambil lah.
1: Kadang kalau ambil.

0: Nah, sudah nyaman dinyamani. Kayak itu gin kurang nyaman jarnya. Han, manusia ngarannya ya lo. Jadi banyak ibu syukur aja. Iya. Sudah nyata-nyata misalnya manalah kacamataku? Ternyata ada di sini misalnya di atas.
1: Aku sudah ada di kepala mencari nang lain diandek blong di sini.
0: Oh, ada. Oh, ada mengaku sekalinya. Terus Terus misalnya goreng apa kayak gitu. Sudah di tangan kiri. Apa ya kalau orang Banjar bilang, kalau orang Jawa bilangnya sutil jerinda.
1: Apa yuk? Sukri lain lah.
0: Yang kayak gitu yang buat ngadu sutil, itu sutil, ya. Ya sutil kalau kita kan sutil ya. Enggak tahu kalau di Banjar ini enggak ada ya. Jadi yang mau meluruskan, mau membujuri, mau membenarkan apa itu namanya, silahkan pian bergabung. Kalau ai kita persilahkan jual cilinda lah di 325602602.
1: Beri resep masakan.
0: Nah, pian masakan Banjar yang belum dikuasai apa? Sudah semua kah?
1: Belum juga. Ulun ini kan pintar-pintar banar, harus belajar dulu ya kalau.
0: Uma pian lah pintar banar tuh sudah mantap. Pian ini handak nang pintar-pintar banar.
1: Kalau ulun tuh kan tapi ngali asal mungkin tahu bumbu dasarnya plang-plung aja
0: jadi. Nah, ini ciri khasnya Cirinda tuh dan sanak berempat lah. Ulun ini bingung mencari itu di mana juga kada kedapat. Aku ini aja pakai masak tuh pakai resep tuh plang-plung aja. Klik hapian dianul. Kedada tuh plang-plung tuh ada. Jadi privat aja nih nanti ya.
1: Jadi jarang pola sayur asam. Asa tahu aja bumbu pokoknya tuh apa lah
0: tinggal. Tetap pakai plang-plung tadi.
1: Tetap plang-plung.
0: Jadi rasa, masakan apapun tuh pakai plang-plung. Cari
1: pokoknya nyaman sudah nah itu jangan tapi ngali urang kada pusing lawas mencari resep
0: jangan timbul kada jadi masak nah, ya kan
1: jadi pakai perasaan aja lah itu kadang-kadang apalagi kalau sudah ahli lah kayak ibu nah ibu lu tuh lah sini tuh sudah oh pas makan gitu di satu tempat lah, misalnya di rumah makan oh ini nih bumbunya ini bumbunya ini
0: oh, ada sudah, rasa ini
1: udah tahu
0: sudah sih, nangkap lah
1: nangkap.
0: Oh nah, berarti
1: itu orang-orang dulu tuh
0: rempah-rempahannya itu berarti kalau misalkan sudah. Ada masakan yang sama, misalnya ada ternyata rempahnya yang kurang, pasti Sidin tahu juga.
1: Tahu banget.
0: Dikurang anunya nih.
1: Sidin tuh kadang-kadang standarnya tuh terlalu tinggi, saking sempurnanya mungkin lah masak tuh. Ini kurang ini, jar Sidin. Ini kurang ini nih, jar.
0: Nah, kenapa? Dan pian mewarisi itu kan?
1: Insya Allah.
0: Meskipun plang-plung gitu kan?
1: Ya Allah, pokoknya kadang mau tapi ribet kalau soal masak. Yang penting udah cepat selesai.
0: Terus gini loh Cirinda, kadang kalau misalkan soal masakan itu setiap orang itu mungkin punya catatannya sama. Misalnya dari resep yang sama, takaran yang sama.
1: Ya tapi kan, rasa belum tentu
0: caranya sama, ya kan bahkan saking supaya ininya plek ketiplek. Nah apalagi tuh bahasa Banjarnya.
1: Pas pokoknya persis.
0: Pas dah ya. Peralatannya itu juga dibelinya sama gitu kan. Tapi pas udah jadi rasanya nggak sama-sama bener sama. Gitu kan?
1: Ya, pakai rasa deh.
0: Nah, berarti rasa ya kan? Beda tangan, beda ini, beda rasa ya. Ya udah nanti kapan-kapan kita makan pada Cirinda. Sekalian tutorial ya kan masak plang-plung tuh apa
1: jarang masak plang-plung
0: ya itu ya. Kan nggak dapet kita browsing dari apa itu
1: jadi kalau mau masak apa kah makan soto apa cari bumbu raciknya tinggal nambahin aja bumbu apa rempah-rempahnya
0: itu kalau tahu Cirinda ini misalnya bumbu raciknya sudah ada berarti aku harus nambah misalnya, ini misalnya
1: kita nukar bumbu racik soto Surabaya misalnya nah itu apa kelengkapannya paling kita nyemplungi serai kita geprek ada jahe kita geprek terus ada daun salam masukkan daun jeruk udah jadi
0: tiba-tiba tetangga kuning, masuk kita geprek juga
1: ada ayam kak ayam urang kak kita tangkap kita geprek ya
0: ngajak rusuh ini ya kan
1: masakan gak, rusuh
0: ya, itu skip ya jangan diikuti pendengar ya
1: ini ya, kayak itu aja Jakarta pinggal
0: tapi kan itu
1: kurang kuning ada bumbu racik yang kunir atau kunyit yang bubuk lo tambahin itu sedikit jadi kuning tinggal nambahin santan udah selesai
0: nah kan itu kan bagi orang yang memang sudah
1: namanya kayak itu aja pinanya menurut ulun lah
0: nah itu kan bagi catatan bagi yang sudah ahli ya kan sudah menguasai bumbu dasar nih misalnya terus di daerah kita nih kan di Banjar sini kan banyak nih cuman bagi orang-orang yang malas aja ya, kayaknya yang nggak berlaku itu ya kan
1: termasuk ulun nih malas
0: nggak maksudnya di daerah kita tuh kan udah siap ya banyak orang yang jual bumbu gitu
1: bumbu
0: kan
1: masak tuh sudah
0: berarti kalau sudah menguasai apa perempah-rempahan gitu kan ya perbumbuan kalau

0: ini misalnya oh tinggal nambahin ini, kalau yang ini tinggal nambahin ini.
1: Nah, nah, misalnya karena nggak tahu ya, misalnya okay. Mbak Elia kalau misalnya karena tahu, takut aja lonong tukang jual bumbu tuh ini kira-kira kita nambahin apa.
0: Oh nah, betul.
1: Kadang-kadang ada juga yang berjualan tuh langsung ditambahkannya daun limau.
0: Oh ada ya, berarti iya, bagian dari pelayanan tuh.
1: Iya, Bu,
0: ada nang umpat bergabung.
1: Oh iya kah,
0: kita siapa terima sih, kaya ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Mana suaranya?
0: Selamat Mbak Isukan. Gak ada suaranya Mbak Nurul.
1: Atau belum diangkat kah, atau belum dipencet?
0: Sudah diangkat, ya, sudah dipencet.
1: Nah, ini halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Nurullah.
0: Apa kabar Bian?
2: Alhamdulillah nih, handak-handak auran ban cuma mendengar buan pian bepandir bertahan dulu.
0: Nah, ini Bang dapatnya bumbu plang plung tertahan, tertunda tepatnya ya.
2: Langsung aja sebelum berangkat satu, bahwa plang plung itu masakan bakuah. Nyatakan
1: Bang. Nah, dasar bujur Bang.
0: Masakan apa tadi?
1: Bakuah.
0: Oh, bakuah. Satu ya.
1: Cemplang-cemplung orang Jawa tuh bilang.
2: Mbak Eli, Mbak Rindo, saya itu kadang-kadang bersayur makan.
0: Wah, wow, gitu, sama mana, kita.
1: Rasa ada yang kurang.
2: Ini makanya kadang kulit kadang kering kah, jurang muka ke awak nyaman gitu. Ulun bila kadang sayur, kalau perlu teh ulun kuahkan.
0: Ini namanya teh lepas beneran ya, lepas kendali.
2: Digulai nyaman, digulai. Itu. Nah, cuma yang terakhir sebelum rindu masalah masakan kulat. Tahu kulat
1: tuh, Mbak? Kulat ulun kira tahu masakan kulat.
0: Kulat itu apa?
1: Kulat tuh ulat tuh Pak.
2: Jamur.
0: Oh, jamur. Wah, itu jamur enak.
2: Bahasa Banjar kan kulat. Oh, apalagi ya? Kalau di Banjar.
1: Kulat.
2: Kita nih kulat bantilong, jangan pernah dengar lah.
0: Belum, baru ini. Udah pernah dengar tapi ini baru.
1: Itu jamur yang apa, Pak?
2: Itu bilangnya bulan musim hujan pertama.
0: Oh, kalau orang Jawa bilangnya jamur barat, Mbak. Enak itu.
2: Nah, ya. Ya, pas anu
1: kayak payung tuh lain.
0: Kayak payung, tapi enggak semua jamur bisa dikonsumsi.
2: Betul, tapi dia bertanda
0: coklat. Bertanda. Dikupas
1: di kayu-kayu ya biasanya itu ya.
0: Kayak di bekas jerami ada juga.
2: Nah, itu yang saya kangen. Dulu saya di rantau bila musim hujan ditapin itu dekat ke padang sawah apa, saya lari habis hujan tuh jangan nyari-nyari gitu.
0: Biasanya tumbuhan di dekat pohon-pohon bambu tuh banyak, Pak Amrullah.
2: Macam-macam di di rabah apa, kayu rabah apa segala macam. Iya,
1: kayu yang lapuk tuh biasa ada.
0: Dia tandanya itu kalau dikupas tuh enak, mudah. Ada juga pohonnya yang lengket itu enggak enak itu.
2: Enaklah dimasak gitu.
0: Enak.
2: Jadi itu
0: kayak ayam dagingnya.
2: Belajar di Kadano sekarang ini kan jamur yang jualan itu aja.
0: Jamur tiram tuh ya.
2: Itu pun kata di masyarakat Banar ya kalau jadi perlu juga itu pengganti iwak atau daging.
1: Gizinya banyak.
0: Iya, terima kasih Pak Amrullah sudah bergabung.
2: Sehat semua.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah tertahan sejenak sidin andak tulak ya kan, kada apa-apa.
1: Jadi apa tadi jadi
0: plang plung.
1: Berarti yang berkuah.
0: Poinnya itu ya, berkuah.
1: Cemplang-cemplung tuh artinya kan.
0: Baik, nanti kita lanjutkan kembali lah Cirinda. Mungkin pendengar dan sanak perempat yang mau gabung lagi, kita tunggu, masih ada waktunya. Seputar kita masakan aja pokoknya ya. Karena udah mendekati akhir pekan, siapa tahu ada yang rencana mau coba resep-resep nang baru. Silahkan yang mau plang-plung ya kan, yang mau nanya-nanya, tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, wah, bunyi apa lagi ini? Dari tadi ada terus nih ya kayaknya ya.
1: Ya, kalau memang misalnya ada kebakaran, mudah-mudahan cepat padam.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu informasinya di mana.
0: Kalau tadi pagi di Teluk Tiram, yang pagi tadi, tapi sudah teratasi.
1: Jadi ya hati-hati aja,
0: hati-hati. Guys. Ingat yang bemasak tadi.
1: Yang bemasak, jangan kebanyakan ngobrol atau kebanyakan mendengarkan kami. Kedengar lagi masakan.
0: Atau melihat HP-nya misalnya ya kan.
1: Scroll, nah, scroll, berasa,
0: hangit.
1: Bisa, ya kalau hangit aja. Sampai terbakar bang.
0: Tapi nggak ada kan ya, yang menjarang banyut jadi hangit. Itu kelewatan itu. Tapi pernah ada sih.
1: Siapa?
0: Walaupun jarang, ada tetangga ulun. Sampai pancinya apa yang ceret ya itu ya.
1: Meleot
0: ya kan.
1: Saking gede lagi nanti jarang tuh lah.
0: Itu pun masih mengelak dia. Pasti mateng ini akhirnya. Ya pasti mateng, pasti hangit.
1: Lawan wadah-wadahnya.
0: Ya, jadi kita bukan sekedar meramaikan Mbak Isukan inilah Ciri Indala dengan beragam masakan yang mungkin kita itu bingung saking banyaknya menu apa resep. Kita malah enggak masak ya kan. Rencananya ini, rencananya itu,
1: rencana
0: gitu kan. Sebatas wacana. Iya. Terus sekalian kita juga mau ingatkan bahwa aktivitas di dapur ini jangan sampai buat kita lengah ya, karena kita sudah masuk di musim kemarau ya kan. Nah, bener pesan pemerintah itu ya kan. Kalau sudah mateng, matikan.
1: Iya. Dan kalau kita kada siap, jangan dinyalakan dulu.
0: Jangan.
1: Boros gasnya. Jadi kalau sudah siap semuanya.
0: Oh iya.
1: Cepat baru nyalain.
0: Ini tips juga ya. Jadi racik dulu ya kan.
1: Iya. Jangan nyalain, jangan kompor sambil meracik karena dibuat
0: gas lagi mahal ini Cirinda.
1: Sekarang harus efisiensi.
0: Efisiensi.
1: Ya. Jangan tapi juga berjalanan. Bensin larang.
0: Betul.
1: Apalagi lo pakai Pertamax lah.
0: Nah,
1: yang tadinya pakai Pertamax ya beralih sekarang jadi pakai Pertalite.
0: Otomatis
1: antrinya
0: terpanjang. Ulun bila gas larang Cirinda kadang ngalih-ngalih. Kayu ulun pakai.
1: Tawai.
0: Pagar-pagar
1: ulun meja-meja kursi di rumah kan ulun pakai.
0: Dipretelin. Rusuh lagi pian nih.
1: Kada dayam, Pak.
0: Nah, jadi ada menyiapkan ini ya, peralatan yang khusus untuk yang hitam-hitam itu. Asik juga kalau misalkan enggak buat hari-hari pun enggak apa-apa sih sebenarnya untuk sekali waktu kalau libur Cirinda. Kadang ngangenin kan ya masakan yang dari api pakai, gitu.
1: Pakai kayu, kalau dari api pakai kayu bakar.
0: Iya, pakai kayu bakar.
1: Itu kalau ya di tempat-tempat yang kita masih ada tanah gasan kita membakar enggak apa-apa. Tapi kalau yang di rumah-rumah Wahidi kan bilang kada di dapur tuh khusus ya.
0: Kecuali dia menyiapkan dapur kotor.
1: Nah iya itu, kalau ada, kalau kada ada tuh kemana?
0: Iya.
1: Dibawa ke halaman rumah.
0: Mungkin sebulan sekali harus keluar
1: mana? Keluar.
0: Jalan-jalan ya kan.
1: Sekedar untuk masak.
0: Hanya untuk masak.
1: Pakai kayu lah.
0: Lah daripada makan di mana? Makan di luar katanya gitu kan. Ya sekali waktu kita masak di mana? Masak di luar.
1: Di luar teras.
0: Masak-masakan. Itu kalau misalkan momen-momen tahun baru kan biasanya dilakukan ya. Nah,
1: dengan keluarga besar jarang di dapur masaknya, pasti ke teras ya lah.
0: Nah, rame ya kan. Baik, ini sudah jam 10.38 menit hari ini hari Jumat. Jadi memang sepi, kelihatan lengang sekali jalanan juga kada kayak yang hari-hari biasa.
1: Iya,
0: mungkin
1: yang pegawai juga
0: bagian dari efisiensi jual aja Rinda lah, karena banyak pekerja yang melakukan aktivitasnya di rumah saja. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dimaksimalkan benar-benar seperti yang diharapkan, WFH itu tetap bekerja dan tidak jalan-jalan kemana-mana.
1: Efisiensi.
0: Tolong. Kita juga pengen. Jujur amat.
1: Kenapa kita kada kawal lah harusnya? Kalau juga kita siaran dari rumah.
0: Nah, itu kecuali pian tim apa ketua pengelola perompat nih ya kan. Enggak diatur 4 hari libur. Siapa? Nanti giliran siapa lagi 4 hari libur. WFH lah. Ala
1: siaran dari rumah lah.
0: Zoom. itu hanya wacana Cirinda. Tapi biasanya kalau ini kita ucapkan terus diaminkan lebih dari 40 orang.
1: Ayo bawa yang lain aminkan. Banyak kabul ya.
0: Iya. Harga-harga lagi naik, kita mau masak apa? Kadang bingung ya kan. Jadinya kita ngelantur nih, enggak.
1: Dibeli talu jangan dimasak hari-hari, ha.
0: Hintalu itu juga sehat sih, Rinda. Ya, ayam sebijian.
1: Kalau ada variasinya enggak apa-apa. Hintalu hari ini direbus aja. Besok di dadar, besoknya di mata sapi.
0: Itu uang 10.000 di tangan yang tepat ya.
1: Jadi walaupun telur aja tuh bisa divariasi macam-macam.
0: Sama ya tahu kan? Diuble-uble.
1: Bisa.
0: Jadi ternyata telurnya satu, tahunya lima, terus apa kelapa parutnya itu
1: yang banyak
0: garamnya. Ini kelapa rasa telur apa telur rasa kelapa ya? Tapi benar, kenapa orang dulu tuh mengatakan bahwa wah dulu tuh telur itu wah masakan yang istimewa. Ya telur satu dibagi lima orang. Gimana gak enak ya kan?
1: Lebih banyak lagi ya kan? Jadi kita kelihatan lagi telurnya.
0: Dan tapi rasa bersyukurnya itu ya.
1: Yang luar biasa. Apa bagi anak 10 kan cukup aja.
0: Cukup telur aja satu. Bisa.
1: Kenapa sekarang kan bisa lah. Telur satu orang sekarang itu.
0: Mata sapi lagi.
1: Kenapa ya sapi dibawa banyak? Iya itu. Bawa padahal itu jelas-jelas punya ayam.
0: Sakit hati nggak sih ayamnya?
1: Malah sapi ya, mata sapinya.
0: Iya suka. Kita apa? Aja juga sering kayak gitu. Apa mengkambing cuman? Hitamkan ya. Kambing tuh nggak ada yang hitam.
1: Ada. Ada loh. Ya.
0: Yang khusus hitam aja. Belang-belangan ada.
1: Matanya masih ada putihnya masalahnya.
0: Makin gak jelas. Ini masakan apalagi ya, yang kadang tuh namanya ini ternyata ini gitu kan.
1: Bobor yang lain.
0: Kalau sayur bobor itu orang masih umum masih tahu ya. Kalau Aci Rinda apa nih masakan orang dulu yang namanya tuh unik, sekarang tuh kayaknya lama nggak denger itu, nggak makan itu tuh apa?
1: Apa ya? Kalau botok ya masih sering ya.
0: Oh botok banyak.
1: Apa ya?
0: Pelas nih? Pelas ya sejenis botok sih.
1: Perasaan sih kabul aja sebenernya.
0: Kabul.
1: Kalau misalnya udah terlalu lama gak makan itu, kita bikin aja sama ibu atau tanya bumbunya kayak
0: apa. Dan enak ya.
1: Enak. Kalau kita gak ada cari-cari kemana-mana kan otomatis kita harus bikin sendiri kalau pengen.
0: Iya kayak tahu gejrot gitu kan.
1: Tahu gejrot masih banyak kok.
0: Masih banyak.
1: Yang juga.
0: Pian tahu di mana yang enak?
1: Gak tahu.
0: Berarti harus buka resep ini ya kan.
1: Iya. Tahu gejrot itu cuma bawang aja kan. Bawang sama apa namanya.
0: Nanti mau jualan tahu gejrot nah, aja iya. Nih. Botok masih banyak. Apalagi ya kayak baceman-baceman tuh masih umum.
1: Banyak.
0: Sayur bobor.
1: Ya bobor tuh sebenarnya sayur bening cuma dikasih santan ya. Aja kan.
0: Iya kalau sudah ahlinya tuh ini cuma ini. Kalau ini cuma ini
1: gak, istilahnya tuh yang biasa aja kan itu.
0: Apalagi ya
1: rawon, bumbu, lodeh, apa segala kan semuanya udah
0: gampang. Yang penting kuncinya di dasarnya itu tadi ya.
1: Atau kalau mau lebih simpel cari bumbu raciknya yang sudah apa namanya nggak repot-repot lagi kita harus ngulek, tinggal tambah kelengkapannya aja udah jadi.
0: Ya itu tadi balik lagi ke pelang-pelung tadi, cemplungin ya. Kalau tips masak daging supaya cepet empuk?
1: Itu biasanya
0: masih pakai cara tradisional nggak sih kalau Aci Rinda?
1: Orang bahari itu dikacak, ada yang mengacak pakai nanas, ada yang pakai apa nih daun pepaya, nah itu macam-macam.
0: Pian masih pakai hal yang sederhana kayak gitu, yang tradisional kayak gitu.
1: Iya, kadang-kadang. Tapi kalau udah hendak cepet langsung presto. Dipakai presto udah sebentar
0: udah.
1: Aja.
0: Kalau bisa simple kenapa cari ribet ya?
1: Kalau pengen nggak bau kayak misalnya ini, itu sih rempah-rempah lah kalau waktu
0: cemplungin ya. Ada loh yang rebus tuh pakai sendok.
1: Ada juga yang kayak itu.
0: Terus apa salahnya sendok? Sendok direbus kan nggak bakal empuk. Dia menunjang apa sih di daging misalnya?
1: Ya, kada tahu dah ulun itu. Ada pernah pakai panglah sendok. Walaupun pernah dengar itu.
0: Pernah
1: dengar. Kalau kayak kacang hijau, nah kalau kita merebus kacang hijau tuh nggak akan mateng-mateng kalau kita kasih masukkan gula.
0: Duluan. Bener.
1: Lama. Tapi kalau kita mau cepat, itu kasih ini aja minyak goreng 2 sendok. Atau 1 sendok kalau mau merebus apa
0: kacang
1: namanya
0: hijau.
1: Kacang hijau tuh cepet empuknya.
0: Atau katanya direndam dulu beberapa waktu, habis itu didihkan air cuma 5 menit udah. Jangan dibuka lagi, diamkan selama 30 menit atau berapa kayak gitu. Nanti baru direbus lagi.
1: Iya.
0: Nah, enak nih bibir
1: bubur kacang hijau. Biasanya hari Jumat lah dulu lah. Nah, ini kada ada lagi orang
0: WF, ya nyari yang enggak ada, yang bikin pada di rumah ya kan, bikinnya pada di rumah. Kita nanti nunggu Mas Daud seandainya ada ini yang tiba-tiba antar bubur gitu ya kan. Itu menyehatkan ya.
1: Tapi sekarang banyak orang jual bubur macam-macam, ada bubur gunting, bubur intaluk karuang.
0: Tapi kalau bubur kacang hijau dikasih telur, ulun tuh enggak suka.
1: Oh iya.
0: Enak yang ori, ori ya.
1: Kayak gitu ya.
0: Sama pare.
1: Itu bikin kental. Itu biasanya kan telurnya diaduk dulu terakhir dimasukkan. Jadi kelihatan kental gitu. Masih ada putih-putihnya gitu kan.
0: Sama kayak yang tumisan pare itu Jerinda. Ada kan yang pakai telur. Wah.
1: Enaknya pakai udang.
0: Iya, jangan udang. Kasih telur. Enaknya gitu. Tapi kan selera ya.
1: Iya, selera. Kembali ke selera. Ya, semuanya itu ke selera.
0: Kembali ke selera. Tapi memang beli pare sekilo pas dimasak pahit.
1: Wah, enak. Asal kehidupannya aja enggak pahit.
0: udah pahit, kita tambahin pedes ya kan. Iya. Jadi makin berasa hidup tuh. Kadang memang kita harus dipedesin ya kan.
1: Hidup kan memang begitu. Kalau enggak gitu enggak hidup.
0: Karena kalau di zona nyaman terus kan katanya agak juga enggak seru ya. Gak seru ya. Tapi ini malah kebanyakan pahitnya, kebanyakan pedesnya. Seperti masakan, jadi secukupnya, sesuai kadar dan kapasitasnya. Iya,
1: karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan bagus apapun itu. Termasuk tadi masakan, kok banyak kelebihan rasa manis-manis banget.
0: Justru ini
1: tambah
0: kita ngambil.
1: Tambah asin banget.
0: Ya justru kita dari ngobrolin masakan itu Cirinda, ada yang simple, ada yang ribet, ada yang tutorialnya itu rumit, ya kan? Padahal intinya ya itu. Dan maknanya dalam kehidupan kita ya seperti itulah hidup ya.
1: Iya,
0: jadi mau simple mau enggak kebalik ke pikiran kita. Mau enak apa enggak.
1: Tergantung kita juga pokoknya.
0: Nah, mau
1: dalam menyelesaikan masalah pun kayak gitu ya kan.
0: Jadinya enak atau gurih atau manis atau pahit semua kembali ke selera kita.
1: Padahal sebenarnya intinya tuh bersyukur aja.
0: Nah,
1: dan
0: itu
1: selalu
0: dia.
1: Melihat dari hal yang positif.
0: Iya.
1: Ya kalau
0: kita ngoseng
1: mindset kita juga pulang ya kan.
0: Kita ngoseng pare rasanya nikmat. Ada yang ngoseng pare rasanya pahit karena yang kita bayangin mungkin stick.
1: Ya dibayangkan kalau dimakan
0: beda ya kan. Jadinya uring-uringan ya. Maka pesan baiknya karena ini adalah
1: makanlah
0: hari Jumat.
1: Makanlah ketika lapar.
0: Iya. Karena ini adalah hari Jumat ya kan. Enggak tahu tiba-tiba aja kita ke filosofi-filosofi ya kan. Kita ambil dari keseharian kita ya Cirinda ya.
1: Dan biasanya kalau hari Jumat itu juga banyak orang berbagi.
0: Berbagi ya. Betul. Mudah-mudahan berkah semuanya. Pertanyaannya satu Cirinda. Pian hari Jumat ini mau makan apa? Masak apa hari ini tadi?
1: Hari ini mau masak ikan.
0: Berarti belum masak hari ini?
1: Sudah.
0: Oh kan bawa. Katanya mau. Kejebak dia.
1: Sudah masak.
0: Oh sudah.
1: Siap apa itu? Dua bungkus.
0: Apa itu?
1: Kenap yang lihat seorang.
0: Aduh suka gitu ya. Oh Jumat berkah. Mudah-mudahan berkah ya. Pokoknya yang masak-masak hari ini buat keluarga jadi nilai ibadah ya kan. Yang penting masaknya jangan uring-uringan. Ikhlas
1: gitu. Dengan hati jar orang tuh ya Allah.
0: Oh iya pernah gak denger kayak gini Cirinda? Masak itu kalau sambil uring-uringan tuh rasanya kayak apa ya?
1: Nano-nano.
0: Nggak, gak ngalor, gak ngidul gitu. Jadinya tuh kayak ngaruh di masakan gitu kan.
1: Iya bujur, apalagi pas makan hatinya dasar kadang nyaman.
0: Kalau masakan sih gak seberapa ya. Karena kalau bikin kue nah
1: itu
0: kadang
1: bisa jadi.
0: Ngaruh apalagi di adonan ya.
1: Kalau bola tapai
0: Nah
1: bisa kada jadi
0: jarur. Masam kan jadi manis.
1: Pernah lo itu
0: Oh ya betul.
1: Jadi memang segala sesuatu tuh harus dengan hati.
0: Pakai hati.
1: Kalau hatinya
0: ya kan?
1: Nyaman, insya Allah nyaman juga. Tapi ada juga yang memang sudah bujur-bujur, fokus sekali bantet.
0: Berarti harus dicoba lagi, ya kan? Anda belum beruntung. Karena semuanya tuh bisa jadi baik ya karena kita sering melakukannya, itu kan?
1: Kalau sudah mahir.
0: Sudah mahir. Nah, orang yang bikin bolu itu aja mungkin juga pernah gagal.
1: Iya nyata, mungkinnya langsung jadi.
0: Iya kan?
1: Pasti pernah gagal semuanya.
0: Dan orang yang sukses yang kita lihat sekarang pun perjalanannya barangkali pernah gagal. Begitulah hidup ya kan Cirinda.
1: Kalau orang tuh biasanya melihatnya wah ini tuh berhasil.
0: Karena yang dilihat
1: melihat prosesnya.
0: Betul.
1: Ya kalau Pada orang sampai berdarah-darah juga ya kalau lah.
0: Nah, pian fokus ke hasil atau apa proses?
1: Proses.
0: Oke lah kalau begitu. Kita juga proses ini terus menemani Dansa Anak Pro 4 masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Semoga obrolan kita pagi hari ini walaupun ini terdengarnya sederhana tapi bisa kita ambil pesan baiknya lah Cilinda lah. Sekali lagi kita perbanyak rasa syukur kita apapun yang kita masak hari ini, apapun menunya, mudah-mudahan jadi rasa nikmat dan juga keberkahan untuk kita ya. Jumat berkah kalau mau berbagi silahkan.
1: Iya, jadi jar orang itulah kalau jar ustadz lah, jar ustadz kalau kita makan makanan itulah, makan itu sudah kan jadi kotoran.
0: Iya.
1: Tapi ketika kita masak, kita makan, tapi ada sebagian yang kita berikan, nah itu yang jalan jadi amal kita
0: betul.
1: Ya kan.
0: Jadi enggak cuma dapat ampas.
1: Iya. Ya. Tapi ada nilainya di sana.
0: Berarti harus kita niatkan ya. Oke lah. Dan nampaknya Cirinda sudah menerapkan itu. Berarti sampai ilmunya nih. Jadi gak apa-apa Cirinda.
1: Berbaginya kan nah. Ya mungkin sama saudara, sama orang tua.
0: Iya
1: ya kan.
0: Dan atau satu lagi
1: tetangga. Walau masak tuh jadi lebih banyak kuahnya kan gak apa-apa ya.
0: Satu lagi Cirinda ya, Mbak Isukan hari ini, walaupun pian kan jar ustadz nih, pian nyambung nih, belum denger gitu kan, baru dapat nih, berarti mulai besok-besok insya Allah nih mudah-mudahan selalu diingatkan, diberi kemudahan juga, kita niatkan lah untuk seperti itu, karena yang kita masak mudah-mudahan gak cuma jadi ampas tapi juga akan jadi amal jariah kita, karena itu yang akan kita bawa. Jadi pian Dansa Anak Pro 4 kalau masak lebih kan apa-apa juga
1: itu jar ustadz juga mamanya kan, tapi banyak isinya kuahnya bareng,
0: kuahnya bareng
1: kalau bisa itu dibagi ya kalau
0: iya betul, tapi jangan baunya sih, aja baunya aja nyampe ke tetangga ya kan.
1: Tapi kalau bisa ya sebaik-baiknya lah kalau kita memberi ya lo.
0: Ya selayaknya kita ingin diberi ya kita kayak itu gitu juga memberi orang ya. Baik, terima kasih Cirinda atas pencerahannya pagi hari ini.
1: Belum diberbagi tips.
0: Iya, makanya
1: sampaikan sebagai apa namanya perpanjangan aja.
0: Betul. Kalau pian enggak dengar ustadz kan pian enggak tahu. Karena pian udah tahu lo, kita panjangin lagi ya kan, kita bagi. Syukur-syukur ada yang terinspirasi untuk mengumpati ya kan, sesuatu yang baik kenapa tidak. Jadi, kita tetap bersama di program 4 kita jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Kabar Perempat bersama Eli. Kelompok lomba ternak itik anggrek merah dari Desa Tapus Dalam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terpilih mewakili Hulu Sungai Utara dalam kompetisi peternakan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Acara lomba nang ini menjadi wadah strategis gasan memotivasi para peternak lokal dalam meningkatkan roda perekonomian sektor peternakan wanjua pertanian. Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, memadahakan sekaligus juga menyambut kedatangan tim penilai dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan nang dipimpin oleh Lydia. Sektor peternakan menjadi penyumbang utama gasan pertumbuhan ekonomi daerah nang wayah ini sudah mencapai 5,2%. Diharapkan kelompok anggrek merah kawa memotivasi kelompok ternak supaya terus berkembang, berinovasi, meningkatkan produksi lawan jua, memperkuat ketahanan ekonomi desa. Diharapkan jua kelompok anggrek merah kawa meraih prestasi terbaik supaya kawa menjadi contoh gasan peternak lain di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian Kabar Perempat Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Dasana Pro 4. Terima kasih Pian masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Masih kami berdua mengawani Pian seberataan ya. Siang hari ini ada Ulun Eli lawan Jua Aji Rinda. Nah, biasanya kalau jam-jam seini ada ruang UMKM lah Cirinda lah, tapi
1: kita sampai hari Rabu aja.
0: Karena hari ini sudah Jumat, jadi tetap kita hadirkan ya. Hadirkan juga lagu-lagunya, lagu-lagu Banjar masih informasi-informasinya juga masih kami hadirkan Gasan Pian di suasana siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi yang sehat ya, bahagia. Pokoknya bahagia.
1: Usaha juga UMKM laris manis. Nah, itu kebahagiaan tersendiri kalau laris manis jualannya.
0: Apalagi kalau baru mulai usaha. Kemarin-kemarin kan kayaknya ragu-ragu tuh, iya enggak gitu kan, nanti kayak apa, nanti seperti apa. Ternyata banyak peminatnya. Rasanya itu. Ini senang. Berdasarkan cerita Cirinda ya. Cerita beberapa orang yang memang sudah mengisi di program 4 ya kan, di ruang UMKM biasanya itu tidak bujur jerpian bahwa segala sesuatu itu bukan fokusnya itu di hasilnya, tapi juga di proses. Dan berdasarkan cerita dari mereka, prosesnya itu memang tidak mudah, tapi dari yang tidak mudah itu mereka bisa mengalahkan itu semua ya. Ternyata mereka juga bisa sukses walaupun dilakukan di rumah saja. Sekarang kan eranya sudah beda ya Cirinda ya. Kalau dulu mungkin harus punya toko,
1: harus terus berjajah, iya, harus titip-titip gitulah ke warung, ke
0: betul.
1: Toko.
0: Warungnya pun kayaknya harus yang di pinggir jalan, yang ramai lalu lalang orang gitu. Sekarang enggak,
1: bisa secara online.
0: Nah, itulah kita memanfaatkan teknologi yang ada wah ini, media sosial. Jadi kalau misalkan ada nih kebetulan dangsanak-dangsanak Pro 4 yang punya keahlian, masih masak-memasak kah Cirinda?
1: Boleh jadi
0: usaha. Karena kuliner sekarang ini kan beragam, tapi memang ada pasang surutnya lah. Tapi bagi mereka yang bisa bertahan, nah insya Allah, walaupun mungkin pelan-pelan merangkaknya, tapi konsisten.
1: Iya,
0: nah,
1: konsisten itu yang penting. Karena kalau gak ada konsisten, ya panas-panas tai
0: kucing. Udah ganti sekarang Cirinda.
1: Iya kak.
0: Udah berubah.
1: Yang panas itu sebenarnya
0: pisang goreng atau rawon ya kan. Iya. Ya,
1: kalau yang
0: kenapa jadi ayam dan kucing disalahin katanya ya kan, ayam lagi tadi sapi. Iya ya.
1: Jual pisang goreng pun sekarang bisa secara online ya, langsung sesuai pesanan.
0: Iya.
1: Kita masak
0: kadang mungkin itu lebih efektif dan efisien ya. Karena kita bikinnya sesuai pesanan, mungkin rekapan dulu di sehari atau dua hari sebelumnya ya. Biasanya open ordernya seperti itu. Pakai taktik-taktik lah begitu.
1: Dan sekarang pisang goreng banyak variannya. Ada yang melulu, kalau pisang goreng yang asli yang ori sih kayak itu jahe.
0: Tepung,
1: gula.
0: Sekarang banyak toppingnya.
1: Telur, santan. Sekarang topping itu macam-macam. Ada coklat, ada ditambahin keju, ada ditambahin susu.
0: Balik ke selera lagi. Ya kan, boleh jadi itu pisang goreng, tapi ini pisang goreng bukan sembarang pisang goreng.
1: Apa itu?

0: Ya itu yang banyak toppingnya.
1: Sekarang yang lagi tren ini dari pisang.
0: Apa?
1: Jadi tapi nggak tahu ya pisangnya pisang apa. Mungkin pisang raja. Nah itu sekarang dipotong dua, terus dipencet sampai tipis.
0: Oh, dipipihkan.
1: Kayak telenan gitu yang dua dipipihkan. Terus sekarang tuh dikasih buah-buah kering. Jadi ada kacang apa almond, ada kacang metenya. Itu diuwur-uwuri kalau orang Jawa bilang, diuwur-uwuri.
0: Ditabur pendengar ya kan.
1: Di atasnya.
0: Lihat ini ada bacaannya di bawah ya.
1: Terus dipanggang 5 jam.
0: Oh, panggang. Oh, lama bener.
1: Ada alatnya. Alatnya kayak mesin gitu. Jadi kayak kering gitu dia.
0: Porsi berapa tuh kira-kira ya?
1: Mungkin 25.000 sampai 35.000 isinya beberapa.
0: Nah, ini karena prosesnya. Karena prosesnya dipanggang.
1: Itu lagi
0: viral ya. Udah nyoba?
1: Belum.
0: Nah, ini mungkin bisa jadi terobosan ya. Berarti
1: usaha baru kayak gini.
0: Usaha itu sebenarnya bahannya itu-itu aja ya, Cerinda. Cuman inovasinya ya kan, kreativitasnya jadi ladang cuan yang mungkin sudah banyak nih yang kayak gini, kita bikin sesuatu yang baru gitu kan. Jadi pinter-pinter seperti itu. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh suka musiman gak sih, Cerinda?
1: Nah itulah.
0: Balik lagi kalo ke konsisten ya.
1: Kita, tempat baru atau tempat rumah makan baru atau apapun, kalau yang baru itu pasti
0: diserbu ya.
1: Kalau di wadah kita
0: Pomo.
1: Nih kayak gitu. Oh iya betul. Di awal-awal aja raminya. Habis itu berangsur-angsur biasa
0: surut ya.
1: Tapi kalau kita tetap konsisten
0: menjaga kualitas
1: kita, insyaallah akan tetap lah.
0: Dan mungkin juga cocok di lidah masyarakat.
1: Dan, iya. Dan sekarang itu kita juga harus pinter-pinter dalam memilih makanan ya. Jangan sampai karena makanan yang kita pilih itu salah, yang manis, terus akhirnya bikin penyakit di dalam diri kita ya kan. Sekarang tuh sebenarnya banyak makanan sehat loh.
0: Terlalu manis ya, Cerinda.
1: Kita karena sudah kita, manis.
0: Karena sadar diri ya, mungkin ngerasa kayak kurang manis, jadi makan makanan yang manis gitu. Bukan begitu caranya. Itu cara yang salah. Instan sih, tapi salah ya.
1: Tapi kan sekarang juga kalau kita lihat tuh banyak anak-anak yang masih kecil-kecil.
0: Nah, betul. Kan dijejali kuliner-kuliner beginian ya. Minuman terutama.
1: Manis-manis, makanan manis-manis.
0: Air putih terabaikan.
1: Iya. Nah itu kan sekarang banyak mereka yang masih muda sudah kena penyakit.
0: Nah itu, olahraganya kurang.
1: Iya.
0: Makanannya bejubel yang instan.
1: Iya betul.
0: Nah itu ya, ini jadi mengingatkan untuk kita yang punya keluarga, punya anak-anak. Ya kita gak pernah tahu di luaran sana seperti apa, tapi setidaknya kita kasih asupan omelan. Ya kalau paling enggak yang di rumah lah kita ini ya, kita ini memberikan contoh. Kalau orang tuanya juga sukanya seperti itu, karena di satu sisi kalau kita makin banyak belanja hal yang demikian kan menghidupkan perekonomian UMKM kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalkan UMKM-nya sendiri juga menyajikan, menghadirkan kuliner-kuliner yang sehat, wah itu kalau sekarang kan juga lagi musim nih, Cerinda, yang makanan sehat yang kayak kukusan buat sarapan.
1: Ya,
0: meskipun pakai gerobak, tapi kan kalau misalnya bersih, terus makanannya yang dijual itu juga makanan sehat. Pokoknya serba dikukus, serba direbus ya kan.
1: Dan murah.
0: Untuk sarapan pagi biasanya.
1: Sekarang ada?
0: Ada.
1: Singkong, ya kan?
0: Ubi-ubian. Enggak deh, ubi beneran.
1: Iya betul. Nah, kan? Jadi ingat nih masalah ubi. Kalau ubi tuh yang ungu tuh katanya yang bagus.
0: Ungu enak. Punel.
1: Iya.
0: Apa ya bahasa Banjarnya punel itu? Kayak ya gitulah.
1: Nah, katanya kalau yang ubi ungu itu bagus untuk mereka yang apa?
0: Kadar gula.
1: Kayak
0: karena manisnya enggak begitu ini sih.
1: Katanya kalau sudah dalam tubuh kita itu dia akan mengangkut lemak-lemak yang ada itu keluar. Karena akan berbentuk gel katanya kalau ubi yang warna ungu itu.
0: Berarti dia membawa zat yang enggak bagus di tubuh kita, berarti membersihkan dia.
1: Betul.
0: Padahal dia makanan, tapi dia ngajakin keluar makanan yang enggak sehat ya. Berarti harus dikonsumsi nih.
1: Lancar. Wah, barusan tadi malam tuh baca.
0: Di sana banyak. Padahal
1: apalagi pian kebun suara
0: tanpa
1: pulangnya.
0: Tanpa kita sadari kadang itu sudah kita konsumsi, cuman kadang nggak tahu manfaatnya ya. Jadi teruskan saja.
1: selagi itu baik.
0: Tapi ya itu tadi mungkin kita rutinkan mungkin per berapa kan. Kalau kita cuman itu aja tanpa mengimbangi dengan yang lain kan, iya, jadi nggak bagus juga ya.
1: Dengan sayur ya, serat-serat.
0: Iya betul. Sekarang macam-macam aja Rinda, kayak misalkan jagung aja kan nggak cuman satu macam, nanti ada yang jagung warna apa
1: ya,
0: gitu.
1: Ada yang banyak warna tuh, jagung apa ya?
0: Itu manisnya nggak seberapa manis. Cuman punel memang kayak gitu.
1: Punel kayak rasa berasa ada kayak ketan gitu ya.
0: Nah mungkin kalau kayak nasi itu nggak karau. Nah, gambarannya seperti itu. Kadang kita makan beberapa potong aja ya kan, itu udah kenyang.
1: Betul. Karena jadi banyak seratnya.
0: Banyak ini. Ada banyak pilihan. Jadi mau sehat mau seperti apa itu di tangan kita juga. Sementara bagi UMKM-nya ini adalah peluang ya, bagaimana memanfaatkan situasi seperti ini.
1: Inovasi.
0: Iya, karena banyak sekarang banyak masyarakat yang ini konsumen yang udah cerdas katanya kan, jajan itu jajan tetap jajan tapi dia sudah memilih ya kan, mana yang sehat, mana yang enggak gitu. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu. Paling tidak kita mengusahakannya dari dapur kita sendiri ya.
1: Iya betul. Mungkin kita harus bisa memberikan pembiasaan ini kepada anak-anak kita untuk mengenalkan makanan yang sehat itu yang seperti apa ini.
0: Mungkin tidak harus setiap hari dulu ya kan, mungkin perberapa pas akhir pekan momennya pas ngumpul ya kan. Nah,
1: ada juga anak-anak kita tuh yang suka sayur.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya itu
0: milih-milih kadang sayurnya.
1: Bisa dimasukkan, diselipkan.
0: Memang ibu suka bohong. Trik ya untuk kebaikan. Ingatlah gitu kan.
1: Tetap bisa menyelipkan ya, bisa sebenarnya. Tergantung lagi kreativitas ibu. Males apa enggak, mau apa enggak.
0: Iya, memang harus capek sih, ribet sih iya, tapi manfaatnya kan bagus ya. Siapa tahu dari pengalaman anak yang tadinya enggak suka karena kita bikin kreativitasnya ternyata suka. Ternyata lebih jauh lagi kita bisa jadi usaha.
1: Betul.
0: Karena
1: lihat dari kebiasaan kita di rumah.
0: Iya, karena mungkin apa yang dirasakan oleh anak kita yang enggak suka pada satu sayuran atau tertentu, masakan tertentu, ketika kita olah dengan kreativitas ternyata suka, kita bisa coba untuk bisa masaknya lebih banyak lagi gitu ya. Kita tawarin gitu kan, siapa tahu.
1: Kayak mie aja ya. Mie itu kan kalau kita yang biasa ada apa namanya? Ya kayak tepung biasa gitu aja kan. Sebenarnya kalau di inovasi kreatifis itu bisa. Ada campurannya kayak sawi.
0: Iya. Masuk tuh sayur.
1: Masuk. Kita bisa bikin mie sendiri loh sebenarnya.
0: Masuk diem-diem pokoknya.
1: Iya. Jadi ada warnanya agak hijau mie-nya. Terus ada juga yang menyampurnya dengan buah naga.
0: Nasi buah merah. Naga. Iya. Enak tuh.
1: Betul.
0: Tapi bagi yang gak suka, apa ini gitu kan.
1: Ya itulah tadi kata
0: Elika. Karena gak terbiasa ya.
1: Dan sekarang juga cetakan-cetakan nasi itu banyak. Anak-anak yang gak mau makan.
0: Bikin menarik ya.
1: Ada yang cetakannya apa beruang.
0: Dino.
1: Macam-macam.
0: Macan. Untuk memotivasi anak-anak untuk suka.
1: Nah, kalau misalnya ini juga satu peluang bagi UMKM, mungkin bisa bikin peluang usaha buat sarapan, bekal sarapan gitu.
0: Udah ada MBG katanya.
1: Karakter-karakter. MBG ada ya, kalah sama MBG.
0: Enggak, kita bermitra sajalah kalau begitu ya. Mungkin berapa orang harus kongsian ya kan. Iya. Nah, siapa tahu mungkin punya bestie akrab gitu kan. Tapi jangan sampai rusuh ya kan. Iya. Biasanya nanti pertemanan bubar gara-gara bisnis.
1: Bagi hasilnya
0: enggak fair ya. Baik, tapi yang pasti ini kami sampaikan bisa jadi inspirasi ya kan, dari masakan yang kita olah. Terus siapa tahu pengalaman kita dengan anak yang enggak suka masakan tertentu itu juga dialami oleh keluarga yang lain, orang tua yang lain. Wah, ternyata di sana ada masakan yang diolah seperti ini. Ya udah, karena saya belum bisa bikin, saya pesan aja. Wah, jadi yang pertama tadi jadi punya usaha ya kan.
1: Baik. Ini tadi juga biasa dicampur dengan sayuran-sayuran, mungkin enggak ada ya, belum banyak ya untuk mie dengan varian sayuran di dalamnya ya kan.
0: Biasanya anak-anak itu kalau temennya pada suka itu penasaran, ya kan? Kayaknya enak tuh, coba sampai rumah bikinin atau beli kayak gitu.
1: Padahal kalau mau cepat masuk itu anak-anaknya dulu
0: diumpanin.
1: Ya mau gak mau kan dia ngerengeki sama orang tua. Ya
0: iya,
1: kan?
0: Jadi tuh ya kan, trik juga itu salah satu ya. Baiklah, ini trik untuk kita jeda siang hari ini. Pendengar masih di program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk Anda bisa terus bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kita masih nikmati lagi untuk lagu-lagu Banjar siang hari ini.

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Novian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan nambah gizi bulah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Peribahasa Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Nah, iya nih pendengar Dasana Pro 4, Aci Rinda sudah hampir jam 12 ya, parak jam 12 kita siang hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kita hadirkan tadi kalau menjadi teman Dasana Pro 4, khususnya yang lagi sibuk,
1: lagi berusaha,
0: atau lagi mikir, merintis. Atau lagi mikir mau usaha apa, ya kan?
1: Ya, banyak kan mikir lah. Eksternya ini yang penting. Memang semuanya harus direncanakan,
0: harus dipikirkan.
1: Tapi jangan kebanyakan kepanjangan mikirnya.
0: Kadang nggak jadi.
1: Kadang-kadang nak mewas-wasan ini, orang-orang yang parak juga nah.
0: Biasanya kita jangankan mau buka usaha, Cirinda, mau pergi kemana aja kalau ke direncanain terlalu jauh kadang nggak jadi malahan, yang spontan banyak. Malah jadi. Tapi kalau mau usaha ya memang bagusnya idealnya dia ada perencanaan yang tepat ya, karena ini kaitannya dengan uang ya, dengan modal.
1: Jangan sampai hilang begitu aja.
0: Gak balik modal.
1: Justru rugi.
0: Iya. Kalau untuk ide-ide lainnya atau informasi-informasi seputar UMKM ini bisa Dasana Pro 4 dapatkan tetap bersama di Pro 4 setiap hari Senin sampai Rabu ya Cirinda, ya. Selain ada pelaku usaha, terus juga mengenai, karena kita itu punya usaha sekarang itu gak cukup dengan apa yang kita jual, tapi
1: ilmu.
0: Juga mungkin tentang bagaimana kita mengemasnya dengan baik, kemudian juga perizinan dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin tentang sertifikasi halalnya gitu ya kan,
1: edar,
0: betul.
1: Banyak.
0: Nah jadi kalau misalkan Anda masih ragu, kebetulan juga punya usaha yang belum melengkapi itu semua,
1: harus
0: Anda bisa dapatkan informasinya tetap bersama di program 4 ya, Senin sampai Rabu jam 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita jelang jam 12 lah Cirinda ya. Kita informasikan juga untuk umat muslim siang hari ini, nanti program 4 juga akan ikut menyiarkan khotbah wan juga sholat Jumat dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin siang hari ini jam 12.25 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sempat biar anak mandi dulu ya kan.
1: Dan jarang orang kalau laki ini habis pergi dari masjid itu tambah ganteng.
0: Oh gitu.
1: Iya kan.
0: Berarti gantengnya habis dari masjid aja.
1: Ya, makanya harus ke masjid.
0: Ah betul.
1: Wajib bagi, kan bagi laki-laki ya.
0: Yang merasa laki-laki enggak ini kan ya. Kalau perempuan kan kita dengerin khotbahnya di rumah aja ya. Nanti kita juga ikut siarannya jam 12.25 menit waktu Indonesia Tengah.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli, Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli mendapatkan amanah hanyar jalur politik. Politisi nang akrab disapa Haji Uli nang itu dipercaya memimpin Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Tanah Laut periode 2026-2031. Penunjukan nang itu sebagai Ketua DPC PKB Tanah Laut langsung menyebar luas di ruang publik. Berbagai ucapan selamat Wanjua dukungan mengalir dari kader simpatisan Wanjua sejumlah tokoh masyarakat. Terkait amanah nang hanyar itu disampaikan bahwa kepercayaan untuk memimpin partai berlambang bola dunia itu di tingkat kabupaten. Secara terpisah juga disampaikan bahwa pergantian kepemimpinan nang itu menandai estafet nang hanyar di PKB Tanah Laut dengan pengalaman sebagai wakil bupati wan kader nang sudah lawas berkiprah di partai. Haji Uli diharapkan kawa melanjutkan konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat posisi PKB menghadapi agenda politik mendatang. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: This is my style. I'm Andre Sola. Remix.

masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, segera kami ajak Anda untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin hari ini Jumat 12 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena hanya dengan takwalah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada 4 amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ia berkata bahwa pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai kota Madinah yaitu: ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasyam tadkhulul jannah bisalam. Yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikan makanan, sambunglah hubungan dengan keluarga, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga. Ma'asul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 amalan yang dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Pertama, menebarkan salam, karena di dalam makna salam itu terkandung makna yang dalam yang akan menimbulkan kasih sayang di antara sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afsus salam bainakum. Yang artinya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Yang kedua, memberi makan. Setiap orang yang muslim yang mempunyai sifat dermawan atau pemurah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar." Yang artinya, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Yang ketiga, di antara amalan untuk masuk surga adalah menjalin silaturahim atau menyambung hubungan dengan keluarga atau kerabat. Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga dan saudara yang sudah terjalin dengan baik adalah sesuatu yang biasa. Namun jika ketika menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, maka itu merupakan akhlak yang paling utama. Perselisihan dan persoalan setajam apapun pasti akan hilang jika kita melapangkan dada dan berusaha dengan ikhlas untuk mengawali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Laisal wasil bil muqafi walakin wasil allazi idza qata'at rahimuh wasalha." Yang artinya, orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah seseorang yang
membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan, akan tetapi seseorang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang berusaha kembali menyambung hubungan kekerabatan setelah sebelumnya diputuskan. Yang keempat dari amalan surga adalah solat malam atau tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shalah ba'da fardhah shalatul lail." Yang artinya paling utama solat, sesudah solat wajib adalah solat di waktu malam. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan empat amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa iya qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita ikuti sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 13.10 waktu Indonesia Tengah saat ini. Kita ikuti acara berikutnya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Selamat siang pendengar dan sanak Pro4. Terima kasih Anda bersama di program 4 hingga saat ini. Baik yang mendengarkan siaran kami

saat ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran Propat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sudah di menit ke-21 jam 13 waktu Indonesia Tengah siang hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah dalam sajian Pus Paragam Nusantara pendengar, untuk menemani suasana istirahat Anda saat ini yang barangkali khususnya bagi umat muslim baru sampai di rumah ya, setelah tadi melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah ya di masjid di sekitaran tempat tinggal Anda ataupun di sekitaran tempat dasana propat melakukan aktivitasnya. Sementara yang sudah siap-siap untuk barangkali sebentar lagi akan melanjutkan aktivitasnya, kami juga berharap siang hari ini sudah dimanfaatkan untuk makan siang ya, mengisi kembali energi yang sudah terkuras sejak pagi tadi karena kesibukan ataupun juga aktivitas Anda. Maka kami harapkan pendengar lagu-lagu daerah siang hari ini melengkapi suasana bahagia untuk Anda dan juga keluarga.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Sambu atau Iwak Basambu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disambu. Sambu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak sambu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak sambu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak sambu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Ya, baik pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan siang hari ini merupakan karya cipta dari mendiang Didi Kempot dan juga memang pernah begitu populer ya. Kali ini kita nikmati suara dari Arya Galih. Pamer Bojo sudah mengantar kita pada jam 13.38 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu saja kami juga masih terus hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di siang hari ini. Kami melengkapinya dengan beberapa informasi pendengar ya. Di antaranya kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi pemerintah kabupaten setempat pendengar membentuk Destana Desa Tanggap Bencana di 31 desa dan juga kelurahan guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi terjadinya bencana. Disampaikan oleh Syahrujani selaku Bupati Hulu Sungai Utara bahwa dampak besar dari rentetan bencana yang merusak infrastruktur dan juga ekonomi warga. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Hulu Sungai Utara sudah merasakan dampak bencana yang cukup besar ya. Maka untuk langkah strategis dilakukan dengan tujuan membangun kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat desa ya, agar siap dalam merespon ancaman banjir hingga kebakaran lahan secara berkelanjutan. Dan mengenai penanggulangan bencana, pendengar, ini juga perlu keterlibatan aktif warga desa sebagai garda terdepan dalam menghadapi resiko. Program Destana ini adalah gerakan bersama untuk membangun kesadaran, kesiapsiagaan, dan juga kemampuan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Kota Baru terus berupaya gasan melestariakan seniman budaya lokal, salah satunya melalui Musyawarah Seniman ke-8 Dewan Kesenian Kabupaten Kota Baru tahun 2026. Staf ahli Bupati Haji Ahmad Rajudinur mengapresiasi seluruh insan seniman budaya yang sudah melakukan kontribusi dalam menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah. Musyawarah nang ini dinilai sebagai momentum strategis gasan menentukan arah kebijakan wan program seni budaya ke depan. Diharapkan melalui musyawarah nang dilakukan kawa melahirkan seniman-seniman berbakat nang mampu mengempati jejak tokoh seni terdahulu almarhum Sukri Munas nang dikenal melalui karya-karyanya. Pemerintah Kabupaten juga komitmen mendukung pengembangan seniman budaya sebagai bagian dari pembangunan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Kota Baru. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perompat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran perompat melalui RRI Digital. Sudah jam 14.03 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Hari ini Jumat, tepatnya 12 Juni 2026. Segera kami akan ajak Anda kembali untuk mengikuti siaran berjaringan perompat Suara Budaya Nusantara hari ini bersama RRI Jakarta dan juga perompat Padang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali,
2: kalau
1: ya.
2: Orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget,
2: Bang,
1: ya. Iya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau Dunusana Padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi ya dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh,
2: narasumber
1: silakan.
2: Kita boleh. Iya. Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk boleh pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba. Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan baik,
3: Bundo. Gimana siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay, tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke. Okay. Kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke. Okay, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya baju kurung basiba sebenarnya baju kurung

0: Nah, karena ada perdagangan dari pedagang Islam sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya. Baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
1: Okay.
0: Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan. Ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
1: Terbentuk ya,
0: ya. Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
0: Iya, keseharian.
1: Ya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda?
0: Ya, silakan, Bunda. Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita. Tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak riboh-tebo.
1: Jadi, itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda?
0: Indonesianya sedikit tidak rapi ya.
2: Oh, tidak rapi.
0: Iya, dari boh-tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya
1: tidak rapi.
0: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan kita kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu.
1: Ya,
0: tapi tampilannya sama.
1: Sama ya, Bunda.
0: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik Basandi Sara, Sara Basandi kita pula. Begitu
1: Bang Noel. Ya, pendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
2: Kebetulan belum ini kayaknya ya.
1: Belum ya.
2: Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri. atau
0: Bunda Latiti. Oke, silakan. Dua juga boleh.
2: Dua boleh.

0: Satu aja deh dulu.
1: Satu iya. aja.
0: Kalau silakan, yang bunda. Namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi
1: saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Nah, kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basimba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basimba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuak gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat celingkah nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basimba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu.
3: Jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
1: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basimba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk, yang dari luar Indonesia ya. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basimba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basimba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basimba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta di foto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, di foto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basimba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basimba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
0: Enggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
3: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya,
0: Noel ya.
3: Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
0: Iya, benar.
1: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basimba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
3: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basimba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
0: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya okay. info deh kalau ada. Di Padang okay. gimana? Sudah ada atau belum?
3: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
0: Mati lagi. Oke. Okay.
3: Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang Pak, kurang mungkin sedikit
1: pemahamannya.
3: Iya, pemahamannya agak sedikit ya, belum. Yeah. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Yeah. Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya, Bang.
0: Oke, okay, siap, silakan.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
2: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Oh, kecil banget ini.
3: Oke, kecil sekali.
2: Di Padang, teleponnya.
3: Oke.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Ini Uni siapa ya?
3: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
2: Uni Riri ya.
3: Iya, dengan siapa?
2: Ini temanya apa nih, Uni?
3: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba, Bang, di Sumatera Barat.
2: Coba dulu. Halo?
3: Halo?
2: Ya,
3: Tema kita siang hari ini, Bang, mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
2: Oh, yang ada di Padang ya?
3: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
2: Iya, saya memang di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
3: Iya.
2: Selamat siang, Bang Noel.
0: Selamat siang, Bang. Iya.
3: Dengan
2: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
3: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
2: ya,
3: ini.
2: Ya, oke, bunyi aja lah.
3: Oke.
2: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu. Apa namanya itu, asal pakai kalau pada Uni gitu. Dan dipakai okay. hajat-hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
3: Oke, okay, pakai
2: yang ada di pantauan gitu Uni.
3: Baik.
2: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini
3: tadi ada dari Lampung, itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
0: Kurang jelas ya.
3: Terima.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri-niri ya.
3: sudah
0: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Astro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar, padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu adalah daru ya.
11: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sabar beri atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang itu kita ada suntiang ya Bundo ya, seperti biasa
12: tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Dan itu ada juga kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bundo, ada Bundo kecil
12: Pasumandan yang mengiring anak daro ya.
11: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya gitu, ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi. Jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih. Di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Oke, sebentar, kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Oke, Kak Ayu.
13: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro4 RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
13: Ya, assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dari Maluku jauh ya.
13: Iya,
11: Maluku Tengah.
13: Iya, kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basimba. Terus untuk perbedaan baju basimba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak
10: tadi.
11: Kak Ayu di Maluku Tengah.
10: Iya.
11: Oke.
10: Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih.
10: Siap.
11: Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Suaranya dengan... kecil sekali Bunda. Yang unik.
11: Kecil Bunda.
2: Riri Rancabana.
11: Terima kasih. Uni
2: Riri Atika Sari.
11: Waduh, ya? Benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
10: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo cikgu.
2: Dengar suara cikgu ya?
10: Iya, dengar dong.
2: Wah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Salam ya, juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Apa, cikgu? Kalau kenal Bunda Titi ya, dari cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, adat daerah Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti sudah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Baksibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
11: Salam pokoknya, kenal ya,
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
11: Iya benar.
2: Bu Titi,
11: Umi
2: Rancabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: jelas. Boleh saya kasih pantun?
11: Boleh,
10: silakan cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya nggak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: Uni Riri.
11: Oke, nggak apa-apa cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah. Cakep, itu nggak bilang cakep.
11: Cakep. Rancak mana?
2: Tiba-tiba dipakai Bundo dalam nagari.
11: Rancak.
2: Ada jok sa'rak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun cikgu.
11: Rancak banget.
2: Rancak Uni Riri juga Bang Noe. Tetap semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau
11: ini pertanyaannya sama ya Bang Noel,
10: pertanyaan
11: ya, sama
10: pertama
11: Kayu Maluku
10: tadi, benar sama, ya sama
11: gambarannya ya. Nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Oh, bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote-mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
12: semuanya dasarnya sama.
11: Oke.
12: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan perempuan Minang, tentu katanya data sawah jauh pematang. Tak ada batasan-batasan itu. Kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
11: Jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: Secara modern.
12: Secara modern.
11: Itu bagaimana,
12: nah,
11: Bunda?
12: Begini. Dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong-gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
11: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bundo Kandong, betul itu baju Bundo Kandong. Karena yang disebut Bundo Kandong itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandong ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandong. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Ya, ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu boleh, berarti Bunda, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Enggak ada salahnya, enggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar, maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
14: Okay.
12: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
12: Jadi sudah milik dunia juga ya.
14: Benar-benar.
11: Seperti itu nih, lengkap ya Bang Noel.
10: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
10: Oh, masih ada. Oke.
12: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, lebih cantik, lebih anggun ya,
10: insyaallah ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
10: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
11: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
10: Oke, siap.
11: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bundo, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo Kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
12: Ya,
11: silakan.
12: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
11: parade ya Bundo.
12: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noya.
10: Ini.
12: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah gak usah banyak-banyak.
11: Contoh ya Bunda.
12: Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai, semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja, bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo. Boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju resepsi. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basiba, wisuda sarjana Basiba, ambil S2 sidangnya Basiba, wisudanya Basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
10: iya, baju Basiba ini.
12: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dari kita sendiri, keluarga kita, tetangga, grup kita, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja ya, ada 1000
10: banyak dia, biasanya banyak. Tuh.
12: Iya.
10: Pak Noe
12: dibantu juga ya.
10: Siap.
11: Oke. Okay. Bantu ikut
10: gabung
11: ya ke grupnya ya.
10: Oke, Bu Noe. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
11: Baik, simpel nih Bang.
10: Tapi pesannya kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
12: Ya, motonya Basiba rancak bana.
10: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau begitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Terima kasih Bang Noe.
10: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
10: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar Promot bersama Ulun Helda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan edukatif dari Yayasan Omah Kepompong bersama kekanakan kelompok bermain dalam kegiatan belajar sambil bermain. Pada acara yang itu diselenggarakan di kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, melalui Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah memadahkan kegiatan yang ini merupakan bagian dari upaya BPBD dalam mengenalkan pengetahuan kebencanaan sejak usia dini, yakni melalui metode nang menyenangkan lawan jua mudah dipahami lawan kekanakan. Pada hari yang itu, Bubu Hansidin menerima kunjungan dari Yayasan Omah Kepompong bersama kekanakan kelompok bermain nang melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan yang itu, Bubu hanya memberikan komunikasi, informasi, lawan jua edukasi, serta sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan bermain yang disesuaikan dengan usia bubuhan kekanakan. Menurutnya, BPBD Kalsel sudah memiliki program lawan jua fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya kekanakan. Hal yang ini gasan memperoleh pembelajaran mengenai kebencanaan melalui berbagai media permainan edukatif. BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sarana pembelajaran kebencanaan berbasis permainan. Kekanakan juga dibawai bermain peran sebagai petugas penyelamat, lawan juga diperkenalkan dengan berbagai permainan edukatif nang sudah bubuhannya siapakan sehingga bubuhannya dapat belajar sambil berinteraksi secara langsung. Selain mengumpati permainan, para peserta juga mendapatkan materi kebencanaan yang disampaikan secara interaktif melalui kegiatan bernyanyi, berkisah, lawan juga berbagai aktivitas nang menarik. Materi nang dikenalkan meliputi pengetahuan dasar tentang banjir, gempa bumi, serta langkah-langkah nang perlu dilakukan saat menghadapi kebakaran. Aliansa juga menjelaskan metode pembelajaran nang menyenangkan menjadi salah satu cara nang efektif gasan menanamkan kesadaran lawan juga kesiapsiagaan bencana, khususnya kepada kekanakan mulai wayah ini. Demikian kabar Promot pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Promot selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Muda Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang Goyang You edisi hari ini, dan Sanak edisi hari Jumat di 12 Juni 2026. Menemani pihak seberatan bersama Helda tentunya di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Yang mau gabung nih Sanak Perempat bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895-3405-0953 di sore hari ini nih, bersama Ulun Helda yang menemani Piansa Barataan tentunya hingga pukul 17 nanti Idang sana, tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Yang mau gabung bisa langsung aja nih Ulun tunggi pian back di telepon kita atau di WhatsApp kita nih Idang sana Pro 4 di edisi hari ini. Tentunya kita mau terima di WhatsApp kita nih. Halo. Halo, ayo goyang. Oke, dicoba lagi ya dong Sanak Perempat yang mau gabung nih tentunya di sore hari ini. Oke, kita juga live nih dong Sanak di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Yang mau request lagu mungkin di live TikTok kita juga bisa nih, langsung aja nih dong Sanak. Belum tunggu pian seberatan hingga pukul 17 nanti ini. Iya, tentunya mungkin nih sambil menunggu Nang Sanak Perempat Sabarataan, apakah sudah bisa ada yang masuk? Berabut jarhan. Bergantian lah Nang Sanak Perempat tentunya. Yang mau gabung nih di sore hari ini bersama Helda tentunya hingga pukul 17 nanti. Untung Yukian Sabarataan. Bisa juga dicobain nih Nang Sanak Perempat di nomor telepon kita di 0511-3252602. Untungi Buhan Pian Seberatan tentunya di sore hari ini nih, kita bedangdutan nih. Pokoknya bisa request lagu dangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Hai. Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan
1: Yani, I love you.
0: Lawas, ya. Tidak berjumpa Yani.
1: Lawas, kita tidak berjumpa. Kemanakah di kau?
0: Saya tetap di sini walaupun tidak kan tidak di Ayo Goyang, hanya raja di Ayo Goyang nih.
1: Lagunya apa tuh pilihanmu?
0: Lagunya hari ini ada Gejolak Asmara, Cintaku Tak Terbatas Waktuku, Negeri Panggil Pulang.
1: Gejolak Asmara.
0: Gejolak Asmara King Nasar. Oke deh. Salamnya
1: dari A sampai Z aja nih, Maras yang di belakang.
0: Nang di belakang ditungguin, sabar aja menunggu jar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nang Sanak Perempat di belakang Yani nih. Yang mau gabung tentunya di 0895-3405-0953 nih. Kita kada tahu nih lah di 0511 apakah ada yang bergabung juga nih. Teleponnya dulu kita cek ya di 0511-3252602. Mungkin ada sedikit gangguan nih Nang Sanak Perempat. Untuk sementara dicoba di 0895-3405-0953. Gantian ya Nang Sanak Perempat yang mau gabung nih, untungnya pokoknya pian sabarataan. Oke. Nah, oke. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Goyang yuk Mang Wandi.
2: Kak.
0: Nang apa kabarnya Mang Wandi?
2: Kabarnya sini alhamdulillah kecarinya gerimis lah.
0: Gerimis ke di sana.
2: Iya gerimis.
0: Nah, ayuh ha biar gerimis tetap semangat ya kalo.
2: Iya semangat.
0: Nah, nggih. Lagunya Mang Wandi sore hari ini.
2: Lagunya pilihannya apa?
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu, Negeri Panggil Pulang, Janur Kuning Mau Dong, Kasih Aba-aba, jangan calling. Bagi ampas tebu, bagi ampas tebu, udang di balik batu, Cemburu Tanda Sayang, Cerita Cinta Kita, Karang Cinta, Sejuta Luka, Semua Tahu, mau yang mana?
2: Semua tahu aja lah, semua tahu.
0: Semua tahu. Oke, salamnya Mang Wandi.
2: Salam buat hati lah, beribah lah, buat Lukman, lumayan Nur, Ahmad juga, dan buatnya Mamadan, Buyanti, buatnya Yante, Nadia Lebiyo, Irsa, buatnya Mang Ido juga lah. Buat Mang Wandi, nanti berapaan lah. Buat Irman berkannya dari asal bercerita. Ya buat Hilda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ada juga yang live, yang sudah bergabung di TikTok kita. Suaranya apa ini kok gak enak didengerin? Oke, bisa dicek lagi nih suaranya bagaimana nih untuk musiknya atau suara di live TikToknya apakah masih ada sedikit gangguan atau apa, bisa dicek lagi, di konfirmasi lagi ya Rengsana Perempat. Mungkin yang dengerin di TikTok nih ada juga dari Oto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo goyang, hadir Helda. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Wahyudi, terima konfirmasi apa suaranya kok nggak enak didengerin. Oke, terima kasih, bisa dikonfirmasi lagi ya bagaimana keadaan suaranya sekarang. Ada juga Hilmi, ada juga Muhammad, ada juga dari Ranti Fani Lucia nih yang sudah bergabung. Oh, oke, kita mau terima telepon lagi ini. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, abahnya Kalbi.
3: Wih.
0: Kayak apa kabar Pian?
3: Kabarnya sehat-sehat aja, walafiat.
0: Alhamdulillah, mau sehat ya kalau. Kayak apa kurau hari ini?
3: Cuaca mandong lah. Tanah bumbu. Iya,
0: mandong kah? Oh.
3: Habis hujan.
0: Habis hujan enggak di sana tadi?
3: Habis hujan deh, cuma mandong lagi.
0: Wah, belum tuntung hujannya berarti ya, Kak.
3: Ya, mulai pagi tadi hujannya.
0: Mulai pagi tadi, umah seharian berarti lah.
3: Iya. Iya, tapi tadi lambat tapi kuat
0: itu. Ayo hati tuh.
3: Banjir itu nang bukannya nang bumanang di rencah jurang nang landaran yang kebanjiran.
0: Oh, kebanjiran enggak di sana?
3: Banjir di pemakan ya.
0: Oh, di pemakan.
3: Ada tenggelam kan?
0: Ada caca lapan aja lah.
3: Ya separuh lah ya.
0: Oh, lumayan ya. Masa separuh ya kalau?
3: Separuh benihnya kayak itu kan.
0: Separuh benihnya.
3: Iya, jadi kita separuh ke bawah, separuh ke atas gitu.
0: Tapi surut aja lah ini lah.
3: Kadangnya cepat ya surutnya, paling-paling ini 2 hari surut.
0: Oh, 2 hari surut lah. Iya. Ayo ya kalau. Iya, yang penting aman aja benih orang ya kada.
3: Iya.
0: Nah, iya apa baru sekarang nih harganya?
3: Iya. Aku udah tahu kita nangkap dua mah bangannya.
0: Ujar ah, dua ayo ha. Lagunya sore hari ini. Iya. Cintaku tak terbatas pilihan. Waktuku per negeri panggil pulang. Janur kuning mau dong kasih aba-aba.
3: Janur kuning aja lah.
0: Janur kuning, oke. Salamnya gesan siapa ya nih?
3: Salam seberitaan ya, sudah pendengar radio Pro 4 misalnya dia. Telepon Ana tuh aneh ada. Telepon sebutinnya tuh kada mau di kon itu.
0: Oh, kada mau. Tadi hanya di Ano dibaiki ya kan tadi dicoba ya kan. Cocok ya. Tapi bubunyi. Ada bubunyi ya, dari tadi.
3: Iya, oh, ya. Makanya kita masuk ke WhatsApp pulang itu nah.
0: Iya, bergantian Han masuk WhatsApp-nya.
3: Iya. Iya, lagi Talana.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dedang Sanang Perempat bilang abahnya Kalbi mau gabung nih. Mungkin bisa dicoba juga di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953-9 nih Dedang Sanang. Kita mau terima telepon WhatsApp kita lagi nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mama Alpi.
1: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah baik, nah, kayak apa kabar Pian? Lama tidak berjumpa kita.
1: Alhamdulillah
0: sehat aja kalau.
1: Sehat aja.
0: Nah, anu, Pak Anu, kilometer 6 nang kayak Pak?
1: Garimis mengundang.
0: Garimis kah di sana? sini muru. Bah, iya apa? Garimis lah aja lah.
1: Garimis.
0: Ayo ha, garimis ha dulu. Amun boleh kena taduh sudah pokoknya. Ya ada.
1: Ya, sip.
0: Lagunya Ma Alpi sore hari ini.
1: Sejuta luka.
0: Hah?
1: Sejuta luka.
0: Sejuta luka kah?
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya tuh?
1: Siapa ya? Rita kah, Iis Dahlia.
0: Sejuta luka lah kan lu cari kan. Sejuta luka. Salamnya kesan siapa? Papian lah sejuta luka awal-awal sudah.
1: Banyak benar tuh ada lukanya.
0: Banyak mah ya Allah, kebanyakan sejuta mal biaya satu aja sudah sakit benar tuh. Apalagi sejuta, kayak apa tuh?
1: Hancur ya deh.
0: Umay, jangan bang.
1: Ayo, lagu aja ya deh.
0: Lagu aja.
1: Salamnya siapa tadi, Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi, tadi ada Yani.
1: One day, semuanya saja.
0: Okay.
1: Salam sehat. Ya udah, doanya terbaik selalu. panjang umur, berejeki banyak
0: ya.
1: Naik haji umroh.
0: Amin.
1: Terima kasih Helda.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Mama Albi kita coba terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam iya, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Helda cantik, hanya raja kangen. Aku kalau mbak selawat saya mengatur mbak Helda.
0: Hadang, siapa?
4: Amah,
0: ya Allah. Han, suaranya inget benar ulun. Ngarnya sedih.
4: Lagunya, lagu inilah pengobat kanganku. Jimmy, Jimmy.
0: Jimmy. Oke.
4: Kalau dari Dewi Perwati yang asli lah, soalnya sukanya apa nggak? Bahel dah bila siap pengantin itu, kayak aku kayak kadang dia pakai kangen doang mantanku, enggak itu tangki putar.
0: Ya Allah.
4: Jadi itu kan kita manis, baju pak agamanya Nasrani, tapi manis banget sama orangnya. Sayang banget. Teman temi ada kawan banyak jadi malah itu ya kayak. Dah kita izin dah. Soalnya buat semuanya aja kayak mau meyakin jodoh suara aku udah mau aku ngetuk okay. Beres ya udahlah buat suara ya suara lagunya kayak salah satunya buat berelaan lah itu wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Amah nih yang mau gabung di 0511-325-2602. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
5: Jermasin.
0: Siapa?
5: Banjarmasin gambut.
0: Oh, Lukman.
5: Nah,
0: pokoknya sudah itu klunya inget ulun.
5: Nah.
0: Kayak kabar pian nih sorangan kah berdua hari ini?
5: Ayang sibuk lagi sendiri jenang.
0: Ayang sibuk pah.
5: Sibuk terus beliau tuh.
0: Nah, ayang sibuk terus. Ayang.
5: Ini lagunya bisa milih sendiri lah.
0: Enak apa lagunya hendak?
5: Oh, sebungkus nasi aja nah.
0: Sebungkus aja kan
5: Iya, sebungkusnya mayu aja berdua kami.
0: May. So sweet bener lah. Salamnya kesan siapa nih sebungkus nasi nih? Halo. Ya, halo. Oke deh, sebungkus nasinya ya mungkin untuk ayangnya tersayang nih lah dari Lukman lah. Oke nih, dang sanak perempat, kita mau terima di WhatsApp kita dulu ada yang menelpon nih. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana hari ini?
6: Buah nangka, buah kedondong.
0: Oh, cakep.
6: Minta lagu dong.
0: Oh, boleh dong. Ini lo siapa nih hari ini?
6: Hari anak mama.
0: Oh, hari ini anak mama ya kalau nah, yang kayak apa kabarnya?
6: Oh, masih sehat. Masih gagah aja orang tuh, Dena.
0: Alhamdulillah ya kalau masih sehat. Nah, disyukuri.
6: Kau aja makan karung dua.
0: Buh. Sehat benar berarti ya, Kada?
6: Iya.
0: Ayo has itu ya kalau nah lagunya.
6: Sehat ya, Dena.
0: Alhamdulillah sehat juga kita ya, kalau.
6: Amin ya,
0: amin, alhamdulillah sehat seberataan. Lagunya nah ngapa nih hari ini kita sudah siapakan lagunya ya kalau.
6: Kau lah memilih seorang ya.
0: Handak lagu apa?
6: Kena lagunya si siapa tuh?
0: Siapa?
6: Si Mitan dulu lah. Saparudin tuh nah. Tadi misalnya.
0: Yang mana? Gadis Kalimantan lagu Banjar. Ada masuk di mari. Aye.
6: Lagu itu nak sapar si sapar kali itu nama soleh ada.
0: Nama mana?
6: Sapar kali yang 100 kali itu.
0: Oh, judulnya dulu.
6: 100 kali judulnya.
0: 100 kali, kena carikan.
6: Bilang ada itu. Bilang ada lagu Bunda Rita yang kupu-kupu loh.
0: Iya. 100 kali lo. Oke,
6: okay, bilang. Saparudin kadi itu ada.
0: 100 kali, oke.
6: Okay. Judulnya tuh. Ya.
0: Amun kada. Salamnya lah. Ayo silakan. Salamnya.
6: Salam tadi Abang Lukman tadi ya lo. Heeh. Siap jawaban Mama siapa tuh? Mama Inor kata kan.
0: Ih, Mama Inor, Mama Inornya haur jar.
6: Iya. Kalau mengata bidin kalau ada lah.
0: Nah, tahu am lagi ya kalau kada menakuni tadi kada sawat menakuni sudah anu si Din Mbah sebungkus nasi sudah dapat sebungkus nasi si Din bejauh ya lagi tadi tuh.
6: Iya, selamat sama Adit Kurau ya lo. Mama Madan tuh nah, mudah lancar Mama Madan ya lo.
0: Amin, mudah acaranya lancar ya kalau.
6: Iya, siapa lagi tuh si Abah Kalbi jadi si Bambang lawan siapa yang lima tempura tuh?
0: Siapa?
6: Joko lah, siapa tuh? Ano, apa? Amang Ojan,
0: ya.
6: Mama Alpi bertanding
0: deh. Sabar Rataan, oke deh.
6: Biar Rida lagu Bunda Rita, biar Rida.
0: Karena belum ada dapat Bunda Rita diputarkan.
6: Iya, punya asal Bunda Rita aja, Rida ya. Judulnya barang aja apa kah?
0: Oke, sip. Karena diputarkan Bunda Rita, karena. Iya, oke deh.
6: Kalau terus kesehatan lo aja ya lo.
0: Alhamdulillah ya.
6: Banyak umur juga.
0: Amin.
6: Ya berdelan dulu lah.
0: Oke, berdelan, terima kasih.
6: Iya, pokoknya ada yang lagu sampai jam 5
0: nah. Oh iya, ditunggu sampai tuntung acaranya pokoknya ya kalau.
6: Iya, ya, masuk dulu deh,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nusantara Perempat, kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin tentunya di sore hari ini. Ada juga nih dari Kiau Umpat Bakajol juga nih dari Syah Alam Malaysia. Jar, oke, selamat bergabung. Ada juga nih dari Suaibah. Assalamualaikum kakak, sehat selalu lah. Alhamdulillah sehat. Kakak hendak lagu Burung Kutilang, nanti kita putarkan lagunya. Ada juga dari Mareta Elivia. Kakak aku tadi aku di Lampung. Umpatan lah, oh silahkan yang mau ikut. Ada juga dari Gabin Baculo, 895 bisa request lagu Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Mbak, oke, nanti kita putarkan lagunya. Ada juga dari Herman Iman. Assalamualaikum, aku hadir Helda, anak mama tadi. Oke. Terima kasih Nusantara Perempat sudah bergabung. Tentunya kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Nusantara Perempat tadi. Seberataan, dimana saja berada, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Sanak Pro 4 saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan Sanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: peduli apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.
1: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kabar promot bersama Ulun Helda, gelaran akbar turnamen sepak bola paling bergengsi Piala Dunia 2026 resmi bergulir pada Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan sengit antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan menjadi laga pembuka yang menandai dimulainya pesta sepak bola nang itu. Menyambut pertandingan perdana nang itu, sejumlah titik nonton bareng atau nobar dimulai bermunculan di kota Banjarmasin. Salah satu titik nobar nang dipadati masyarakat terletak di kawasan Jalan Pramuka, tepatnya di salah satu retail modern. Para pecinta si kulit bundar dari berbagai kelompok usia tampak antusias menyaksikan kemenangan tim berjuluk El Tricolor atas tim asal Benua Afrika di laga pembuka nang itu. Sejak dini hari, area pelataran retail modern itu sudah dipenuhi oleh deretan penonton. Salah seorang penonton mengaku sengaja keluar rumah sejak dini hari gasan bisa merasakan langsung atmosfer laga pembuka nang itu. Meski yang bertanding bukan tim kebanggaannya, suasana kemeriahan laga perdana nang itu tetap berhasil menarik perhatiannya. Kehadiran penonton di lain lokasi juga mula atmosfer pertandingan pembuka terasa semakin hidup. Menurutnya, kehadiran momentum nobar nangka ini sangat membantu masyarakat nang hendak menikmati pertandingan bersama orang banyak. Ketegangan serta keseruan nang dirasakan jauh lebih hidup jika dibandingkan dengan menonton sesaurangan aja di rumah. Semoga nanti titik nobar makin ramai, jadi suasananya bisa lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Keseruan nobar di lokasi nang itu juga semakin bertambah lantaran pihak penyelenggara menyediakan hadiah menarik kesan para penonton. Strategi yang itu menjadi sengaja dilakukan sebagai salah satu daya tarik untuk memeriahkan suasana serta menggait massa. Meskipun tim nasional Portugal kesayangan salah satu penonton belum bertanding, dan ini Sidin memadahkan melewatkan momentum nang itu sebagai pembuka turnamen. Menurut Sidit, atmosfer pertandingan kelas dunia selalu menarik perhatian untuk terus diumpati perkembangannya. Turnamen akbar nang terbesar di 16 kota berbeda di 3 negara nang ini dijadwalkan akan berlangsung ketat hingga 19 Juli mendatang. Selain itu, edisi tahun ini juga menandai diterapkannya format baru nang melibatkan 48 negara peserta nang terbagi ke dalam 12 grup. Demikian kabar perompat. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang Goyang Yuk, masih menemani pian seberataan tentunya di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung nih dan Sanang bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602. Di edisi sore hari ini tentunya masih bersama Helda Ulun Tunggi pian seberataan hingga pukul 17 nanti nih dang Sanang.

aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959 ya di sore hari ini. Hari Jumat nih dang sanak, tepatnya di 12 Juni 2026. Kita juga live nih di TikTok RRI Prapot Banjarmasin. Yang mau gabung di live kita atau mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih dang sanak Prapot. Ini sudah banyak yang sudah bergabung tentunya di live TikTok kita nih. Ada juga yang sudah merequest lagu-lagu yang lagu-lagu dangdut tentunya nih dang sanak. Nanti ditunggu lagunya, akan ulun putarakan tentunya lagu-lagu yang sudah pian request nih dari tadi. Tentunya sudah banyak nih. Ada Nor Kamila 852 Momadan sore Helda oke sore Jo Momadan. Ada juga dari Syam Sunardi, dari Muhtar Aja, dari S Priwiti, ada juga dari, ada banyak nih dang sanak Prapot sudah bergabung tentunya di live TikTok kita. Yang mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih dang sanak Prapot, silahkan nih. Atau mau yang gabung di WhatsApp kita juga bisa di 0895-3405-0959 atau di nomor telepon kita di 0511-3252-602. Sambil nunggu dang sanak Prapot semuanya yang mau bergabung tentunya di sore hari ini, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request oleh dang sanak Prapot. Dari itu tadi ada yang request lagu Eri Susan, Gerimis Melanda Hati, ya kan? Kita putarkan setelah ini tentunya ke sana-sana Prapot. Tetap bersama kami di Prapot FM, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih menemani pion seberatan tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik nih dan Sanak. Hingga pukul 17 nanti, masih ada sekitar 30 menit nih di Ayo Goyang. Tentunya di sore hari ini mau gabung nih, bisa mungkin di nomor WhatsApp kita aja dulu ya, Sanak Prompat di 0895 3405 09539 nih. Mungkin untuk 0511 3252 602 nih ada sedikit gangguan ya, kita bisa buka di telepon WhatsApp kita aja dulu nih untuk edisi sore hari ini di Ayo Goyang di 0895 3405 09539. Halo dong Sanak Prompat yang mau request lagu nih di live TikTok kita juga bisa, kita live di TikTok dari Prompat Banjarmasin tentunya di sore hari ini. Iya, sudah banyak yang bergabung, tentunya ada juga Nanang sama Rinda ikut gabung. Oke, selamat bergabung. Ada juga dari Gabin Baculup 895, terima kasih sudah diputarkan play lagunya Gerimis Melanda Hati. Oke, tentunya nih Nasanang Perempat yang request lagu ini kan kita putarkan lagu-lagu sudah pin request dari tadi tentunya. Nasanang Perempat yang mau gabung nih, silahkan nih luntungi pian seberatan hingga pukul 17 nanti di Ayo Goyang nih Nasanang Perempat. Dan sambil menunggu pian seberatan hendak bergabung, tentunya kita akan putarkan lagu-lagu dangdut lagi nih. Ada Sebungkus Nasi, requestannya dari Lukman tadi. Ada juga nanti lagu dangdut 100 kali dari Sapar KDI yang direquest soleh anak mama tadi ya. Hitung ini Nasanang Perempat seberatan lagunya nih, akan insya Allah putarkan nih lagu-lagu yang sudah pian request dari tadi. Ini guys, Nasanang Perempat. Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut, tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Masih di Ayu Goyang, goyang yuk. Masih menemani pian seberataan di mana saja berada, tentunya di sore hari ini. Masih bersama Helda hingga pukul 17 nanti di Ayo Goyang. Tentunya mau gabung nih, bisa langsung di nomor WhatsApp kita ya dong sanak. Untuk kali ini kita buka di nomor WhatsApp kita aja di 0895-3450-9539 nih dong sanak, hingga pukul 17 nanti. Atau nih bubuan pian juga bisa, yang mau request lagu nih bisa juga lewat live TikTok kita di RRI Pro4 Banjarmasin nih dong sanak. Silahkan nih ikuti live TikToknya di sore hari ini, yang mau gabung, mau request lagu, mungkin masih bisa 1-2 lagu ya dong sanak Pro4 tentunya. Atau bubuan pian mau langsung telepon di WhatsApp kami juga bisa di 0895-3450-9539 hingga pukul 17 nanti. Tentunya nih kondisi cuaca nih kadang tidak menentu ya. Ada sebagian wilayah yang hujan, ada juga yang mungkin panas nih dan sanang perompet, atau ada yang mendung-mendung tapi belum hujan-hujan nih. Kadang yang namanya mendung pun tentu hujan ya, tergantung nih, tapi bisa juga hujan nih dan sanang perompet. Yang namanya cuaca tidak menentu tentunya itu sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan kita. Jadi kesenang-senang perompet dimana saja berada itu harus bujur-bujur kita nih menjaga kesehatan tubuh kita, biar kita semuanya sehat, pekerjaan juga lancar, acara juga lancar nih dong sanak. Ya tentunya sambil menunggu pian seberat enak bergabung, kita mau putarkan dulu nih lagu yang asik-asik, ada asik-asik dari Ayu Ting Ting. Tetap bersama kami di Prompet FM, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat di 51 menit dari pukul 16 sampai di penghujung berjumpaan Buan Pian Seberatan bersama Ulun Helda di Ayo Goyang di edisi hari ini, hari Jumat di 12 Juni 2026. Ya, dan Sanak Perempat, tentunya ini terima kasih untuk dan Sanak Perempat yang sudah bergabung baik di telepon kita tadi ya, atau di nomor WhatsApp kita tadi juga nih dan Sanak Perempat, atau juga yang sudah bergabung di live TikTok kita juga nih. Tadi juga ada dari Al-Faruk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Kalimantan Timur, Mbak. Oke, salam kenal juga dari Kalimantan Selatan. Ada juga dari Malian Patah. Salam kenal dari Kapuas. Oke, salam kenal juga nih. Tentunya terima kasih untuk Nang Sanang Perempat atau Bubuan Pian Seberatan yang sudah bergabung di live TikTok kita di sore hari ini. Kita jumpa lagi ini untuk Ayo Goyang nih setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Nang Sanang Perempat, Helda pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok kita, di telepon kita, atau di WhatsApp kita. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya. Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Helda, perkembangan teknologi digital membawa perubahan nang ganal dalam pola komunikasi kekanakan lawan juara remaja. Akses yang semakin mudah terhadap gawai dan permainan daring maulah bubuhannya lebih rancak terpapar berbagai ungkapan nang belum tentu sesuai lawan nilai kesatuan berbahasa. Hal yang itu dipadakan akademisi Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Win Antasari Banjarmasin Hairun Nisa. Sini memadahkan siswa sekolah dasar menjadi kelompok nang paling rentan meniru bahasa nang didengar dari lingkungan digital. Pada usia nang itu, anak umumnya belum memiliki kemampuan nang cukup gasan menyaring lawan juga memahami makna dari setiap kata nang diungkapakan. Ketika rancak mendengar sesuatu ungkapan, anak cenderung langsung meniruakan tanpa memahami makna nang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pendampingan dari keluarga lanjut sekolah sangat diperlukan. Hairun Nisa juga menjelaskan salah satu cara menjaga kesatuan berbahasa adalah dengan mengenalkan kembali peribahasa lawan juga sastra daerah kepada generasi muda. Menurutnya, peribahasa merupakan warisan budaya yang mengandung nilai moral, etika lawan juga kearifan lokal. Sidin menambahkan peribahasa termasuk dalam kajian sastra karena menggunakan bahasa kiasan. Gasan menyampaikan pesan kehidupan melalui ungkapan yang itu masyarakat dibawai memahami cara berkomunikasi nang santun lawan juga penuh pertimbangan. Dalam budaya Banjar dikenal ungkapan baungap dulu hanya baru baucap nang mengajarkan seorang gasan berpikir sebelum berbicara. Nilai nang ini menunjukkan karakter masyarakat Banjar nang berhati-hati dalam memilih kata agar kada menyinggung atau juga menyakiti orang lain. Demikian Habar Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Palidangan Banua edisi sore hari ini, hari Jumat, tepatnya di 12 Juni 2026. Menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info mengenai destinasi wisata lokal yang menarik tentunya. Di sore hari ini masih bersama Helda hingga pukul 18 nanti di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih menemani pian seberatan tentunya di sore hari ini di Palidangan Banua di hari Jumat di 12 Juni 2026 nih. Ya, Sanak Perompat. Desa di mana warga Desa Kiram Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ini kada lagi harus mendaki perbukitan gasan mendapatkan sinyal telepon seluler. Perluasan infrastruktur digital nang menjangkau kawasan permukiman itulah memudahkan masyarakat mengakses layanan telekomunikasi dan internet nih. Di mana salah seorang warga Desa Kiram ini mengatakan kondisi nang ini sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu nih. Jika sebelumnya warga harus mencari lokasi yang lebih tinggi gasan menelepon, wayah ini komunikasi ini termasuk panggilan video dapat dilakukan dari kawasan permukiman. Di mana gasa dulu, wilayah Kiram ini kadada jaringan dan harus ke tempat nang tinggi dulu hanya kawa nih gasan menelepon. Namun wayah ini nih sudah nyaman gasan berkomunikasi, anak video call sudah bisa dan kadang perlu lagi naik ke gunung nih rang sana. Keberadaan menara BTS nang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ini menjadi salah satu faktor utama nih meningkatnya akses telekomunikasi di Desa Kiram. Yang sebelumnya nih infrastruktur tersebut ini tersedia, warga harus mencari titik tertentu di kawasan perbukitan untuk memperoleh sinyal telepon. Di mana menurut pembakal desa juga menuturkan warga dahulu ini mengandalkan kawasan Bukit Batu Babi, gasan melakukan komunikasi melalui telepon seluler. Aktivitas mencari sinyal ini di perbukitan menjadi bagian keseharian masyarakat sebelum jaringan telekomunikasi menjangkau desa. Di mana nih dang sanak, tentunya berdasarkan data terbaru Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, perluasan jaringan digital ini telah menghubungkan 1.903 desa dari total 2.015 desa di wilayah Kalimantan Selatan. Capaian ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital, gasan mendukung konektivitas dan pemerataan layanan komunikasi. Pemerintah daerah juga wayah ini nih masih berupaya menyelesaikan akses jaringan wilayah yang tergolong blank spot. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi supaya jaringan dapat menjangkau daerah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit nih dang sanak. Pemerintah juga berharap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya yang ini dinilai penting ini untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong perkembangan sektor pariwisata lawan juga perekonomian desa. Jadi desa-desa perompat nih yang hendak berkunjung atau baca jalanan di desa wisata Kiram ini sudah kada khawatir lagi nih dang sana. Insya Allah sinyal sudah nyaman juga di sana. Ya baik, dang Sanak Perompat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya di sore hari ini di Palidangan Banua. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih mengawani biasa beratan dengan sajian lagu-lagu Banjar dan info-info menarik juga nih di sore hari ini. Ya, dan Sanak, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh nih sukses mencuri perhatian mancanegara. Tiga wisatawan asal Turki ini datang berkunjung dan terkesan dengan konsep koleksi satwa hingga suasana nyaman yang ditawarkan nih. Tiga warga Turki tersebut nih mengunjungi Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh pada hari Jumat tadi nih, dan Sanak Perompat pada hari ini ya. Selama berada di lokasi ini, bubuhannya berkeliling menikmati beragam koleksi satwa, mulai dari aneka burung eksotis, reptil hingga mamalia yang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Ketiganya terlihat antusias mengamati satwa-satwa yang dipelihara. Beberapa kali mereka berhenti untuk mengabadikan momen serta mencari informasi mengenai berbagai jenis hewan yang ada di kawasan taman nih. Kunjungan wisatawan mancanegara ini mendapat sambutan positif dari Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR. Sidin menilai ini kehadiran wisatawan asing menjadi sinyal bahwa destinasi wisata dan edukasi di Kota Seribu Sungai ini mulai dikenal lebih luas sehingga tingkat internasional. Bubuan Sianjo mengapresiasi kunjungan wisatawan dari Turki ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh ini. Ini menjadi kebanggaan Gesan Kota Banjarmasin sekaligus motivasi Gesan Bubuan Sidin untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan dan sarana edukasi agar semakin menarik Gesan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sianjo menegaskan pemerintah Kota Banjarmasin ini akan terus mengembangkan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai destinasi unggulan. Kada hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga pusat pembelajaran dan konservasi satwa Gesan masyarakat. Di mana kunjungan tiga wisatawan asal Turki ini semakin memperpanjang daftar tamu mancanegara yang datang ke Taman Satwa Edukasi Jari Saleh. Fenomena ini menjadi bukti nih dan Sanak bahwa wisata edukasi yang dikembangkan Kota Banjarmasin ini memiliki daya tarik kuat dan mulai mendapat perhatian dari berbagai belahan dunia.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habad Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bertajuk Literasi Media di SMA N7 Banjarmasin pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan sekolah nang itu diumpati ratusan siswa dengan menghadirkan narasumber dari Kepolisian Lonjo anggota DPRD Kalimantan Selatan. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Kalsel, Nanik Hayati, memadahkan literasi media bertujuan gesa meningkatkan kesadaran pelajar dalam menggunakan media sosial secara bijak. Para siswa juga dibawai menjadi pendengar lawan jua penonton nang cerdas dalam memilih informasi lawan jua media penyiaran. Menurut Nanik, radio dan televisi masih menjadi sumber informasi nang kredibel karena berada dalam pengawasan KPID. Melalui kegiatan nang itu, pelajar juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah informasi nang bujur lawan jua dapat dipertanggungjawabkan. Kada bisa dipungkiri, di era modern wayah ini kita sudah lebih banyak menggunakan media sosial di handphone nang bisa mengakses segala informasi. Jadi, Bubuan Sidin handak mengembalikan bahwa nang wayah ini aman gasan disaksikan adalah dengan menonton televisi lawan jua mendengarkan radio. Komunikator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalsel Agus Suprapto menambahkan program literasi media akan terus diperluas. Sasaran kegiatan yang ini tidak hanya sekolah tetapi juga pondok pesantren dan kalangan mahasiswa di Kalimantan Selatan. Sidin menilai edukasi literasi media penting dilakukan gasan seluruh lapisan masyarakat yang aktif menggunakan media sosial dan juga platform digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya mengakses informasi dari sumber nang terpercaya. Kemudian, seberataan yang ini juga terafilasi dengan sosmed dan digital juga bisa disasar Bubuhan Sidin bahwa wayah ini lembaga penyiaran juga menyajikan informasi nang dapat ditonton nang sudah juga terpercaya sumbernya. Kegiatan literasi media yang ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mencari informasi di era digital. Melalui edukasi yang berkelanjutan, KPID Kalsel optimis kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengakses informasi dari sumber terpercaya akan semakin meningkat. Demikian Habar Perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat, kita jumpa lagi di Balahindang untuk edisi hari ini, hari Jumat di 12 Juni 2026. Ya, Sanak, informasi kesan hubungan pian sabarataan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada sore hari ini, yaitu surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdul Rahman dan terjemah oleh Ratna Paujiah.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari

kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Harta seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro4 di 55 menit dari pukul 18. Di penghujung perjumpaan Ubuhan Pian Seberataan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Dang Sanak Pro4 dari pukul 15 hingga pukul 9 nanti. Terima kasih Dang Sanak Pro4 yang masih setia bersama kami di Pro4. Tentunya tetap bersama kami. Ulun Helda pamit untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita jumpa esok hari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro4, saat lagi kita mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabiul Muttalib Banjarmasin. Untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026 bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho.

شيخنا الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Beberapa minggu yang telah lewat, Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, di antara 7 orang yang mendapat kenaungan, yang mana di saat itu kededa kenaungan kecuali kenaungan Allah Ta'ala, yaitu yuzilluhumullahu bidzilli arsyihi yawma la dzilla illa dzilluh, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seorang laki-laki yang mana hatinya itu terikat di dengan sebuah masjid, apabila inya keluar dari masjid, hatinya itu sangat menginginkan ya'uda ilaihi. Jadi seseorang ini adalah orang yang memang ketujuh hidupnya itu mendengar ilmu agama, kemudian beramal ibadah lawan Allah, di mana? Di dalam masjid. Seorang laki-laki ini dijanjikan oleh Nabi Muhammad mendapatkan kenaungan atau mendapatkan pertolongan dari Allah di ketika kadada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah di padang mahsyar. Cuman kita sebagai orang yang penuntut ilmu agama sesudah mengetahui bahwasanya seseorang yang ketujuh ke masjid itu hatinya selalu terikat ke masjid, maka orang itu mendapat kenaungan. Cuman kita sebagai penuntut ilmu agama dituntut untuk berakhlak, dituntut untuk menjaga sebuah kelakuan yang mana jangan sampai tempat dan waktu kita duduk di masjid itu dicintai oleh Allah Ta'ala, sekalinya dimurkai oleh Allah. Padahal wa khairul biqa wa ahabbul buqa ilaih, artinya masjid adalah rumahnya Allah dan tempat yang memang dicintai oleh Allah. Sewaktu kita berada di masjid, jangan sampai kelakuan kita itu menjadi murkanya Allah, sariknya Allah lawan kita. Ya, kita beilang ke wadah orang. Ada kalanya orang tuh senang dengan kedatangan kita, ada juga sarik dengan kedatangan kita. Nah, jadi alangkah indahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melajari lawan kita akhlak dan adab kita di masjid itu supaya bujur. Kita beramal ibadah, memang sebenarnya amal ibadah itu adalah memerakakan kita lawan Allah dan mencari ridhonya Allah Ta'ala.
Tapi sewaktu kita beramal ibadah lawan Allah itu ada sebuah kesalahan, berarti bukan beparak lawan Allah, tapi bahkan mengundang murkanya Allah Ta'ala. Maka itu terbaik para ya beramal ibadah, itu bukan solusi. Solusinya adalah belajar supaya bujur, itu solusinya. Jangan sampai meninggalkan amal ibadah karena kada bujur. Jangan sampai meninggalkan amal ibadah gara-gara kada sebuah ikhlas. Berarti kada bujurnya kita itu, perintah itu dasar bujur sudah. Nah sekarang kayak apa caranya supaya kita ini beramal ibadah supaya bujur, lalu belajar. Alhamdulillah belajar gurunya ada, ilmunya ada, kesempatannya ada. Kadada lagi sebuah alasan kada sempat untuk belajar. Wanna suniyamun, jar Nabi, wanna suniyamun. Jangan sampai waktu kita hidup di dunia ini yang namanya kesibukan-kesibukan kita maurusi keurusan dunia ini, maulah kita lalai kena, maulah kita lalai keasikan. Diibaratakan oleh Nabi Muhammad, kita tuh kada sadar, kayak orang guring tuh nah, kayak orang guring tuh lalu kada sadar. Wa idza matu intabahu, apabila meninggal kena hanyar sadar. Sewaktu meninggal dunia hanyar sadar kena. Nah, artinya apa? Jangan sampai imbah waktu kita masuk ke dalam kubur, aduh kenapa semalam kada beramal ibadah? Aduh semalam kenapa kada menuntut ilmu agama? Aduh semalam kenapa kada ada waktu untuk berzikir lawan Allah Ta'ala? Jangan sampai idza matu intabahu. Apabila sudah meninggal dunia hanyar sadar. Jangan, kehendak kita ini sewaktu kita hidup di dunia mudahan disadarakan Allah Ta'ala, itu aja. Kayak bubuhan pian ini kan kesana kemari berusaha, kujuk-kujuk usaha sana usaha sini, artinya apa? Apakah menambahi rezeki kita? Apakah mengurangi rezeki kita? Alladzi lighairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Memang behimatnya orang itu belajar kada menambah ilmu seseorang itu. Kada behimat inya belajar, kada mengurangi ilmu yang Allah berikan lawan dirinya. Tapi usaha itu ada. Usaha yang kita laksanakan nina. Ada seorang guru melihat sadang dilajari sudah, sadang dipahamakan sudah, murid 25 24 nina, dua kali tiga kali melajari paham aja. Ini murid 25 Pak, 24 murid nina, sekali dijelasakan paham, dua kali tambah paham, tiga kali paham benar sudah. Tapi ada seikung murid yang mana seikung murid ini dilihat pina kurang paham juga masih. Napang ditakoni pina nganga-nganga ya. Jadi jar gurunya, kainina pintar, ikam hakunlah sewaktu jam 2 kena kawan ikam guringan, ikam ke kamarku, kena aku melajari supaya aku lebih kawa terperinci melajari lawan ikam nina. Jadi kawan ikam guringan kena jam 2 kamarian nih, tang hari nih kawan ikam guringan istirahat siang, ikam belajar sejam kulajari jam 3 kena ikam setengah 4, jam 4 bangun kena pas sembahyang asar. Nggih aku naik ulun guru wai belajar sorangan sejam dilajari guru, jar guru aku habis cara sudah, anu habis cara dah aku nih, kayak apa caranya? Tanganga inya najar. Tapi ada usaha, tapi ada usaha, iya kah? Inya nina ada usaha. Ujian akhir, lalu jar guru kainina lah anu ikam sama soalnya, sama soalnya, sama
Tapi tolong ikam belajar bujur-bujur ini nah, kaina yang pacangkal luar nih ini soalnya. Dipadahakan guru udah dari 10 soal itu 5 dipadahakan guru sudah. Jer guru, 5 ku padahakan, tolong yang 5 nih nah ikam belajar bujur-bujur behimat kena. Nggih guru ay, makasih guru lah. Kenapa guru sawat memadahakan bocoran soal nih pak? Karena melihat usaha yang inya hendak belajar, kawan guringan inya dilajari hakun juga jam 2 tengah hari papanasannya otak nah. Maka mengantuk mata nah. Tapi inya hakun belajar dipadahakan guru minta nah maangkat tangan jur guru Tuhan uluni Tuhane disuruh pian melajari lawan hamba pian nih nah ulun lajari sudah masalah inya paham atau kada paham Tuhane tasarah pian aja bajak bahasa banjarnya uluni Tuhane habis cara sudah. Nah masalah inya pintar atau kada tasarah pian Tuhane pian memberi kepintaran sudah. Melihat kesungguhannya kemudian Allah melihat gurunya meminta bisa pintar kena ujung-ujungnya kita kayak itu juga pak bu behimat berusaha ada kesempatan menuntut fikih belajar.

duduknya kita di masjid jangan disamakan nongkrong kayak di warung kopi. Jangan. Artinya apa? Perbedaan kita duduk ini adalah di rumahnya Allah. Di rumahnya Allah. Lain di rumahnya syaitan, lain. Artinya mun kita duduk di rumah Allah Ta'ala harus berisi sebuah akhlak, harus berisi sebuah adab. Kita tuh datang beilang, kau udah paguruan, ya kah? Beadab sedikit, guru duduk di bangku, kita duduk di bawah. Kecuali jar guru, sudah naik. Jangan di bawah, naik. Kada guru wajar, ulun berakhlak, ulun di bawah aja. Naik je guru. Kada guru ya ulun berakhlak di bawah aja, tampiling je guru. Nah itu kada usah pina camu, naik je guru. Kada pantas ulun ni guru wajar. Umah nilain bab tawadu pintarai. Kalau sudah guru menyuruh, naik ke atas, duduk di higaku. Ayo duduk sini. Sudah hanyar naik kita. Jangan pina model kayak ulun guru ai selawasan jadi murid pian. Sudah ja guru, naik, duduk ke atas, duduk. Kan jadi jangan. Kita ke rumah guru ja beisi adab. Ya kah? Apalagi ke rumahnya Allah Ta'ala. Walakin 'alaika halal julusi fihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalami fadlan anil mahduri minhu wal harami. Jarsidin wa ala walakin alaika, akan tetapinya lazim atas engkau sewaktu duduk di masjid itu, fihi bil adabi wal ihtirami, dengan adab, dengan kehormatan. Jangan sampai kita ini apa jurang tuh mengundang murkanya Allah. Jangan timbul sarik Tuhan lawan kita. Wal imsaki an fudulil kalami, dan kita itu menahan diri, mencegah diri dari apa? Dari an fudulil kalam, daripada perkataan-perkataan yang sia-sia, yang kada sopan. Di masjid jangan berpandir yang macam-macam. Banyak pandir, kenapa gerang ni bacaannya kena. Fa in badalaka at-tahaddutsu bi syai'in min umuri dunya, dan jika kalian mau jaka bahasanya tu mun misalnya hendak berpandir masalah perkara dunia, ya kah? Masalah-masalah dunia, masalah usaha, masalah kehidupan, kadada masuk akhirat tuh kadada, artinya kadada masalah ilmu tuh, nah kadada misalnya bisnis kah yang dibicarakan, fabruz, artinya bersegera, berjauhlah, ila kharijil masjid, kepada keluar masjid, jangan di masjid, apalagi bepandir. Ika menimbak slot kanalah semalam jeran, kada usah. Artinya perkara-perkara yang kada sopan, perkara-perkara yang kada pantas, jangan dilakukan di masjid, apalagi memakai fasilitas masjid. Nya ada masjid tuh Pak Aibu yang dasar bujur wifi-nya gratis. Bujur kah? Ada masjid yang wifi-nya gratis. Sekalinya kasih tuai rajin tiap hari. Iya kah? Harus nonton film sekalinya. Iyalah. Dan jadi api kah? Di mana? Di mana? Gang Damai. Nah, insyaallah damai aja. Mudah lakas pajah aja apinya ya Allah. Jadi bubuhan Gang Damai, berkira-kira ai mun seandainya rumah pian di Gang Damai, insyaallah damai aja. Jadi kalayan tuh macam-macam, ada Gang Gembira. Gembira terus itu. Ada pernah sedih. Ya Allah, Gang Gembira yo. Jadi apa namanya? Jangan wal imsak

ulil kalami fadlan anil mahduri minhu wal harami, apalagi pandiran-pandiran yang haram, apalagi pandiran-pandiran yang kada sopan, pandiran-pandiran yang kada baik misalnya, ya kah? Ya cuman wah ini kakanakan-kakanakan kita nih Pak Ibu, kita umpat-umpat gaya orang-orang media sosial tuh, nah anjing lojer. Ada asahan-asahan, najis lojer, najis Pak. Han, takut nih bukan guru-guru SD, guru-guru madrasah, guru-guru pesantren kan kayak itu juga. Tak uling-uling melihat kelakuan kakanakan wah ini. Najis lojer. Sahutinya eh, najis mawallazah, kan najis biasa aja pulang. Han, anjik lojer. Jadi jangan disamakan yang namanya masjid lawan tempat tongkrongan, beda. Iya kah? Apalagi imba jogging misalnya hari Ahad, bakami ke masjid menyumbang kada memakai fasilitas masjid. Maka yang ngaran jogging kadang-kadang bisa salawar handap. Ya kah? Pakaian biar betulisan daerah pakaian rapi. Daerah pakaian berbusana muslim. Pas seorang menyiapkan wadah sagan jogging, orang hendak bakamih masuk ke WC masjid. Ini di lain pang di sini kadada insyaallah ada. Di sini kadada di sini. Di luar banyak kan. Nah, kayak ini pakaian lalakiannya, topi masuk, memakai banyu masjid, iyalah menyumbang ada. Nah kayak apa hukumnya itu, aku kada tahu di hukum, aku kada belajar juga, sama pada bungol kita ada tahu hukumnya kok. Kebinian pulang kena, kayak apa pakaiannya sampai ke di akhir zaman sudah? Apa sampai di akhir zaman? Kaina banyak jar Nabi, khufatan, uratan, yang betilanjangan di tengah-tengah jalan. Dasarnya kadeda pang yang betilanjang di tengah jalan kecuali orang gila. Orang gila tuh pian rahatan di tengah jalan betilanjang inya pian julungi, tapi pakainya 10 meter itu dipaculnya pulang, buangnya pulang. Nah sampai ke masanya sudah yang apabila betilanjangan di tengah jalan bujur ya basalawar, tapi kantat benar kelihatan babalahan barangnya. Babalahan apakah? Barang aja sudah. Nah, aku kan ada coroboh lah situ, nah pikiran coroboh. Sian lalakian apabila melihat kini bulik ke rumah mengocok gawiannya. Nah, mengocok banyu nih nah, itu maksudnya. Coba pang jangan bersangka jahat berdahulu pang. Kawasan-kawasan masjid atau masjidnya nih jangan lain-lain tempat tongkrongan lain. Buyutullah, rumahnya Allah. Kada guru ajar nanu juga di halaman masjid juga ngarannya halaman masjid juga ngarannya. Iya kah? Iya ngaran ada pisang tuh pisang yang seberatan. Daun pisang. Batang pisang. Apalagi hendak kan jadi tinggal kita aja lagi buyutullah. Nah jadi rumahnya Allah. Jadi seandainya fa in badalaka at-tahadduthu bi syai'in min umuri dunya, mun sudah ada jakarta mulai pandir, ikam semalam kayak apa di pasar ramela berjualan. Nah sudah mulai ini perkara-perkara seperti ini. Ya amjar wah ini musim ya Allah ya. Sunyi manar. Aku kam sung-sung buka jam 3 subuh buka sudah kada ada orangnya. Nyatai kada ada orangnya jam 3 subuh.
rahatan di masjid nih, ya kan, rahatan di masjid, karena ada kopi gratis kah, ada teh gratis kah, karena ada bubur gratis kah, macam-macam, santai dudukan di dalam masjid, ya kah? Ini di dalam masjid. Pandiran masalah kayak apa usaha wahini. Seandainya fa in badalaka at-tahaddutsu bi syai'in min umurid dunya. Kalau sudah mulai bepandir masalah dunia, fabruz ila kharijil masjid. Becapat Jakoban bahasa Banjarnya tuh, fabruz, bersegeralah ila kharijil masjid, kepada keluar masjid. Paling keluar, paling kada jangan sampai di dalam masjid, keluar ke teras kah, ke halaman kah, jangan bepandir masalah dunia di dalam masjid. Kada jar nyaman di dalam baasi kambuhannya jar. Nah sudah hai. Panitia pengurus menyiapkan AC, menyiapkan fasilitas di dalam masjid supaya nyaman, supaya betah beribadah di dalam masjid, bukan bepandir-pandir masalah dunia. Rahatan duduk, nah ngot-ngot di masjid, mahadahadang isya duduk, pengajian kadada di masjid, besalawatan kadada, yasinan kadada, mahadahadang masjid. Wah ini alhamdulillah kan, di mana-mana masjid hadir ada pengajian. Bahari masjid raya ini, nah bahari masjid raya ini mulai zaman almarhum Abah, apabila malam Sabtu ada merilai RRI itu sampai ke hulu sungai. Jadi jadi bubuhan hulu sungai, kami guruai bahari apabila Abah pian pengajian, kami dudukan di tengah-tengah rumah, radio diputar. Nah cukup ada pusing lah radio itu diputar, diputar-putar radio kayak itu. Nah jadi kami tuh guruai di kampung ini jadi di hulu sungai nih, apabila malam Sabtu putar radio. Nah cuman yang ngaran bahari pengerat suara aja, kadada yang kayak apa tangan, kayak apa praktik-praktiknya kada tahu. Wah ini alhamdulillah, kada RRI, kada radio, radio ini kan jangkauannya pendek sedikit. Nah YouTube nih pang juga kawa seluruh alam semesta melihat, bebuhan bangsa-bangsa jin gin kawa melihat. Iyalah, hendak bagana di mana aja kawa melihat seperti ini. Nah dan ingat juga, orang-orang yang melihat itu kada seberataan hendak menuntut ilmu, kadang-kadang ada mencari kesalahan aja. Kayak itu pang sudah keadaan, mun sudah bermain di media sosial ini, siap-siap tuh pang sudah. Nah kayak itu pang manusia nih, ada yang ketujuh, ada yang kada. Ulun memposting makan nasi goreng, mau guru nih jar main media sosial terus jar, ku hapus, ku blokir langsung. Kada kawa kah kita nih hendak happy hidup nih pak. Mun al-fatihah qala al-musannif qala Allah ta'ala, setruk juga baik. Napa-napa kah aku juga mun mau untuk siapa, aku kada perlu ikam juga, ku hapus sih, ku blokir langsung. Nasib lo hidup nih bilang eh. Jadi hidup nih pai, mun sudah media sosial seperti ini lah, mudahan ada manfaatnya itu aja tuh. Mudahan ada manfaatnya. Ya dua hari atau tiga hari yang telah lewat, ada orang tambilahan menelpon lawan ulun. Assalamualaikum guru, jar ulun kawakah menelpon ulun Haji Anu. Oh iya Pak Haji, nggih apa kabar? Langsung menelpon. Kawakah guru ketambilan guru acara tiga malam guru wai. Anu aduh tiga malam kada kawa Pak Haji, ulun setiap malam ada pengajian rutin sudah. Kami nih guru wai orang tambilan, melihat pian di YouTube aja saat ini, julun cukup aja sudah itu, cukup aja sudah, cukup cukup. Artinya julun kita bersilaturahmi lewat ini saat ini dulu. Kada kawa ulun bujur yang di muha-muha ini kada bungas, kada di muka-muka nih, cuman mangangani ka jurang tua ini itu nah. Malam Sabtu di kamar naka guru ni berjalanan jeru. Tarancak ikam parai pada aku. Bilang itu dicari juga aku masih kesadakan aku makan tengah hari malam-malam eh. Yang penting aku salah umum makan sekaliannya semalam, dilayankan dua malam, dua kali aku kada diingat tau umum makan.
Untung guru dihiah kawa menggantiakan semalam. Jakanya kada kawa paksa bebuhan di belakang ni menggantiakan. Banget pada pian itu guru ejek. Ada intinya apabila datang beiktikaf dapat ilmu belikan selesai itu aja. Jadi apa ngarannya? Banyak kayak ulun kayak apa ya, jujur aja ulun rami di pengajian seperti ini. Nah, ya jakanya kawa tuh jangan diundang-undang lagi ulun, sudah cukup aja. Unek istirahat juga sebenarnya. Kayak ini nak bertamu, kada guru kami mahajat akan pian jar di kampung sini. Adang dulu, atahulah arti hajat itu apa gerang? Arti hajat itu apa gerang? Seandainya hajat itu kada dikabulakan mudarat orang. Kami guru sa kampungan mahajat akan pian. Adang dulu hajat itu apa gerang? Apabila aku kada kesana, mudarat ikam sa kampungan. Jaka seandainya aku kada kawa, ada guru lain menggantikan, kada apa-apa sama aja. Lawas bepotonya ketimbang pengajiannya. Jujur tuh aja sudah. Amin tarila ulun langsung bulik kajak mau guru jar. Kami semingguan menyiapkan makanan segenpian guru ajar. Ayo maulah kada. Ii duduk dua ii. Aku mulai sahabarian kada pernah makan malam sudah. Jadi jangan dipaksa-paksa makan aku. Ah guru, guru, guru. Ulun imbah tahu resep dokter seperti ini, ulun kada lagi makan banyak malam nih. Paling sore makan enak, malam nih kada behimet-himet juga. Cuman guru ajarnya anak buah ulun dang baempat, belima, umpatan, mempian, kada makan kayak apa nasib kami di belakang ini juga. Umah julun, sudah aku beri duitnya naik menukar makanan sana aja. Pian guru tahan kada makan kami nih pang, kayak apa nasib kami nih, nah nasib kami nih. Ii jua makan kawa dah urang kena tontong kena anu guru ya kami nak begambaran guru lah. Ii jua si bungol pintar nina ii jua. Nah mbak itu pang pulang kena grup maulid guru nak begambar jua. Ii pulang hitung di antara makan tu nah lawan bepoto tak lawas ngintu ketimbang ceramahnya. Maka kena pulang ada yang menggegesakan ii mbak grup maulid kah basilipi pang guru basilipi guru jat. Handa kada senyum kada baik mau aku paksa senyum na senyum terpaksa na jadi anu Pak Ai banyak aja penceramah bulan maulid ini, banyak aja penceramah bulan rajab nih, cari yang lain aja, kada usah mengundang ulun lagi bujuran tuh ulun di pengajian kayak ini isa ini nah pian belikan makan mie kuah makan nasi goreng ulun pulang ke bati-bati kayaknya. Dasar bujur lapahnya kita itu untuk umat Nabi Muhammad guru bujur banyak aja yang lain lagi banyak aja. Masih aja mengajar-ngajar lagi ulun lebih senang di pesantren saat ini melihat kakan-kakan seperti apa. Nah jadi yang ada juga yang hanyar nih tadi anu bubuhan Kaltara aja Kalimantan Utara Kabupaten Tanah Tidung kan namanya. Ada paham juga ulun Tanah Tidung kah apakah? Ih, bupatinya minta acara jar mun kada bulan Maulid, bulan mun kada bulan Maulid tahun baru Islam. Julun kada usah gin. Langsung tatap batang ja ulun kada kawa julun. Tatap dilihat ibuhan nyamep. Mulai banjar ka Tanah Tidung tengah 2 hari. Kada usah jo dicari lagi. Tengah 2 hari, Bapak. Lebih nyaman tugas kayak ini Pak. Jadi ada aja yang sudah kesana kamari, yang kesana kamari. Jakanya handak haulun iba. Bebuan Palangkaraya minta sebulan sekali, setengah bulan sekali. Kada kawa, cukup sudah. Nih media sosial seperti ini nah, YouTube. Lihat aja di YouTube. Oh, Balangan hadir, Tanjung hadir, Berabe hadir, hadir aja. Ba melihat, MPH melihat lagi. Maaf sin wara. Ada aja macam-macam Aras hadir Aras mana-mana Pebuhan Ali Aras jadi anu cukup aja kakak ini nah cukup aja kita kan alhamdulillah kena ada masanya yang kitab napakah kena stop YouTube ku aja sudah ada kena masanya sementara nih yang sementara yang kawa jauh-jauh nih niat aja mudahan yang ulun nih kada kawa kesana dengan seperti ini barang nah
mudahan manfaat sabarataan itu aja. Kada berharap apa-apa pang sabuting aja, mudahan sakalimat, mudah-mudahan sabuting huruf yang bermanfaat sagan orang lain. Ini ya, kada boleh bepandir yang macam-macam di masjid, kemudian pulang kena kada boleh pandiran dunia di masjid. Sabuting itu pian manfaat, mudahan jadi amal jariah lawan ulun sabarataan itu aja. Ulun kada handak juga pahala tuh hadiahkan lawan kuitan, hadiahkan lawan paguruan sabarataan, cukup aja. Kada guru ajar ke jauh tuh melarnain duitnya, aku sugih aja. Kada guru ajar kita mencari popularitas, aku sudah populer juga, kada juga. Tapi aku bahkan lebih jujur lah. Nah, ulun keingatan almarhum guru, jar guru, seandainya ikam tahu hatiku ni Najisidin, aku lebih nyaman orang kada kenal lawan aku. Aku tuh lebih nyaman, aku ni telanjur sudah dikenal orang Najisidin. Aku ni telanjur dikenal orang sudah. Lebih nyaman aku kada dikenal orang Najisidin. Bubuhan ikam Najisidin handak terkenal. Di mana salahnya kita nih nah, antara aku nih nah kada handak terkenal, ikam belajaran, ikam handak terkenal, berarti lain nih nah, sini lain sudah nih. Kayaknya ikam merasakan aja dasar bujur pak. Mut pang YouTube-nya pang, mut YouTube-nya.

seandainya kita duduk di masjid, ada sudah mulai inguh-inguh tapandir masalah dunia. Pak Hajar, berapa dolar hari ini? Yang bongol mana kamu jur? Bakal jutaan tengah malam naik pertama jut mana? Itu sudah. Fabrus ila kharijil masjid. Berjauh, sudah jangan lagi. Artinya lain tempatnya sudah. Lain tempatnya. Anu baik mun aduh kamjar. Nyaka ini panghukum dunia nih jar. Apabila dolar naik emas turun. Apabila emas naiknya dolar turun. Inilah perbandaran dunia buannya jar. Yang dipandiri ini beisi emas kadada, beisi dolar kadada. Nah. Sama orang nina mengeluh beisi permasalahan dua laki bini yang dicurhati belum bebini lagi naranai nah. Ulun beisi kawan pian bakal lahi dua laki bini, ulun beisi kawan bakal lahi dua laki bini, sawat hendak lari lakian nih membawa kantungan sudah bujur keluar dari rumah biniannya sudah berjalan nah. Jadi bakal lahir dulu lagi bini, keluar dari rumah bini nih, membawa kantungan, datang ke rumah kawan, curhat, sabar aja, aja bagus saja. Kenapa? Yang dicuati belum kawin lagi. Nah itu tuh. Jadi kita nih nala, mun masalah di masjid, kayak apa, anu, halaman berapa, dengarakan kayak apa? Oh iya, misalnya baca dalail kah, baca maulid kah, halaman berapa? Wajar aja boleh aja kada bapak. Ini balik. Allahumma sholli wa sallim. Ya kawan ini. Dunia. Kenapa? Ya kawan kayak apa hendak membaca? Kamu kada tahu hinggannya. Ya kawan halaman ini nah. Astagfirullah. Nah jangan kalau kita hendak betakun hinggan di mana batasnya. Bapak betakun aja kada apa-apa, jangan sopan kita. Iyalah, jangan sopan hidup nih, apa di sopan nih. Nah jadi masyaallah lah. Mut YouTube-nya.

rekam YouTube. Ya Allah, kemut YouTube-nya. Wala tashtagil fil masjidi illa bil ibadati faqat li annahu lan yubna illa liyu'badallaha fih. Bahwasanya masjid itu tidak dibangun, tidak dibikin oleh seseorang kecuali untuk beribadah lawan Allah di dalam masjid itu. Ya, niat orang maulah masjid itu apa? Gerang sagan amal ibadah. Apalagi papandiri masalah-masalah yang kada mengaruan nina, apalagi menguya orang. Intinya jangan sampai maksiat di masjid ini. Jangan pandir-pandir min fudulil kalami, yang kada pantas, yang kada sesuai, kada usah. Apalagi masalah-masalah dunia aja. Lain, ini buyutnya Allah Ta'ala, rumahnya Allah Ta'ala. Jangan berpandir macam-macam. Ya kah? Ngot-ngot di masjid. Ah, oh, bentar. Yang ungut-ungut di masjid, ya kah? Yang memang dasar bujur kita itu tujuan beramal ibadah, maaf beribu maaf lah. Justru itu Pak Ay, kita itulah kadang-kadang kada hendak bepander, tapi kawan yang memandiri. Bujur kah? Kadang seperti itu. Jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh, ini kan biasanya berombongan. Ayu aja berombongan hendak ke masjid tulak umroh. Umroh itu kan ada waktunya. Takana 12 hari aja, berarti 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, 2 hari perjalanan. 5 hari di Mekah ini kada waktu yang panjang, singkat benar. Singkat benar. Apabila kada menggunakan dengan tawaf, apabila kada menggunakan dengan berumrah, apabila kada menggunakan dengan membaca Quran ataupun tawaf surat ataupun zikir macam-macam, selesai nih. Biar murah berumrah itu, tapi tetap larang nilainya. Kenapa? Kada bisa menggunakan yang namanya waktu yang singkat tadi. Tapi biar selarang-larangnya umrah, tapi mun digunakan sagan beramal ibadah. Ada yang sehari dua kali berumrah Pak, pagi sekali kena, malam sekali berumrah pulang, dihimatakan. Bayarnya 50 juta yang VIP nih misalnya nih. Larang lah. Kada murah. Kenapa murah? Inya menggunakan dengan amal ibadah. Biar murah salawi juta atau 30 juta, tapi apabila tulak ka masjid beimbai lawan kawan, duduk behigaan bapandir aja. Nah, ini jadi larang harganya kena. Mun misalnya jual lah sudah masuk masjid, kena betamuan lah bulikannya beimbaian lawan di sini, betamuan. Ya, nggih. Pisah dulu tah. Biar pian niat macam-macam kawan di kena sorangna. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hei ja kawan. Banyaknya orang tawab tu lah jar. Kada bapagatan tidak ada baampian lalu jar. Nya kaini pang paje jar. Oh hilah jar. Ikam berapa kali sudah umrah? Anu ulun hanyar pertama ni jua paje jar. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anu ding ding ding jar. Pulang baje jar. Hajar Aswad tu di mana lah jar? Hajar Aswad tu jar. Tu apa aja? Oh. Kan apa jadi kucup-kucup orang lah jar Aswad tu lah jar. Anu baje urang bakami sumat baje lah jar. Nah, yo. Waktu kita menunggu sembahyang itu pailah teh jar. Kada manfaat kan. Sama ta pengajian seperti ini. Duduk, nah sudah bagus mendengar kawan nah mandiri di higa. Nah jadi bingung akhirnya kita. Jadi kawan ini bisa maulah kita lupa juga lawan amal ibadah kita. Nah jadi apalagi pepandir yang macam-macam, yang pindah kada mengaruan tu nah. Kawan asik tu nah. Tasbih ini nah ya masya Allah nah. Sallallahu Allah. Hei kawan. Ina saham habang pulang. Saham. Hah? Sahang. Lain sahang saham. Saham itu apalah di sini? Han, orang kada tahu di saham. Di luar kada tahu, amas kada tahu. Sidinina tahu apa aja. Jadi kita kada usah mun masalah dunia ini di dunia mun di masjid baik
fabruz ila kharijil masjid, mun handak jua anu pas takumpulan misalnya rahatan di masjid, aya mau we ai kan habis tuntung pengajian guru Rasid di ka mana kadeda ajar kita bepandiran di parkiran lajar nggih siap ayuha di parkiran tuh sampai jam 3 subuh ada bapak paling disuruh satpam keluar asa jangan di masjid kayak itu maksudnya. Ingat li annahu bahwasanya masjid itu la yubna illa liyu'badallah fi kada diulah orang kecuali untuk amal ibadah. Qala Allah taala fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Jadi padahalkan di dalam Al-Qur'an jar Nabi jar Allah taala bahwasanya fi buyutin adinallah, di masjid-masjid, asal katakan di rumah Allah, maksudnya di masjid-masjid yang mana telah diperintahkan anturfa'a, ya kah, anturfa'a wa yudhkara fi hasmuh, untuk diperintahkan kita bertasbih, berdikir, ya kah, di dalamnya itu. Kemudian sampai ayat wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, ya kah, jangan sampai kita ini waktu di masjid itu membicarakan atau menggawi gawian-gawian yang sia-sia selain beramal ibadah lawan Allah. Kemudian wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Jarsidin idza dakhalta, apabila engkau masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahuluakanlah masuk ke dalam masjid itu dengan batis yang kanan. Seandainya pang masuk batis sebelah kiri, kada ingat imbah masuk ke dalam masjid batis kiri, astagfirullah jar batis kiri, bebulik bahasa pulang, bebulik karena masuk bahasa pulang hanyar baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mun di sini dipadahakan tepanjang pang sedikit bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik, ya kah, dengan nama Allah, dengan salawat atas Nabi Muhammad, Tuhan ampuniakan ulun daripada segala-gala dosa ulun, Tuhan waftah li abwaba rahmatik, Tuhan buka akanlah lawan ulun pintu-pintu rahmatnya bian. Nah, minta lawan Tuhan. Pertama, masuk ke dalam masjid itu sudah meminta ampun, Allahumma gfirli dunubi, tambahi sedikit, kita kan biasanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, jadi bagus juga pang tambahi bismillah wassalatu ala rasulillah, ya kah, kemudian Allahumma gfirli dunubi, Tuhan ampuni dosa-dosa ulun. Jadi seandainya kita di dalam masjid ini ada kesalahan, kekhilafan, kita sudah minta lawan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita kada sadar pai dengan sebuah kesalahan yang kita gawi ini. Nah, jadi minta lawan ampunan lawan Tuhan, waftahli abwaba rahmatik. Jadi apabila masuk ke dalam masjid, dahuluakan batis kanan, wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna wa qul, dan ucap apabila masuk itu bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Setelah kita masuk ke dalam majlis, wala tajlis hatta tusalli rak'ataini, jangan duduk dulu kecuali sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Kena sambungannya lah, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pengumuman dari Masjid Raya, insyaallah akan dilaksanakan haul al-imam al-faqih al-muqaddam al-habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, al-syeikh Abu Bakar bin Salim, dan al-habib Muhammad

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

dapat kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lapangan basket yang ada di kawasan seputar Patung Bekantan di Siring Banjarmasin terpaksa ditutup sementara dan sanakai. Hal ini lantaran terjadi adanya aktivitas pembangunan pintu air pada pelaksanaan proyek revitalisasi Sungai Veteran. Lapangan ditutup karena sebagian area arenanya ini digunakan sebagian tempat tumpukan material konstruksi lawan alat-alat berat oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 sebagai pelaksana proyek dan sadak. Meski hanya setengah lapangan yang terdampak, pihaknya memutuskan gesen menutup langsung seluruh area lapangan karena alasan keselamatan. Lebih lanjut, Sabil menegaskan dan sanak bahwa lapangan tersebut tadi dapat kembali digunakan setelah kegiatan proyek selesai. Begitu pula dengan kondisi di lapangan, Sabil memadahkan pihak pelaksana ini sudah berkomitmen mengembalikan kondisi lapangan seperti semula usai pemakaian. Sebagai informasi dan sanak, pembangunan pintu air tersebut karena berfungsi gesan sistem otomatis pada air mancur Patung Bekantan. Teknologi itu akan mengatur jadwal distribusi air yang mengolah pancuran Patung Bekantan menjadi atraksi wisata yang menarik di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Demikian dan sana kabar Pro 4. Terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan Sadang Pro 4 untuk malam hari ini kami akan hadirkan untuk drama radio maksudnya ya, yang dimana kita udah mendengarkan beberapa lagu nih, lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kita mau jeda dulu ke ini Dan Sadang Pro 4, ke drama radio gitu ya. Nanti baru kita akan lanjutkan lagu-lagunya lagi. Dan kali ini saya akan ajak Dan Sadang Pro 4 untuk mendengarkan satu drama radio yang akan kami hadirkan. Sebelum nanti juga jam 9 kita akan ada Bacang Kurah ya, bareng sama Panholis Majid. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kami akan hadirkan, ini ada kaget-kaget di Banjarmasin seperti apa itu Dan Sadang Pro 4. Kita akan dengarkan langsung, ini dia untuk Anda drama radio pada malam hari ini.
1: Persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tembu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak park sini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa

0: kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
1: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau kada perlu.
2: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
3: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
1: Iyalah, santai aja di sini, kada usah buru-buru.
2: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
0: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget itu loh.

0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring?
6: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pah.
3: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh

diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria. Sampai jumpa.

Mendingan gak berasa sebentar lagi mau Piala Dunia 2026 ya. Saya tadi habis merinding karena baru aja ada konser membuka ya di Meksiko, ada Shakira di sana, dan nanti bakal ada line up terbaru untuk di Amerika, di mana nanti bakal jor-joran banget tuh. Akan ada line up-nya itu akan ada Katy Perry, kemudian ada Lisa Blackpink juga, terus akan ada Future juga di situ, dan Sanak Perempat, di mana memang akan ada di satu lapangan sepak bola yang sangat megah dan mewah yang ada di Los Angeles, dan ini akan membayar nanti apa yang mungkin tidak terlalu greget ya di Meksiko kemarin. Dan RRI Banjarmasin juga akan menyiarkan dan Sanak Perempat, di mana nanti mulai hari Minggu Far akan hadir bersama Kian dan juga Harry yang bakal ngomongin soal bola dan Sanak Perempat di Perempat RRI Banjarmasin. Jadi pantengin aja setiap hari setiap hari Minggu ya jam 4.30 atau di momen Ayo Goyang. Jadi kalian bakal denger informasi ataupun juga obrolan seru seputar Piala Dunia 2026.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Merdeka. Nyenyong nye. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak narakaya inang. Tuh kapurunan lu hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak. Lu

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Abad 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan saat 4 kenaikan harga solar hingga terbaru Pertamax mulai berdampak pada UMKM di Kalimantan Selatan. Meski memang secara langsung kada berdampak, namun secara umum mulai terasa. Hal ini kada lepas dari BBM akan saling mengait dengan biaya-biaya lainnya, terutama distribusi dan jual bahan baku. Hal seperti ini disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM, diantaranya ada bidang kuliner, sebagaimana pemilik warung makan Dapur Palam Rara. Nah, memadahkan bahwa sampai hari ini belum terasa adanya perubahan omset dari kenaikan harga Pertamax. Dan saat ini, menurut Rara, pihaknya kesulitan modal karena naiknya harga bahan baku di pasar. Sementara harga jual tetap, dan juga sekarang pembeli cenderung menurun. Kemudian juga ada pelaku jasa jahit yang juga mengeluhkan bahkan sebelum harga Pertamax naik. Seiring dengan kenaikan solar, biaya bahan baku saat itu pun juga mengalami kenaikan, meliputi harga benang, kain, resleting, manik-manik, payet, dan lain sebagainya. Dimungkinkan kenaikan ini seiring dengan lonjakan harga minyak yang berimbas pada berbagai sektor industri besar yang memproduksi bahan jahit. Disampaikan Heria, pemilik rumah jahit Zulfa Banjarmasin, kenaikan harga bahan jahit itu sudah berlangsung sebulan terakhir, dan sementara itu pihaknya belum menaikkan harga upah maupun gaji karyawan mereka. Demikian pula di kain puring bervariasi ya kenaikannya, mulai dari 3 sampai dengan 5 ribu per meternya. Kemudian resleting naik, dan ini hampir semua bahan jahit naik, termasuk manik-manik macam mutiara dan juga payet. Sedangkan Maulida, pelaku usaha tata rias, merasakan dampak kenaikan harga Pertamax karena aktivitas yang menggunakan kendaraan bermotor untuk mendatangi klien, sementara BBM kendaraannya menggunakan Pertamax. Di mana menurut Maulida juga berpikir untuk mengganti BBM kendaraannya dengan Pertalite untuk menghemat biaya, dan saat ini baru bisa membeli Pertamax walaupun juga uangnya tidak terlalu banyak. Nah, semua ini masih dikeluhkan oleh para pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, dan mereka berharap semoga kenaikan ini tidak berlangsung lama dan bisa kembali normal seperti biasa. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Serang Pro 4 Sewan Cafe kembali hadir menemani Anda untuk hari ini, tepatnya Jumat 12 Juni 2026. Dan tadi saya sudah putarkan ya, ada satu lagu ini, Pandawa 5 Baiman Bauntung Batuah. Kemudian ada dua lagi nih, yang menjadi elemen dari Pandawa 5 itu tadi. Tapi ini akan menjadi terbalik dan Senang Perempat dengan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini, dimana ada satu istilah Banjar yang dibawakan Pantun Holis Majid, yaitu Manyalaya, Nakal, Mucil, Kada Belampu. Ada empat ya. Nah, kita mau bahas satu-satu nanti seperti apa. Nampaknya ini akan ada level-level atau tingkatan-tingkatannya dan Sanak Pro 4. Dan Anda boleh bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami juga sekarang sedang bersiaran di live streaming kami di channel YouTube at Pro 4 RRI Banjarmasin dan Sanak. Nah, setelah tadi ada Pusaka 5, Bauntung, Baiman, Batuah, Sugih, Alim, begitu ya. Ada 5 elemen. Ini ada 4 nih yang akan kita bahas langsung saja bersama Pantun Holis. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, Awan.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita ini ungkapan atau istilah atau sebutan nih?
1: Ungkapan Banjar.
0: Ungkapan Banjar. Manyalaya.
1: Manyalaya, nakal, mucil, kada belampu. Jadi kira-kira yang disebut dengan kenakalan dalam perspektif orang Banjar itu ada 4 level.
0: Level juga lah.
1: Kayak pedas 1, pedas 2, pedas 3.
0: Level 1, 2, 3, 4.
1: Nah, menyalaya itu menyalah-nyalah. Perbuatan yang menyalah-nyalah, yang orang kulunya kehilir gitu. Nah, menyalaya itu kecenderungannya minta perhatian. Jadi mungkin karena kurang perhatian, kurang kasih sayang, seperti itu. Lalu orang berbuat yang aneh-aneh. Nah, berbuat yang aneh-aneh. Tapi hanya baru disebut menyalaya kalau perbuatan itu berpotensi merugikan dirinya dan atau merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya kada merugikan dirinya atau orang lain, biasa aja orang dilihat akan orang aja itu. Nah, tapi ketika berpotensi merugikan dirinya dan atau orang lain, maka orang menyebut menyalaya. Menyalaya pang gamneh. Nah, menyalaya itu pang perbuatan menyala. Itu pang yang kemelakukan itu nah menyalaya. Gitu. Jadi itu level terendah lah menyalaya inilah.
0: Terendah dari sebuah kenakalan. Itu apa bedanya lawan ulun pernah dengar tuh yang keselayaan, Jar? Itu beda lah. Kalau ini diambil dari kata itu kada.
1: Kada.
0: Ini memang punya berdiri sendiri katanya, berarti lah penulis lah.
1: Menyalaya tuh misalnya lah di trotoar misalnya lah. Itu kan gasan pejalan batis. Naik nyoba kendaraan itu. Nah, itu kan menyelayang remnya tuh. Nah, setelah gugur misalnya atau ketabrak orang kah atau ditagur orang kah misalnya, baru kemudian naik ke bang menyelaya. Tahu aja itu kada boleh segala macam ikam. Dan inya pun tahu tuh bahwa itu cuman karena hendak tadi tuh minta perhatian apa segala macam lah perbuatan itu dilakukannya.
0: Nah,
1: di atas menyelaya baru kemudian nakal-nakalnya agak universal. Jadi kebudayaan-kebudayaan lain memukul rata semuanya itu sebagai bentuk
0: sebuah kenakalan.
1: Nakal ini inya melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar norma susila, melanggar ketentuan agama. Nah, itu disebut dengan nakal. Jadi sebenarnya inya tahu tapi dilanggarnya. Dilanggar. Nah, itu nakal tuh. Jadi ada pejabat misalnya lah yang disebut dengan pejabat nakal.
0: Oknum-oknum nakal.
1: Oknum pejabat nakal. Kan tahu tuh pejabat tuh inya disumpah, ya kan? Inya sudah ya mempati berbagai penjenjangan kepangkatan lah. Agar inya berintegritas, agar inya bekerja sesuai sumpah janji. Tapi kemudian inya mengkhianati sumpah janjinya tadi tuh, nah disebut dengan pejabat nakal.
0: Kenakalan.
1: Ada aparat penegak hukum misalnya lah, oknum aparat penegak hukum. pastinya kan paling tahu tuh soal penegakan hukum.
0: Okay.
1: Nah, ketika inya justru melanggar hukum disebut dengan aparat nakal.
0: Okay.
1: Nah, jadi nakal itu adalah sesuatu yang inya sudah tahu lah, tapi kemudian dikerjakannya, dilanggarnya.
0: Uh-huh.
1: Atau ustadz ulama kan kada terlepas juga dari kesalahan.
0: Betul.
1: Dari kenakalan-kenakalan. Padahal inya kan semestinya melajarkan tentang etik, moral, ketentuan-ketentuan agama agar orang itu patuh dengan segala macam apa namanya ajaran-ajaran lah. Tapi kemudian justru inya berbuat kada senonoh.
0: Nggih.
1: Nah, disebut dengan ulama nakal, ustaz nakal, ustaz mesum.
0: Nggih.
1: Nah, itu bentuk-bentuk kenakalan lah.
0: Nah,
1: di level ketiga, ketika kenakalan itu berulang-ulang,
0: okay,
1: sudah ditegur, sudah kena sanksi, misalnya dilakukan lagi, ya kan?
0: Okay.
1: Nah, artinya sesuatu yang inya sudah ketahui, inya sudah sadari, sudah ditegur orang, tapi ketika inya lakukan berulang kali, orang Banjar menyebutnya mucil.
0: Nah, okay.
1: Jadi mucil itu kesalahan yang diulang-ulang oleh inya. Jadi kalau tadi nakal lah, nakal sekali misalnya ditegur habis itu tobat orang. Biasa aja orang nakal itu, ya kan? Kanak nakal, orang tua nakal, dewa atau remaja nakal
0: gitu,
1: ya kan? Biasa aja. Laki-laki nakal, perempuan nakal itu kan ada kan?
0: Tapi labelnya lebih ke perempuan ya biasanya.
1: Lah, laki-laki nakal jawabannya.
0: Sekarang
1: laki-laki nakal ya kan. Nah, artinya inya melanggar norma susila, norma agama dan segala macam itu nakal. Tapi ketika inya berulang kali ditegur orang terhadap perbuatan nakalnya tadi itu, orang Banjar menyebutnya mucil.
0: Nah,
1: mucil. Nah, di atas mucil, inya berulang kali nih. Di atas mucil, ketika inya menerabas seluruh aturan-aturan. Mucil tadi itu inya masih sopan-sopan juga. Kan mucil, mecal itu sama aja tuh anunya. Padanannya. Nah, ketika inya menerabas seluruh aturan, seluruh ketentuan, segala macam, dan inya wani menanggung resiko, wani menanggung resiko, dalam bahasa Banjar disebut dihakuninya.
0: Nah,
1: jadi inya dipadai orang, kan itu salah aja. Ikam kalau itu berisiko loh, ikam jar. Ikam bisa kini. Apa aja aku jar resiko tuh, mau hakuni sudah jar. Nah, itu disebut dengan kada belampu.
0: Kada belampu. Kada asal belampu. Rujuk ya.
1: Kada belampu itu artinya kada ada lagi sudah pedoman, ketentuan, lalu kemudian hukum sebagai panduan untuk hidup teratur. Nah, lampu itu dikiaskan sebagai bisa agama, bisa hukum, bisa norma, bisa susila. Nah, ketika itu kada dipakainya lagi semua ketentuan-ketentuan itu, semua pedoman-pedoman itu, orang Banjar menyebutnya kada belampu. Jadi kada belampu ini level 4 dari yang disebut dengan kenakalan dari itu. Nah, kalau nya masih nakalnya masih melihat-lihat sopan lawan orang misalnya, atau misalnya ya nakal juga tapi karena kada ketahuan lalu kada nakal gitu. Padahal nakal juga gitu. Setelah ketahuan baru orang tahu bahwa inya nakal. Jadi nakal itu masih sopan-sopan, masih tersembunyi, masih berusaha agar supaya kada diketahui orang lain. Tapi kada belampu, nah itunya kada peduli lihat orang kah apakah. Wah, jadinya
0: sudah tebal,
1: sudah tebal dan itu tadi tuh dihakuninya tadi tuh. Nah, kayak apa? Nah, itu level keempat dari bentuk-bentuk kenakalan. Nah, jadi dari empat hal ini orang Banjar rupanya unik, rigid lah dalam melihat sesuatu itu. Kalau misalnya di dalam kalau misalnya dalam kebudayaan lain menjeneralkan semua itu sebagai nakal, orang Banjar kada. Jadi ada empat level tadi itu yang menggambarkan bahwa ada berbagai
0: tingkatan
1: kenakalan, tingkat kenakalan tadi. Nah, kita kada tahu sekarang ini fenomenanya nih dalam kehidupan kita sehari-hari, nakal jenis yang manakah yang paling banyak?
0: Kan?
1: Nah, ini yang menarik untuk kita
0: diskusikan.
1: Apakah menyalayak tadi itu level terendah?
0: Ya,
1: kalau hanya karena cari perhatian, misalnya orang berbuat kesalahan-kesalahan itu kurang perhatian apa segala macam itu, atau inya sudah tahap nakal, nakal tahu aja dengan aturan tapi tetap dilanggarnya, ya kalau, atau ini sudah pada pada tingkat mucil tadi itu, okay, yang berulang-ulang dilakukan gitu. Nah,
0: okay,
1: nah atau pada level keempat kada supan-supan lagi sudah,
0: okay,
1: segala macam kemaksiatan apa segala macam dilihat orang ke apa kak,
0: okay.
1: Ya kan apa namanya, hendak disambat orang kak, diributkan orang kak, kada peduli lagi. Nah kira-kira pada level seperti apa yang terbanyak kita, karena ini berkaitan soal peradaban kita.
0: Bujur.
1: Peradaban kita secara umum nih, nah,
0: okay,
1: nah karena orang banyak sudah memetakan seperti itu, tinggal kita aja bercermin dari apa yang sudah dipetakan orang banyak tadi. Nah kira-kira kayak itu.
0: Oke. Okay. Dan tingkat kewaspadaannya pun di semua level

0: menyalah-nyalahi, menyalah ya itu tadi dari orang ke hulu inya ke hilir, ya kan orang ke kanan inya ke kiri, gitu kan apa namanya dan berisiko juga menyalaya ini, menyalaya. Walaupun kadang-kadang inya mungkin menguji adrenalin. Nah, jadi perbuatan menyalaya itu bisa jadi karena inya hendak mendapat perhatian dari itu, lalu kemudiannya menguji adrenalin. Sejauh itu kada menanggung apa namanya, mengakibatkan risiko, orang mungkin akan mengatakan itu hebat. Ya kan? Tapi ketika inya menanggung risiko, orang akan menyalahkan inya. Kita tahu aja bahwa itu berisiko, lebih kamu gawe. Nah, itu.
1: Tapi kalau ulun fokus tadi mendengarkan apa jerpian yang ulun garis bawahi mencari perhatian. Berarti kan ada indikasi bahwa inya ini kada dipedulikan orang, atau memang ada sesuatu yang ingin dipancingnya supaya inya tuh mendapatkan perhatian dari orang kayak itu. Nah, apakah ini maksudnya memang sebenarnya orangnya baik aja, tapi memang itu tadi ada tujuan supaya orang itu bisa menotis inya kayak itu, nah misalnya kayak waktu patrolis.
0: Iya, bisa jadi tujuannya itu tadi itu agar orang memberikan perhatian kepada inya. Lalu kemudian apalagi sekarang nih kan orang lebih banyak minta perhatian. Iya kan? Lebih banyak minta perhatian, dan dengan mendapat perhatian itu orang merasa populer. Sehingganya melakukan yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh, yang tidak lazim, tidak umum dilakukan oleh orang, dan ketika itu berimplikasi pada popularitas, misalnya walaupun aneh-aneh, misalnya ya kan goyang ngebor segala macam itu kan awalnya itu kan perbuatan menyalanya tuh, ya kan? Tapi ketika itu mendongkrak popularitasnya, nah orang menganggap bahwa menyalaya itu menjadi satu keberuntungan bisa juga buat inya lah. Nah itu bisa jadi seperti itu, contoh-contoh yang tadi disebut awan. Ada positifnya, bisa jadi yang awalnya itu dianggap menyalaya, ketika itu dijalaninya lalu kemudian kada menimbulkan resiko yang signifikan, mengandung unsur negatif kepada inya, atau itu sudah bisa diantisipasinya, oh nih sisi negatifnya sedikit aja nih, kalau aku bisa melakukan menyalaya nih, kan ada istilahnya nyerempet-nyerempet bahaya. Nah, ketika orang berani nyerempet-nyerempet bahaya itu, maka kalau inya kawa mengatasi bahaya yang inya serempet itu, inya bisa jadi menerobos sesuatu yang jauh lebih apa namanya, bagus daripada orang yang hanya aman-aman aja, bermain aman aja taruh segitu. Nah, itu.
1: Ini ada satu contoh menarik yang ulun baru baca beberapa hari yang lalu. Jadi ada di satu jalan yang lubangnya besar, dan di sana kada penerangan sama sekali. Jadi kalau malam tuh bujur-bujur kadap. Jadi banyak banget kecelakaan di situ sudah bertahun-tahun. Kada dinotis oleh pemerintah daerahnya di salah satu daerah di kabupaten kita, di salah satu 13 kabupaten kota kita. Jadi habis itu ada satu masyarakat yang istilahnya tuh menyalah, bang, bahasanya, karena sekarang ini memang lagi viral itu apa namanya, pocong, yang pocong ketok rumah itu yang membawa celurit. Jadi diandaki di situ pohon pisang yang hanya ditabang karena memang lubangnya tuh lumayan diameternya. Ya kalau di siaran kan
0: ada kayak drum lah.
1: Kayak drum lah kayak gitu, nah sekitaran kayak drum lebih, dan itu agak dalam. Nah, dan genangan itu yang mengulah akhirnya samar kalau malam-malam. Jadi diandaki pohon pisang di situ dan menyalahnya, atau mungkin apakah ini termasuk menyalai atau kada, dan di situ digantunginya pocong-pocongan. Ada digantunginya pocong-pocongan, terus ada tulisan lagi di belakang pocong-pocongannya itu. Tujuannya adalah supaya dinotis oleh pemerintah daerah.
0: Kalau itu mungkin aksi lah, aksi yang kada kawa kita anggap sebagai menyalaya, karena itu bagian dari aksi protes. Nah, menyalaya itu kalau inya kemudian mandi di kolam itu, nah itu menyalaya tuh. Dan ketika inya aksi mandi inya tadi itu disorot orang misalnya, nah tahu aja bahwa mandi di situ kada gasan membersihi awak inya, karena kan itu rigat kan. Tapi itu tetap dilakukan oleh inya untuk mendapat perhatian. Bahwa kemudian perhatian itu lalu kemudian berimplikasi pada perbaikan

0: jalan okay. segala macam itu hal lain lah. Tapi tindakan mandinya tadi itu, yang mandi kan maksud mandi adalah untuk membersihkan awak.
1: Betul.
0: Nah, tapi mandi tidak untuk membersihkan awak, nah itu disebut dengan menyalaya
1: okay.
0: di atas tindakan itu tadi. Tapi kalau okay. menanam pisang itu aksi. Dalam tanda petik lah
1: okay.
0: aksi teatrikal lah
1: yeah.
0: bahasa sekarang lah
1: okay.
0: yang lalu kemudian sindiran kepada pemangku kepentingan,
1: sindiran sarkas lah
0: bahwa di situ kalau ditanami pisang lah teh saking kadada aspalnya misalnya
1: okay.
0: nah itu biasanya tuh maksudnya adalah sindiran.
1: Tapi apakah dari 4 level dari nakal ini itu bisa menjadi senjata, maksudnya menjadi senjata yang ampuh saat ini untuk dilakukan masyarakat kayak itu? Karena kan kalau sekarang nih no viral no justice.
0: Kada, ini kan ada hubungannya lawan itu. Ini kan perbuatan-perbuatan yang menyalah-nyalah, perbuatan yang menyalah-nyalah. Okay. Karena kan manusia ini kan ada baik, ada buruk, apa segala macam. Kalau ada pahlawan, jahat lah kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh orang yang oleh kebudayaan Banjar. Itu kada digeneralkan sebagai sesuatu yang hanya nakal.
1: Okay.
0: Tapi orang Banjar cukup rigid melihat kenakalan dari itu.
1: Okay.
0: Kalaunya kekanakan misalnya lah, kekanakan karena inya kada tahu atau karena inya hendak minta perhatian orang tuanya, bisa jadi disebut menyalaya.
1: Okay.
0: Ya sambil dipukuli mamanya lalu kemudian menyalaya. Nah, itu kan.
1: Pak Nurholis, mohon maaf, ada pertanyaan yang masuk dari PKBM Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat Pian, setiap tahun angka putus sekolah selalu meningkat. Apa sebabnya? Termasuklah kenakalan anak remaja. Adalah hubungannya dengan angka perceraian orang tuanya.
0: Ini bisa jadi lah. Bisa jadi, karena kalau disusuri lebih jauh itu kan pasti kan karena broken home lah, karena problem keluarga, problem orang tua. Karena anak itu bagaimanapun kada ada salahnya, orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab mendidik anaknya. Tetapi ketika orang tuanya sendiri bermasalah karena kenakalan tadi itulah, nang laki nakal, nang bini nakal, hancurlah keluarga misalnya, atau salah satu nakal lalu kemudian salah lainnya tidak bisa menerima kenakalan itu, hancurlah keluarga itu. Nah, jadi ini bisa jadi akibat dari kenakalan-kenakalan juga. Kenakalan-kenakalan yang kita jelaskan tadi itu adalah inya kada mengindahkan ketentuan, hukum, norma agama, norma susila dan segala macam itu tuh. Bisa jadi yang disampaikan tadi itu lalu berimplikasi kepada putus sekolah karena anak kada tuh urusi. Tapi kalau anaknya itu sendiri ya secara struktural lah kada ada salah lah, karena sejauh inya masih disebut dengan anak, kesalahannya tertimpa pada orang tua atau kepada negara yang kada kawa mengurusi anaknya.
1: Kayak itulah. Jadi tapi kayak apa nih yang sekarang lagi viral juga di Banjarmasin, Pak Nurholis, banyak kan tiap berapa malam tuh kekanakan yang membawa celurit panjang, membawa senjata tajam, berserang-serangan. Ini kan ini termasuk dalam level yang mana nih?
0: Ya ini kenakalan anak-anak kan. Ya kalau tawuran. Ya kalau tawuran karena nakal yang dimaksud itu ada kenakalan remaja, kan ada istilah kenakalan remaja. Ya kalau sebenarnya itu melanggar hukum. Nah, melanggar hukum itu termasuk dengan nakal. Tapi kalau misalnya si anak tadi itu sudah pernah ditangkap, sudah pernah ditegur, sudah pernah diberi sanksi, tapi tetap mengulangi terus, nah mucil
1: itu karena kata
0: mucil karena kata. Atau kalau inya misalnya sudah dihukum apa segala macam, tetap dilawannya juga hukum, nah itu bisa kada belampu lagi rekan-rekan tuh. Maka pada level-level tersebut pemberian sanksi, teguran, apa segala macam itu juga mengikuti level-level itu. Kalau masih menyalaya, orang masih kau menyelesaikannya dengan menasehati inya, memadahi inya lah, atau misalnya menegur inya. Ada orang yang sangat dihormati inya, gurunya kah, kakaknya kah, orang tuanya kah, neneknya, kakeknya, segala macam orang yang menyalaya itu. Atau inya dinasehati oleh tindakannya seorang.
1: Okay.
0: Sekalinya tujuh rungkupnya gara-gara inya misalnya lah uji nyali lah seperti itulah.
1: Okay.
0: Sekalinya kecelakaan.
1: Okay.
0: Nah, dinasehati oleh perbuatannya seorang ter itu. Nah, itu. Nah, cuman kalau nya sudah pada tingkat nakal, iyalah sudah pada tingkat nakal, maka itu bisa dalam bentuk hukuman.
1: Okay.
0: Hukuman karena inya sudah tahu bahwa itu kada boleh digawinya.
1: Okay.
0: Nah, itu bisa dalam bentuk hukuman. Nah, kalau mucil ini kan karena sudah berulang-ulang, nah, hukumannya jauh lebih berat daripada nakal. Seorang pencuri misalnya itu nakal tuh. Tapi kalau inya mencuri ditangkap, mencuri pulang inya. Tindakan kriminal lagi inya kan. Nah, maka itu harus lebih berat dari hukuman yang sebelumnya. Nah, itu mucil. Tapi kalau inya sudah kada belampu, nah ini harus ada tindakan ekstra untuk menghentikan inya. Bujur. Karena inya sudah kada peduli lagi dengan hukum.
1: Jadi ada efek jera yang bujur-bujur
0: Efek jera. Kalau dulu orang masih bisa membuang seseorang misalnya, kalau atau hukuman seumur hidup kah, misalnya kayak apakah itu sudah kada belampu tuh inya kada mempedulikan hukum-hukum lagi, biar dipadahi, biar diberi sanksi apa segala macam, dihakuninya semua itu sudah. Nah, itu harus ada tindakan agar supaya kada merugikan orang lain. Nah, pada level-level itu sanksi, teguran dan segala macam juga harus bertingkat. Jangan orang yang menyalaya langsung diberi sanksi berat misalnya. Jangan, kasihan, karena ini masih mencari perhatian. Masa mencari perhatian
1: langsung.
0: Nah, kira-kira itulah anunya. Jadi orang Banjar itu memahami mana bahwa kenakalan tadi itu ada level-levelnya yang kada bisa digeneralkan.
1: Oke, kita ke level yang kedua nih, yang nakal nih. Faktornya apa nih, Pak Nurholis? Karena kan kalau kita lihatlah kayak kekanakan-kekanakan yang itu tadi, misalnya tawuran yang malam-malam keluyuran ke kekaruan dan lain sebagainya, ini kan selalu ada apa ya, lo umpatan dari orang-orang yang kesal. Kuitannya kada mencari kah? Kada dididik kuitannya kah? Karena apakah memang faktor dari percayaan orang tua, terus kemudian pembiaran itu akhirnya berakar sampai akhirnya mereka tuh jadi kayak itu,
0: Pantolis? Ya kada tahu lah, kalau anak-anak tadi itu kan kalau inya masih kita kategorikan sebagai mencari perhatian, masih menyalahi aja tuh.
1: Tapi kan kalau istilahnya sampai subuh, sampai tengah malam, istilahnya nang kada bulik, habis itu tiba-tiba tawuran, kada dicari kah di rumah kayak itu atau kayak apa?
0: Nah, iya itu tadi tuh.
1: Anak
0: itu semestinya kada kalau disalahkan, yang salahkan orang tuanya. Nah, orang tuanya yang kada dalam tanda petik lah amanah tuh. Menjaga anaknya, apanya segala macam. Anak ketika inya melakukan hal-hal yang sebagaimana yang kita sebut dengan menyalahi kah, nakal kah, maka harus diberikan pembinaan kepada anak tersebut. Nah, kalaupun inya dihukum, hukumnya itu berupa pembinaan. Kada boleh hukum itu lalu kemudian mematikan masa depannya. Nah, kada boleh itu. Karena inya masih dikategorikan sebagai anak. Anak. Tapi memang anak yang berulang-ulang melakukan kenakalan itu, orang Banjar juga tetap juga memandangkan mucil. Karena ya bibit-bibit kenakalan, kemucilan, kada belampu itu bisa jadi juga sejak dini ada gitu. Nah, tapi karena inya anak, semestinya sebagaimana kita pahami kan, anak itu putih bersih, orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menentukan inya berwarna. Jadi kita tetap kembali atau tetap kita meyakini bahwa kadada orang tiba-tiba lahir langsung nakal tuh kadada. Lingkungannya lah yang menciptakan itu. Jadi kalau nya salah ya perbaiki lingkungannya, perbaiki orang tuanya, perbaiki pendidikannya. Itu kalau hendak menyelamatkan yang masih dalam usia anak-anak tadi itu. Tapi kita ngeri juga tiba-tiba anak kelas 1 SMP, SD kelas 6 membawa samurai misalnya. Ngeri
1: nah, itu juga, kan? Jadi
0: iya kalau dan ini bisa kada belampu, kada belampu dalam pengertian inya kada tahu lah bahwa itu melanggar hukum misalnya. Nah, itu kan kada belampu inya, atau inya tahu inya bahwa itu melanggar hukum tapi tetap aja. Tapi kalau inya masih karena mencari perhatian bisa menyalahi.
1: Berarti apakah bisa nih, maksudnya kan dari faktor pertama tadi dari orang tua atau dari rumah tangganya, lalu kemudian akhirnya didukung oleh lingkungan yang memang mewadahinya untuk melakukan hal-hal mungkin negatif. Apakah bisa langsung naik level dari menyelaya menjadi mucil atau menjadi kedap lampu kayak itu?
0: Iya, sangat mungkin benar.
1: Okay.
0: Sangat mungkin karena kalau ya banyak kan terjadi dalam kehidupan kita orang yang menerabas segala aturan, segala hukum, apa segala macam. Tergantung motivasinya. Misalnya lah, ada kekanakan berkendaraan melawan arus. Nah, itu kan bisa kita kategorikan apa gerak tujuannya melawan arus nih. Kalau inya hendak mencari perhatian bisa kita sambut menyalaya. Tapi ketika inya membahayakan dirinya, membahayakan orang lain kan, baru inya kembang. Kembang melakukan itu. Yang ditiwas tadi itu disebut dengan menyelaya. Gawian menyelaya ya. Gawian menyelaya itu tuh. Banyak kan orang kan ya sekadar uji nyali tuh. Berkendaraan melawan arus. Mengebut lagi misalnya. Tapi kalau inya tahu bahwa itu apa namanya kada boleh. Tahu inya kada boleh tapi inya lakukan, nah bisa jadi disebut dengan nakal.
1: Silakan dan sanak bubuhan Ben hendak bergabung di 0895-3405-09539 lawan Jo di 0511-3252602 atau silakan atau yang ingin bergabung lewat live chat seperti PKBM Anak Nusantara 1757 bisa tulis aja nanti pertanyaan Anda atau opini Anda seputar topik kita pada malam hari ini, ada menyelaya, nakal, mucil, dan kedap lampu. Kita masih di level nakal nih Pak Nrolis. Ini ada obrolan yang juga sempat ramai begitu tentang kaum pelangi begitu, Panrolis, di mana memang sekarang tuh banyak sekali anak-anak SMA yang laki-laki berdandan seperti perempuan tapi tidak seperti dalam tanda kutip B ya, tapi gayanya tuh memang sampai disebut sebagai cowok cantik. Karena masih berambut seperti cowok, bukan berambut panjang begitu, tapi sudah mengenakan make up dan baju perempuan begitu. Nah, pada saat banyak orang-orang yang kayak bertanya ini mama abahnya mana gitu, dan banyak yang juga menjawab biasanya mereka tuh ngekos gitu. Jadi kayak dari mereka SMP atau SMA tuh sudah dibiarkan hidup mengkos begitu. Nah ini apakah termasuk kenakalan atau menyelaya tadi?
0: Menyelaya aja pang kira-kira itulah, karena mungkin apakah karena kurang perhatian, ya kurang pendidikan, kurang pemahaman dan segala macam lah, dan itu ngalih kita sebut sebagai pelanggaran lah, karena agama kan akan melihat itu apakah pelanggaran atau tidak, ya
1: ada hak asasi di dalamnya, Panrolis.
0: Sejauhnya kada merugikan orang lain.
1: Bujur.
0: Nah, kecuali inya merugikan orang lain, membahayakan orang lain, nah baru tindakan-tindakan merugikan orang lain itu bisa kita kategorikan dengan nakal kah, inya misalnya. Nah itu yang paling penting dari itu semua adalah kita kada boleh mendiskriminasinya.
1: Bujur.
0: Karena inya kayak itu lalu kemudian inya kada boleh sekolah. Atau kada boleh itu, atau inya kada boleh mengakses apa misalnya lah, informasi kah, layanan kah, apakah misalnya. Nah itu kada boleh. Tapi kalau misalnya ajaran agama misalnya melarang melarang inya, ya tuh kita tetap harus memberikan nasihat, dakwah, apa segala macam. Nah, kalau inya tetap aja melakukan, dan lalu kemudian itu menyalahi aturan-aturan agama, nah bisa jadi orang menyebutnya dengan nakal. Tapi kalau misalnya karena ada ketentuan agama yang dilanggarnya hanya karena inya kemayu misalnya, karena ada hal yang membuat inya bisa disalahkan. Iya kan? Bisa jadi bawaan lahir, bisa jadi seperti itu kan,
1: agennya,
0: segala macam. Kada boleh. Yang lebih penting lagi itu adalah kita kada boleh mendiskriminasi inya terhadap berbagai hal yang apa namanya, yang seharusnya menjadi hak yang bersangkutan.
1: Karena ada hak asasi di dalamnya.
0: Ada haknya. Misalnya kada boleh sekolah, misalnya kada boleh juga. Bahkan kalau bisa melalui sekolah lah. Jadi ada praktik yang mengembalikan, mengembalikan yang menurut agama itu dianggap menyimpang, misalnya. Nah itu melalui agama itu dilakukan. Kami kira lah fenomena-fenomena itu, bahkan kan menurut data Indonesia itu nomor 5 sedunia.
1: Okay.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Nomor 5 sedunia. Nah, ini harus menjadi refleksi semua pihak, baik itu soal pendidikan, soal budaya, soal agama, itu harus menjadi refleksi bersama di mana kesalahan kita sampai ya kan, fenomena itu begitu membesar lah, begitu menonjol. Dan ketika yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran itu terang-terangan, nah ini bisa berdampak kepada apa namanya kehidupan kita semua, peradaban dan segala macam itu bisa berdampak. Kami sampai pada tingkat okelah kita kadakawa mengintervensi hal-hal seperti itu. Yang paling penting itu kita tidak mendiskriminasi, tidak merugikan orang lain.
1: Nah, kalau nakal ini kan memang disentralisasi orang-orang nih. Tapi kan ada kenakalan lain, kayak misalnya kata nakal ini kan bisa menjadi konotasi jelek nih untuk label-label itu tadi, yang kayak yang perempuan nakal, laki-laki nakal. Ini nakalnya kan bukan nakal yang maksudnya apa ya, nakal dalam negatif sama negatifnya, tapi kan lebih ke nakal dalam sisi hubungan.
0: Kan tadi yang disebut dengan nakal adalah melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar norma susila, melanggar agama. Nah, inya tahu bahwa ketentuan agamanya seperti ini, tapi kemudian dilanggarnya, nah itu nakal tuh orang itu. Nah, ketika perempuan nakal atau laki-laki nakal, menurut agama kan kada boleh. Nah, menurut agama kada boleh karena ada apa namanya mahligai perkawinan segala macam lah yang menjadikan tindakan itu tidak disebut nakal. Ketika inya kada kawin, nakal inya. Tapi kalau inya nikah kawin secara resmi, kada nakal kan? Melakukan hal-hal yang disebut dengan nakal tadi. Nah, jadi itu karena inya melanggar agama maka disebut dengan nakal. Sama aja sebenarnya, cuman pada pada apa namanya segmen yang berbeda. Kira-kira seperti itu.
1: Jadi kita sekarang naik level ke mucil pulang nih. Supaya masyarakat mungkin, kalau orang-orang wah ini kan tapi paham lah dari lawan level-level yang ada nih. Cuman pernah mendengar mungkin, tapi kada tahu makna-makna di dalamnya. Nah, kalau yang mucil nih
0: berulang kali. Kada pernah ada kalau sekali aja dilakukan atau sekali ditegur langsung maasi misalnya, langsung disebut mucil, kada pernah tuh.
1: Nah,
0: tapi kalau misalnya inya sudah ditegur, sudah ditangati, sudah dinasehati, tapi kemudian tetap dilakukan, dan inya pernah melakukan juga hal yang sama, dan inya pernah mengalami lah bahwa itu kada baik gasaninya, dan inya tetap melakukan, nah itu disebut mucil. Jadi hal yang dilakukan berulang-ulang, hal yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini memang apa namanya kemucilan-kemucilan ini sama seperti kenakalan tadi itulah. Kada selalu orang dewasa, kanakan juga kan rancak ditegur kuitan kalau jangan parak-parak, misalnya pinggir banyu kena tercabur jar kuitan lu, masih aja nya parak pinggir banyu pas tercabur ikam pang mucil ya ditagur pernah kada masih. Nah, itu mucil itu karena sudah berulang kali. Nah, sama sampai pada tingkat dewasa misalnya ada orang yang ditangkap berulang kali.
1: Orang keluar masuk penjara.
0: Jadi residivis ini kan. Nah, itu mucil orang menyambatnya karena sudah berulang kali. Gitu.
1: Yang terakhir di kada belampu. Ini kalau kada belampu ini lebih di level orang dewasa kah atau kekanakan ada juga atau lebih banyaknya?
0: Kalau inya mahakuni segala konsekuensi, tidak mencari perhatian, ya kan? Karena ini memang dijalaninya dengan penuh kesadaran, orang Banjar menyebutnya kada belampu. Tapi kalau kekanakan kan belum tentu inya kita anggap dengan penuh kesadaran. Mungkin karenanya belum punya pengetahuan,
1: masih labil,
0: pengalaman, kada mungkin jahat mana kalau kita memandangkan kekanakan kada belampu misalnya. Kecuali hal-hal yang sederhana lah, yang yang inya sudah tahu benar bahwa itu kada boleh tuh, tapi tetap digawinya lah. Atau inya biar aja, kenapa gara ulun jua ajarnya. Nah, itu bisa aja kita memandangkan kada belampu, kada belampu karena kenehnya. Iya kan? Sudah dijelaskan misalnya, sudah dicontohkan, sudah disampaikan berulang kali bahwa itu kada boleh, kada baik misalnya, tapi tetap digawinya. Kadang-kadang ada juga orang yang menyampaikan, kamu kada belampu bang. Nah, kada belampu itu artinya inya menerabas segala aturan-aturan yang ada itu, dilanggarnya aja aturan itu. Pokoknya kada apa-apa juga, aku juga menanggung jar. Nah itu kan ada rancanya kita mendengar kalau aku harus di tengah-tengah aja, aku juga menanggung jar. Pas sudah terkena menyesal juga air.
1: Berarti indikasinya yang lebih banyak akan diwaspadai untuk dijauhi atau kada dikawani orang tuh yang kada belampu.
0: Nah, yang kada belampu ini biasanya alih mana kita menegosiasikan.
1: Bujur.
0: Menegosiasikan karena wah kayak apa pang lagi ditagurnya kada masih lagi. Iya kan? Pengaruhnya kita padahkan bahwa itu berisiko inya kada peduli. Nah, itu apapun dihakuninya dari sudah itu kata dihakuninya itu kata ungkapan Banjar yang unik juga. Karena apapun yang akan terjadi bisa jadi itu sebagai satu pilihan. Ini kan ya orang kan bisa nekat misalnya kalau kalau anu bisa ditangkap orang, aku ditangkap orang
1: kenapa Pak aja.
0: Aku sudah kuhakuni ya semua itu kan ada pilihan-pilihan orang kan untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya inya kecewa benar, misalnya sakit hati benar misalnya. Lalu inya menempuh jalan yang tidak sesuai dengan hukum. Dan ketika itu berkonsekuensi dengan hukum dan itu dihakuninya, maka akan dikerjakan. Nah, pada level seperti itu walaupun itu ekstrim lah, tapi ada juga dalam kenyataan kehidupan kita sekitar sehari-hari. Iya kan,
1: bujur.
0: Akhirnya kan berani membunuh orang, ditangkap orangnya kan sedih kada. Iya kan. Nah itu adalah dalam kenyataan kita ini.
1: Dan kalau dari yang Patrolis lihat, dari pian dulu istilahnya masih kekanakan sampai sekarang bertumbuh, ini orang-orang dilapelin ini makin banyak atau semakin berkurang?
0: Bermacam-macam lah,
1: bervariasi.
0: Bahkan kita seorang lah, kawa menjadi apa namanya otokritik dengan kita, cermin bagi kita. Pada level mana garang sudah kita rancak melakukan kami seorang lah. Rasanya sudah sampai pada mucil ada juga, nakal ada juga. Kalau menyelayap, rancak banar menyelayak, ya kan? Mulai lagi halus, kita ingat-ingat sampai sekarang ini banyak aja perbuatan-perbuatan.
1: Tapi berarti ada indikasi dulu tukar sadar lah, Patrolis.
0: Kalau sadar berarti nakal kan? Tahu jam misalnya, membolos tuh kada boleh.
1: Nah, ya kan? Tetap aja dilakukan.
0: Membolos misalnya, nah kan? Kada juga kita cari perhatian. Tahu aja kita membolos tuh kada, tetap kita tetap kita lakukan kan, nakal berarti kita. Aturan sekolah sudah jelas membolos itu kada boleh, bahkan baju bekeluaran misalnya kada bemasuk tahu
1: sekolah.
0: Nah itu kan bentuk-bentuk kenakalan-kenakalan kecil tuh. Nah tapi kalau itu diulang-ulang di kibit guru di parut misalnya
1: atau nyaji yang masuk ruang BP terus
0: itu kan bisa mucil kalau mucil kenakalannya. Tapi kada juga sampai pada kada belampu misalnya kepala sekolah ditempeleng misalnya itu kada belampu tuh. Nah itu kira-kira kada sampai pangkapi sampai kada belampu tuh kada, tapi kalau diingat-ingat lah apa mungkin sampai pada tingkat mucil pernah juga.
1: Jadi ada lucunya lah saat itu mengingat-ingat lah.
0: Iya kan. Nah, di tangati kuitan begadang, kita begadang misalnya kuitan sudah memadahkan dampaknya bagi kesehatan, tetap aja juga kita begadang kan. Paham ya kita bahwa itu berisiko bagi kesehatan, tapi tetap kita begadang. Nah itu kan berarti kan nakal kita. Tapi kalau misal berulang-ulang tiap malam begadang, mucil gitu ta. Mucil. Tapi kalau misalnya kita pengaruhannya kada peduli dengan nasihat kuitan, Nah, kalau masih sembunyi-sembunyi kita ada kuitan kita ke Dawan Bulik misalnya kita. Okay, okay. Nah, itu masih ada yang ditakutan nih, masih belampu kita.
1: Okay.
0: Nah, kan masih belampu karena masih ada yang kita segani. Tapi kalau kita kada peduli kuitan ke apakah ada kah, tetap berokok di hadapan sini misalnya.
1: Okay, ya,
0: kalau itu bisa walaupun hanya berokok lah,
1: okay,
0: bisa jadi itu kalau kalau usia kita masih usia yang harus dididik oleh orang tua, dinasihati oleh orang tua, patuh pada ketentuan orang tua, tapi kita tetap melanggarnya, bisa jadi kebudayaan juga menyebutnya dengan kada belampu. Kada belampu kan akhirnya di hadapan kuitan seorang masih sekolah,
1: yeah,
0: berokok aja.
1: Yeah.
0: Nah, itu bisa juga kada belampu walaupun tindakannya tuh itu hanya berokok misalnya. Yeah. Nah, itu.
1: Apalagi yang berokok orang berserudung. Apakah itu akan jadi konotasi jelek? Padahal istilahnya ya itu ada hak orang lagi di dalamnya. Nah, terakhir nih Panorolis, sebelum kita tutup ke konklusi dari pihak, ada istilah nakal berkelas tuh kaya Pak Panorolis.
0: Kami tahu lah nakal berkelas itu mungkin kenakalan yang elegan lah.
1: Nah,
0: kenakalan yang elegan mungkin nakal juga tapi tersusun rapi,
1: okay,
0: misalnya kan. Lalu kenakalannya itu pada level tinggi.
1: Berarti cerdas, kecerdasan dipakai lah dalam kenakalan ini.
0: Sebenarnya inya kan tahu bahwa itu melanggar hukum, tapi begitu cerdasnya inya, cara inya melanggar hukumnya justru justru mengakali hukum itu sendiri. Nah, itu bisa jadi nakal. Nakal apa teh? Nakal berkelas. Tapi tetap ketika inya melanggar hukum apa segala macam kan dan kena sanksi, tetap orang itu hanya polesan-polesan aja. Nakal berkelas itu tetap juga nakal, karena kada ada nakal yang kada, mungkin yang dimaksud dengan nakal kada berkelas itu norak lah.
1: Iya.
0: Iya kan? Norak modelnya konvensional benar tuh cara nakalnya. Tapi kalau yang nakal berkelas ini sudah dengan instrumen-instrumen yang lebih canggih lah,
1: kira-kira bumbu-bumbunya itu lebih bagus kayak itu.
0: Bahkan orang kada tahu bahwa itu nakal, ya kan, halus caranya. Boleh jadi seperti itu.
1: Adakah konklusinya seperti apa nih untuk paling kada meredam 4 level nakal nih?
0: Pertama kan karena kebudayaan Banjar sudah mengidentifikasi bahwa nakal tuh berlevel-level seperti itu. Satu, kalau hendak memberi sanksi itu harus dilihat orang ini pada level mana gerang. Jangan langsung diberi sanksi pukul rata semuanya. Karena pembinaan, pendidikan dan segala macam yang masih bisa memungkinkan orang untuk dikembalikan kepada yang seharusnya tadi itu kada akan terjadi.
1: Nah,
0: jadi dengan mengetahui level-level itu maka kita bisa memberikan tindakan edukasi lah kepada yang bersangkutan. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa fenomenanya ini fenomenanya ini bisa kita petakan paling banyak yang mana, maka kita bisa mengukur-ukur juga level peradaban kita ini semakin maju kah atau semakin rendah kah. Iya kan, banyak yang nakal misalnya, nakal dalam pengertian aparatnya, pejabatnya, ulamanya misalnya lah, melanggar aturan-aturan yang sudah disusun. Nah, itu tuh bisa kita harus mengoreksi dari mana lah salahnya tuh. Aturan agama sudah ada tapi kok dilanggar, aturan hukum positif sudah ada tapi kok dilanggar gitu. Nah, itu bisa menjadi cermin koreksi untuk melakukan perbaikan struktural namanya. Perbaikan-perbaikan struktural itu adalah melihat aturan-aturan, melihat kepemimpinan, melihat regulasi dan segala macam itu untuk melakukan koreksi-koreksi perbaikan. Nah, jadi dengan melihat ini fenomenanya seperti apa, kita mengetahui tentang peradaban kita itu semakin maju kah atau semakin menurun,
1: mundur,
0: kan? Semakin mundur, iya kan? Tapi kalau misalnya banyak orang kada belampu, berarti aturan itu kada efektif lagi. Nah, ini ya dalam tanda petik lah, kita berada pada zaman barbar. zaman barbar, di mana aturan-aturan itu kada dipakai orang lagi. Okay. Agama kada dipakai orang lagi karena semua orang kada belampu. Yang
1: jadi banyak kada belampu panelis lah.
0: Kalaunya banyak inge. Orang kada belampu bahaya banar.
1: Bahaya
0: inge. Iya kan? Inge. Hukum misalnya kesepakatan, komitmen dilanggar orang berataan, berjanji dikhianati orang.
1: Bujur.
0: Ya, bahaya banar tuh. Inge. Padahal kan berdasarkan itulah kita bisa membangun hubungan kerjasama dengan orang lain. Okay. Ya kan? Aturan-aturan inilah yang menyebabkan kita menjadi teratur. Tapi kalau misalnya aturan-aturan itu ditabrak orang barataan, bahaya banget. Hipak penjara.
1: Ya kan? Ini jangan muat dah.
0: Berarti kan bahaya banget nih kalau sampai pada level kada belampu tadi tuh. Nah, itu harus ada tindakan ekstra dari pemerintah untuk melakukan apa nak pemulihan. Mungkin karena ada problem mental di situ, ya kan? Problem mental tuh tahu ada aturannya tapi dilanggar orang aja misalnya. Tahu aja misalnya kalau membuang sampah tuh enggak kada boleh sembarangan.
1: Tetapai.
0: Heeh. Nah, itu bisa jadi kada belampu. Jadi level-level kada belampu tuh kada mesti yang ganal-ganal, Bang.
1: Nggih.
0: Kada ada mesti yang karena
1: dari hal kecil dari pun hal juga
0: nggih. Ada kekanakan halus di ruang basi berokok.
1: Inge.
0: Nah, itu bisa kada belampu aja tuh. Iya kan? Aturannya sudah tahu bahwa di ruang basi ada kekanakan lagi berlapis-lapis kan.
1: Inge.
0: Ada kekanakan, ada perempuan. Tetap aja lipus-lipus berokok misalnya.
1: Inge.
0: Ditagur kada masih ya bisa jadi tuh. Bisa jadi kada belampu. Jadi kada mesti harus tindakan-tindakan besar. Tindakan-tindakan yang seperti itu juga bisa dicerminkan orang sebagai kada belampu. Jangan sampai kita kada belampu lah.
1: Bujur. Dan jangan sampai kita juga jadi orang yang membiarkan itu panahalisah.
0: Nah, kalaunya kita membiarkan
1: menormalisasi
0: itu menormalisasi kita. Nah, kita harus menjadi bagian dari ya solusi lah di tengah-tengah itu semua agar supaya terjadi perbaikan peradaban.
1: Inge. Berarti bujur aja jujur orang sekarang tuh banyak yang mulai konten stop menormalisasi apapun itu isi kontennya. Itu salah satu cara tindakan kita untuk menegur sesuatu yang salah lah. Panelis terima kasih
0: banyak.
1: Minter Ela Ulun dan Dasanak Perempat terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami bahas tentang 4 elemen tingkat nakal ini tuh bisa menjadi satu pecutan juga gesan kita supaya kita pun juga bisa mawas diri, sadar siapa tahu kita pun juga ada di 4 level itu. Kayak caranya supaya memulihkan ke diri kita sendiri juga supaya untuk bisa jadi lebih baik lagi. Ulun Wan Kafi pamit undur diri di Bacaan Kurah malam hari ini. Lawan Panelis kami pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kami hadirkan sajian lagu-lagu keroncong dan sanak perompak ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini, menemani Anda di Jumat malam ya, supaya lebih santai begitu dan sanak perompak. Dan kali ini akan ada tembang keroncong tempo dulu yang akan saya hadirkan. Ini bersama Karisma Moza untuk Anda.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: 1946, kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam, pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan, kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

Tahukah Pian istilah-istilah yang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi, kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan yang sedang menguasai bola. Tujuannya, supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya, tim yang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang mengolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi Pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Asosiasi BEM Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Seluruh Kalimantan Selatan akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Revolusi Indonesia pada Senin mendatang, di mana aksi tersebut dijadwalkan mulai jam 13 atau jam 1 siang dengan titik kumpul Siring Patung Bekantan dan berakhir di kantor DPR di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di mana dasar perompak seruan aksi ini juga disebarluaskan melalui sosial media BEMSI Kalsel. Dan dalam unggahan tersebut juga mahasiswa dan masyarakat Kalsel diajak turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun juga daerah. Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Muhammad Irfan Naupal juga mengatakan dengan sanak, aksi tersebut merupakan bentuk respon mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tak berpihak kepada rakyat. Dalam poster yang beredar ini terdapat 4 tuntutan utama yang akan dibawa masa aksi. Yang pertama, menuntut pemerintah pusat menghentikan realisasi program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Yang kedua, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu juga mahasiswa menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri. Tuntutan lainnya adalah mendesak pemerintah pusat dan daerah agar lebih memprioritaskan kesejahteraan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Di mana menurut Irfan, isu pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa di Kalsel. Ia menilai masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Oke, dan sedang berobat nanti kurang lebih sekitar 8 menit lagi kami akan hadirkan masih dengan lagu-lagu keroncong, but at the jazz music time. Jadi lagu-lagunya nanti akan kita putarkan dan akan ada gimmick-gimmick juga, tapi hanya jazz music aja ya. Terima kasih udah stay tune, tapi jangan lupa masih stay tune lagi sejam lagi karena masih dengan sajian lagu-lagu keroncong yang membuat Anda bersantai dan bernostalgia malam hari ini.

0: sana. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar akan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting kepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha enting-enting gepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya enggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendelnya supaya enggak pahit, supaya bersih, enggak ada kotorannya.
0: Proses pembuatan enting-enting gepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
1: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit ari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, istilahnya gepuk, makanya dinamakan ting-ting gepuk. Setelah digepuk, kita press, ya, kita pressing. Terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk dipres dengan kayu untuk dibentuk segitiga seperti ini. Baru kita packing, terus di packing lagi di ini pakai kertas, terus di packing pakai plastik dan kita pakai karton untuk dikirim ke suatu kota.
0: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
4: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga, antara lain kacang tanah. Di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air. Dan yang terakhir, beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg,

0: sekali untuk proses metabolisme bagi tubuh kita. Kemudian vitamin E berperan kuat sekali untuk reproduksi dan juga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, vitamin K baik untuk proses regenerasi atau perbaikan tulang kita. Selain itu, ada juga zat yang bernama polifenol. Ini merupakan zat antioksidan dan juga asam kumarat yang ternyata memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai antioksidan yang merupakan zat yang bersifat anti kanker. Secara keseluruhan, konsumsi anting-anting gepuk sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
1: Berawal dari coba-coba, enting-enting gepuk kini menjadi panganan khas yang dicari banyak orang. Sejarahnya yang unik, serta keunikan proses pembuatannya menjadikan cemilan tradisional satu ini terus bertahan di tengah gempuran kuliner modern yang semakin banyak. Kuliner tradisional adalah aset bangsa yang perlu dilestarikan, agar generasi mendatang masih bisa merasakan lezatnya cita rasa kuliner khas buatan pendahulunya. Salam budaya.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Menutup perjumpaan kita malam hari ini, satu renungan malam dengan judul Sejauh Apapun.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Wahai saudaraku, sejauh apapun kita melangkah, pasti berhenti. Kemanapun kita pergi, pasti kembali. Selama apapun kita hidup, pasti mati. Sebesar apapun mencintai seseorang, pasti berpisah. Dan sekecil apapun yang kita perbuat, pasti dibalasi. Kalaulah begitu, apakah yang sedang kita cari? Lalu, apakah yang sedang kita nanti? Renungkanlah.

Prapat hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kafi yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam berobat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengatakan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam berobat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.
1: Terima kasih dan senang bersama kami Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Anda mendengarkan melalui FM 87,7 atau juga di 105,9 MHz. Tidak lupa puji syukur kita kepada Allah untuk semua limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Dan insya Allah berbagai hal hari ini yang kita lakukan dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan ya. Baik, dan sana kami sudah siapkan untuk acara-acara yang kami akan hadirkan bagi Anda di sepanjang hari ini dari sekarang ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita akan segera awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini, akan segera berkumandang surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 47 oleh Jamaah Dinur, dan sari tilawah disampaikan oleh Trinur Mulyaningsih.

ุ่น

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Sidang sana Pro4 ya, pagi hari ini bersama kami. Anda yang baru saja mungkin selesai melaksanakan ibadah salat subuh ya, mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar sudah pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi juga buat yang sarang Pro4 yang pagi hari ini ingin olahraga pagi, menghirup udara segar pagi Sabtu akhir pekan ya, bersama keluarga, atau mungkin juga ingin menikmati olahraga pagi Anda dengan sendiri saja atau rame-rame senam pagi ya. Apapun olahraga yang dilakukan pagi hari ini, semoga Anda dapatkan manfaat sehatnya ya. Baik, dan sana kita masih menantikan hikmah subuh yang insya Allah akan kami hadirkan untuk Anda.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita pernah melakukan kesalahan ya, yang kita sengaja ataupun tidak. Kemudian kesalahan itu apakah kesalahan yang besar atau yang kecil ya? Semua pernah pastinya melakukan ya. Dan manusia tempatnya salah nih, tapi jangan salah terus. Ya, mungkin bedanya kalau orang yang beriman dengan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, dia tetap memperbaiki kesalahan yang diperbuat ya. Kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, Allah insya Allah akan mengampuni. Jadi jangan pernah takut untuk bertaubat ya. Bertobat ini tentunya juga akan mempermudah jalan kita menuju surga di akhirat kelak, dan juga insya Allah akan mempermudah hidup kita selama di dunia. Ya, jadi marilah kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, walaupun mungkin tidak mudah ya untuk melakukan sebuah taubat ya, ataupun mengakui segala dosa yang kita perbuat. Tapi yang jelas kita harus bisa mencobanya dengan sekuat tenaga kita ya, sekuat diri kita. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Allah akan mengampuni semua dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kita ya. Ya, dengan catatan tadi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Baik, dan serak perompak sudah pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Nampaknya untuk Hikmah Subuh di kesempatan pagi hari ini tidak bisa kami hadirkan untuk Anda ya, karena sesuatu dan lain hal. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bisa kembali mengikuti Hikmah Subuh. Ya, sebentar, selamat pagi juga buat Anda dan sarang perompet yang pagi hari ini sedang menikmati cuaca pagi, olahraga pagi, atau yang ada di rumah saat ini, ibu rumah tangga rekan remaja putri yang lagi mempersiapkan menu sarapan pagi ya untuk keluarga ya, pasti akan menghadirkan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan dengan begitu juga akan memberikan kesehatan ya untuk semua anggota keluarga dengan menu terbaik yang disajikan dalam sarapan pagi ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan, kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai

dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kita salah berobat ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu bentuk ketundukan kita kepada Allah ya. Ya, misalnya tentang sebuah keikhlasan. Ketika kita menyerahkan rencana kita dan membiarkan Allah mengambil alih, kita akan menemukan bahwa apa yang hilang bukanlah sebuah kerugian, tapi adalah ruang untuk keberkahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga sebaiknya tidak membiarkan beban tentang dunia membuat kita lelah ya. Karena kalau kita akan membiarkan hal ini benar-benar akan membuat kita capek gitu ya. Jadi kita serahkan saja setiap proses kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam setiap ketidakberdayaan kita, kuasa Allah lah yang bekerja dengan sempurna ya. Yang penting kita selalu berusaha dan selalu berdoa ya untuk setiap hal tentang apapun di dunia ini ya, yang kadang-kadang membuat kita tuh benar-benar capek gitu ya ketika ada masalah. Tapi ketika kita menyerahkan semua prosesnya, semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang ringan ya. Dan cinta terbaik itu adalah memang saat hati kita itu benar-benar terpusat kepada Allah, mencintai segala hal yang ada di dunia ini karena Allah, dan melepaskan sesuatu pun dengan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala ya.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

Selamat masih bersama Perempat Suara Budaya Banjar di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf untuk hikmah subuh tidak terselenggara ya, karena sesuatu dan lain hal. Insyaallah besok, lusa, dan hari-hari berikutnya Anda bisa kembali ikuti hikmah subuh. Sebentar pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat ini, segera kami sampaikan kabar Perempat.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro 4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Dang Sarang Pro 4, Bank Sampah. Unit Morse Indah di Kelurahan Pekauman terus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan limbah pasca penutupan TPA Basrih. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, lembaga NAK ini dinilai mampu gasan membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut terungkap dalam riset mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Lambung Mangkurat ULM yang menyoroti kontribusi Bank Sampah Morse Indah terhadap pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Selain menjadi tempat pengumpulan sampah terpilah, Bank Sampah NAK ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Direktur Bank Sampah Morse Indah, Atim Susanto, menyampaikan bahwa keberadaan Bank Sampah ini telah mendorong perubahan pola pengelolaan limbah di lingkungan masyarakat. Menurutnya, sistem yang diterapkan mengedepankan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Sidin juga menjelaskan salah satu program unggulan yang dijalankan adalah tabungan emas hasil kerjasama dengan Pegadaian yang telah berlangsung sejak 2018. Program yang itu memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui pengelolaan sampah yang bernilai. Selain itu, sampah plastik saset yang terkumpul juga diolah menjadi ekobrik. Produk hasil daur ulang tersebut memiliki nilai jual yang sudah dipasarkan hingga ke luar daerah. Ati menilai inovasi yang ini semakin penting di tengah tingginya biaya pengangkutan sampah yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, biaya angkutan sampah menuju TPA Banjar Bakula mencapai sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Upaya pengurangan sampah dari sumbernya juga diperkuat melalui program Agen 3R yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Program yang ini dinilai mampu gasan membantu menekan volume sampah harian secara signifikan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Iya, kata orang kalau angin malam tuh kurang bagus ya buat kesehatan kita, apalagi keluyuran malam. Tapi bagaimana dengan lagu tadi, lewat angin malam itu justru titip salam ya. Titip salam apa? Ya bisa jadi seperti itu ya, sebuah keinginan ya untuk titip salamnya lewat angin malam. Tapi sekarang ini mungkin titip salamnya bisa langsung lewat HP aja ya. Nah, sementara bagaimana dengan angin pagi hari ini? Dampaknya juga apa namanya, bagus ya buat dinikmati. Karena biasa kalau angin pagi itu bau itu lebih segar gitu ya. Dan mungkin kita harus bangun juga untuk menerima angin pagi hari ini. Sebelum nafas kita hilang. Waduh, jauh sekali ngomongnya. Ya, selamat pagi buat Pian dan Sanang Perempat yang pada kesempatan pagi hari ini sedang menikmati suasana paginya dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang terkasih ya. Walaupun kayaknya agak-agak mendung pagi hari ini, tapi kayaknya sejuk juga ya Pak Tutu, kita nikmati. Walaupun mungkin ada di sebagian tempat atau di daerah Anda cuacanya gak sesejuk pagi hari ini ya. Tapi gak apa-apa, semuanya dinikmati saja. Di suasana Sabtu hari libur, ya mungkin enaknya kita ada di dalam rumah juga gitu ya. Kalau misalnya cuaca di luar untuk berolahraga tidak memungkinkan, masih banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita terlalu sibuk dengan aktivitas rutinitas kita di kantor, di tempat kerja. Nah hari ini kerjanya di rumah aja, bersih-bersih rumah ya, bersih-bersih lingkungan, atau menata perabotan, diubah tatanannya ya, biar bikin suasana itu lebih berbeda ya. Itu juga bisa. Atau pagi-pagi begini bikin sarapan paginya barengan dengan anggota keluarga. Kalau biasanya cuman si ibu yang bikin sendiri sarapan paginya di dapur, nah hari ini bisa ditemani dengan anggota keluarga yang lainnya. Atau apa ya, banyak sih yang bisa dikerjain dalam rutinitas keseharian. Ya bersih-bersih rumah tadi, misalnya gak biasa nyapu, bisa nyapu yang rekan remaja putri ya. Bantu orang tua juga, ini adalah satu hal yang memang harusnya kita lakukan ya, menjadi satu pembiasaan sejak ya dini sebenarnya ya, untuk nanti kalau kita sudah dewasa atau bahkan juga sudah menjadi satu orang tua, nah ini juga kita akan bisa terapkan kepada anak-anak kita ya. Oke, sementara pukul 7:17 waktu Indonesia Tengah saat ini, selamat pagi dan sanak dimanapun berada. Dan satu informasi ini tentang musibah kebakaran ya yang terjadi. Ya dan sanak, musibah kebakaran ini menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan KS Tubun, Gang Damai 2, Kecamatan Banjarmasin Selatan di hari Jumat malam atau malam Sabtu atau tadi malam ya. Nah ini kobaran api dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah dan langsung melahap sejumlah bangunan warga. Ketua RT 15 Ramli mengungkapkan bahwa ia baru menyadari musibah tersebut saat mendengar kepanikan dan teriakan-teriakan warga di luar rumah. Amukan api diduga kuat pertama kali muncul dari salah satu rumah warga setempat yang kondisinya itu terdampak parah. Sedikitnya tercatat ada 5 unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. 4 unit rumah diantaranya dilaporkan mengalami rusak berat, sementara satu rumah lainnya mengalami rusak ringan. Dan satu rumah tersebut ada yang kosong dan sisanya ada penghuninya ya. Di lokasi kejadian, mayoritas bangunan yang didominasi material kayu ini membuat kobaran api menjalar dengan sangat cepat ke bangunan di sekitarnya. Terkait pemicu utama api, Ramli mengatakan belum bisa mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Sementara itu, salah seorang warga terdampak, Lini, mengaku sangat terkejut saat menyadari bagian atap tempat tinggalnya sudah dikepung api. Usai menyadari situasi tersebut, ia bersama suami langsung bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. api yang cepat menjalar membuatnya untuk membuatnya tidak bisa menyelamatkan barang dan harta bendanya. Ia pun mengaku masih shock dan belum mengetahui harus mengungsi kemana usai tempat tinggalnya hangus terbakar. Ya, dan sana, di sisi lain proses pemadaman di lapangan sempat mengalami kendala juga akibat titik api berada di dalam gang yang sempit. Beruntung berkat kesigapan dari puluhan relawan pemadam kebakaran, api akhirnya berhasil dikuasai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran di kawasan padat penduduk ini. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material yang diderita oleh para korban sampai saat ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sebelum tidur malam kakak tokis loki menghayal bantal polo jadi kopu diri.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Sofian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun nih sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun nih lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun nih gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas

dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli, dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

sebuah lagu dari daerah Aceh ya. Anda yang mungkin kebetulan dari daerah Aceh dan mendengarkan lagu ini, ya boleh jadi bisa sedikit mengurangi rasa rindu dan rasa kangen terhadap kampung halaman Anda ya, dalam 64 ya. Ya kalau kita bicara tentang daerah Aceh yang terkenal dengan julukan Serambi Mekah, ini adalah provinsi paling barat Indonesia, ibu kotanya Banda Aceh ya, yang terkenal juga dengan sejarah perjuangan Islamnya yang kuat, kemudian status ekonomi khusus yang menerapkan syariat Islam. Nah, kekayaan alamnya di sana tuh luar biasa ya. Ada Kopi Gayo yang sangat terkenal, atau juga destinasi ikonik kayak Masjid Raya Baitur Rahman ya. Wah, banyak sekali hal lain ya di Aceh ini, karena merupakan juga salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk penerapan syariat Islam ya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Dan di sana peran ulama dalam kebijakan daerah juga ya. Baik, dan sarang perumat sementara sudah 41 menit dari pukul 7 pagi hari ini. Cuaca kota Banjarmasin sudah mulai cerah dan matahari juga sudah mulai nampak. Ya, patut dinikmati hangatnya suasana pagi hari ini. Kalau dilihat dari studio, banyak masyarakat ini juga yang menikmati suasana pagi dengan olahraga pagi. Ya, ada yang jalan santai, ada yang lari kecil, ya ada yang bersepeda. Tapi sepedanya sepeda pancal ya, bukan sepeda listrik. Kalau sepeda listrik gak olahraga, namanya jalan-jalan. Bisa jadi ada yang sambil olahraga pulangnya jalan kaki santai, terus mampir sarapan pagi ya. Sarapan paginya di luar nih kayaknya, makan nasi kuning. Itu makanan khas Banjar ya. Kalau di pagi hari nasi kuning, iwaknya haruan, masak habang, atau juga boleh intalu atau telur ya. Telur, biasanya telur ini, telur itik. Ada juga yang sarapan ke tempat kandangan, ada yang sarapan lontong atau mie habang ya, atau buras, nah pundut, apa lagi ya. Oke, apapun sarapannya, ini bisa memberikan manfaat sehat untuk kita ya, secukupnya saja, tidak berlebihan. Namanya juga sarapan ya, kalau terlalu banyak, apalagi makannya penuh satu piring, jubung jadi orang Banjar. Waduh, habis olahraga makannya berjubung ya, betul lah. Ya, baik, dan sarang perompa, selamat menikmati suasana pagi Anda, olahraga pagi ataupun juga sedang menikmati sarapan paginya ya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
0: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang takana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada matan Bahari.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Selamat Bayi Sukan. Dan sarang perempat kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga bola voli secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda di Gor Indoor SKB Mula Warman, Jumat 12 Juni 2026. Ajang yang digelar ini dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun